0: dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
4: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
2: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
2: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
2: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
2: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
5: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
6: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
7: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
10: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 7:41 waktu Indonesia Barat, tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kami hadirkan sejumlah informasi lainnya di ruang dengar Anda. Informasi kali ini kita bahas mengenai sejumlah kepala sekolah dasar negeri dan juga pegawai Dinas Pendidikan Banyuasin Sumatera Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan setoran dana revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Dua orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pendengar, OTT dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan di sebuah hotel di Palembang pada hari Kamis 17 September 2026 sore. Jadi ke-21 orang yang terjaring ini terdiri dari belasan kepala SD negeri, kemudian bendahara dan operator sekolah, dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu Disdik Banyuasin, pihak penyedia, dan juga seorang istri kepala sekolah. Petugas membawa pihak yang terjaring ke Mapolda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan dan selanjutnya penyidik menetapkan dua tersangka yang berasal dari P3K Disdik Banyuasin dan sisanya berstatus saksi. OTT ini dilakukan polisi setelah adanya informasi pertemuan yang melibatkan kepala SDN di Banyuasin di sebuah hotel di Palembang. Petugas kemudian menggerebek salah satu kamar hotel yang diduga terjadi tindak pidana. Dan benar saja pendengar ya, di kamar itu terdapat 21 pihak sedang transaksi. Jadi petugas menemukan uang sebesar 30,9 juta rupiah dari tangan P3K dan juga 71,2 juta rupiah yang masih dipegang oleh kepala sekolah. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan dua P3K penuh waktu Disdik Banyuasin yakni RB 30 tahun dan juga RD 30 tahun sebagai tersangka. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui adanya pihak yang memerintahkan ataupun pelaku utama dalam kejahatan ini. Dan mendengar, Doni menyebut kedua tersangka ini diduga meminta setoran dana revitalisasi sekolah kepada kepala sekolah setelah menerima pencairan dana itu dengan besaran mulai dari 500 juta hingga 2 miliar rupiah. Kemudian kedua tersangka memanfaatkan posisinya yang bertugas di bidang kelembagaan dan juga sarana prasarana sekolah dasar Disdik Banyuasin untuk meminta fee sebesar 1% dari total pagu anggaran revitalisasi kepada sekolah penerima program. Jadi dalam praktiknya kedua tersangka menawarkan jasa pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ dan juga pengisian aplikasi belanja daring SIPLAH. Jadi kedua tersangka ini menggunakan modus itu ya, yang semestinya ini pihak sekolah sendiri yang membuatnya. Atas perbuatan ini kedua tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 30,9 juta rupiah hasil pemerasan.

tahanan dan uang 71,2 juta rupiah yang belum sempat diberikan kepala sekolah, 2 unit laptop juga, belasan unit ponsel, dan juga catatan rekapitulasi nama sekolah yang diduga telah menyerahkan uang kepada tersangka. Dan pendengar, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan kepada sejumlah kepala sekolah dan juga pegawai Diknas Banyuasin ini dalam dialog interaktif Palembang Menyapa nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Dan juga kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Jadi silakan bergabung dalam dialog interaktif Palembang Menyapa pukul 8 nanti melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Serenata Jiwalara dari Diskoria featuring Dian Sastro Wardoyo, pendengar yang membawa kita ya tepat pada pukul 7:54 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan kembali tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Palembang Menyapa dengan tema yang kami hadirkan, yaitu OTT Polda Sumatera Selatan, penegakan hukum dan pengawasan dana pendidikan. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita, ada Kasubdit 3 Tipitkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, Kompol Wira Satria Yuda SIK. Lalu kemudian ada Kepala Laboratorium Hukum Unsri, Dedeng Zawawi SHMH. Dan juga ada Direktur Lembaga Sriwijaya Corruption Watch atau SCW, M. Sanusi AS SHMM MHMIKOM. Dan nantinya mendengar ya, dalam dialog Palembang Menyapa, kami ajak Anda untuk bergabung, untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga Anda dapat menyaksikan dialog kita di pagi hari ini melalui kanal YouTube di Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis 24 September 2026. Pendengar, dunia pendidikan tentu tidak hanya berbicara soal proses belajar mengajar. Ada juga anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung fasilitas dan juga kebutuhan sekolah agar peserta didik ini dapat mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik. Namun ketika pengelolaan dana pendidikan kemudian diduga disertai pungutan atau permintaan fee, tentu persoalannya menjadi berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai OTT Polda Sumatera Selatan, penegakan hukum dan pengawasan dana pendidikan. Sebelumnya kita dengarkan dulu laporan reporter RRI berikut ini.
2: Subdit 3 Tipikor Disreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di sebuah hotel di Jalan Letkol Iskandar, Palembang beberapa waktu yang lalu. Dalam operasi tersebut, dua oknum P3K, Dinas Pendidikan Banyu Asin, yakni RS dan RB, diamankan bersama 21 orang lainnya yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, penyedia, serta pihak lainnya yang diduga berkaitan dengan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Banyu Asin. Di Reskrimsus Polda Sumatera Selatan, Kombes Doni Satria Simbiri mengungkapkan dari OTT tersebut, polisi menyita uang tunai sebesar Rp30.990.000, dua unit laptop, sejumlah telepon seluler, serta catatan yang memuat daftar nama sekolah dan nominal uang. Penyidik menduga uang tersebut berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknik atau BIMTEK dan dana revitalisasi sekolah yang bersumber dari APBN 2026. Setelah menjalani pemeriksaan, kedua oknum P3K tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Yang dijanjikan adalah berupa fee. Jadi ada anggaran namanya dana program revitalisasi satuan pendidikan APBN tahun 2025, di mana tahun 2026, di mana di dalam anggaran tersebut tidak sama di masing-masing sekolah tergantung kebutuhannya, bervariasi.
2: Ditambahkan Kombes Doni, keduanya diduga meminta fee sebesar 1% kepada para kepala sekolah setelah pencairan dana revitalisasi sekolah. Saat ini, penyidik masih mendalami seluruh barang bukti serta peran pihak lainnya yang diamankan untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, baru-baru ini Polda Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan dugaan pungutan terhadap sekolah penerima dana program revitalisasi satuan pendidikan APBN 2026 di Banyuasin. Dalam perkara ini sejumlah kepala sekolah turut diamankan untuk dimintai keterangan, sementara dua orang P3K Dinas Pendidikan Banyuasin telah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas seperti apa sebenarnya perkara ini dari sisi penegakan hukum? Lalu bagaimana posisi kepala sekolah yang menerima dan juga mengelola dana pemerintah? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pengawasan bisa diperkuat agar dana pendidikan ini benar-benar sampai kepada sekolah dan peserta didik? Dan mendengar untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita ada Kepala Laboratorium Hukum Unsri, Bapak Dedeng Zawawi SHMH. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Dedeng.
4: Selamat pagi Mbak Ega.
1: Selamat pagi, kabarnya gimana nih Pak Dedeng?
4: Alhamdulillah kabar baik untuk hari ini.
1: Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Perjalanannya lancar tadi Pak Dedeng?
4: Sepertinya di arah Polda itu agak macet.
1: Agak macet ya, tapi tapi ini datangnya tepat waktu sekali ya Pak Dedeng. Dan Pak Dedeng tidak sendirian pendengar ya, nanti juga bergabung bersama kita. Saat ini sudah tersambung ya, bersama kita ada Bapak M. Sanusi SHMM MHM IKOM, Direktur Lembaga Sriwijaya Corruption Watch. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Sanusi.
5: Pagi, pagi semuanya pendengar radio, Pak Dedeng, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Sanusi.
5: Ya, selamat semuanya. Semoga saja hari ini menjadi pencerahan untuk kita semua dalam topik yang luar biasa yang diambil oleh RRI. Saya pikir ini menjadi daya tarik kita bersama untuk kita bahas, dan mudah-mudahan masyarakat untuk memahami tentang regulasi apa yang terjadi di Sumatera Selatan.
1: Baik, dan nanti juga pendengar ya, selain Pak Dedeng dan Pak Sanusi, nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bapak Kompol Wira Satria Yuda SIK selaku Kasubdit 3 Tipidkor di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan. Kita masih menunggu Pak Wira ya untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung juga ya melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Bisa juga melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog pagi hari ini dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, langsung saja ya, saya ke Pak Dedeng terlebih dahulu nih sepertinya ya. Pak Sanusi, saya izin ke Pak Dedeng ya Pak ya.
5: Siap, lanjut. Saya mendengar dengan baik.
1: Baik. Pak Dedeng ya, kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini terkait dengan OTT yang perlu yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Kalau kita melihat persoalan ini dari perspektif hukum nih Pak, di lapangan ya kepala sekolah bisa berada pada posisi yang cukup dilematis nih. Di satu sisi harus menjalankan program dan mengelola anggaran, tapi di sisi lain bisa saja menghadapi permintaan dari pihak tertentu. Sebenarnya bagaimana nih Pak posisi kepala sekolah yang menyerahkan sejumlah uang karena merasa ada tekanan atau takut programnya ini dipersulit nih Pak?
4: Baik Mbak Ega, ini izin Pak Sanusi, kita memang cukup memprihatinkan ya, ada berita yang baru-baru ini sekitar satu minggu yang lalu, ini sekitar 21 kepala sekolah yang ada di Banyuasin itu dan dua orang dari P3K dari Disdik Banyuasin ini di OTT oleh Polda Sumsel. Pertama, kita yang sering kita dengar ini OTT ini dari KPK. Nah, ini sepertinya ada terentak juga ini dari Polda. Nah, harapan kita memang cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena ini adalah di dunia pendidikan. Nah, harapan kita memang sebenarnya dunia pendidikan ini menjadi yang berkualitas. Karena ada program-program lebih lanjut mungkin dari pemerintah untuk menegakkan dari aspek pendidikan. Nah, kalau kita lihat kemarin ini berita yang disampaikan Mbak Ega tadi, itu mengenai OTT ya, ini kalau kita lihat dari aspek menegakkan hukum, pertama kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Nah, harapan kita yang pertama, kalau kita lihat dari ini, kembali satu mengutip teori patologi birokrasi, ini ada dua rumusan. Nah, biasanya ada kekuasaan yang melakukan tindakan korupsi ini. Nah, mudah-mudahan kalau akarnya bisa diusut, nah ini bisa lebih bagus lagi dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita lihat dari patologi birokrasi, ini adalah suatu penyakit. Salah satu itu adalah korupsi. Nah, kita juga mengapa kok misalnya PNS atau penyelenggara negara dalam hal ini misalnya P3K, karena di undang-undang ASN itu PNS ini atau P3K, nah itu bisa melakukan tindakan yang kira-kira modusnya itu kalau kita lihat cukup sistematis, karena ini ada 21 kepala sekolah, cukup banyak.
1: Iya.
4: Itu dikumpulkan di suatu tempat, itu di hotel, dengan alasan dikemas dalam kegiatan BIMTEK. Nah, ini artinya modusnya itu ada, sudah memenuhi sekira-kira itu unsur kesengajaan, niat, dan sistem yang ada. Nah, sehingga kalau kita lihat pasal yang dikenakan itu memang sesuai saya kira di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di pasal 12 itu bagian E. Nah, 12 bagian ini kalau kita lihat dari unsur-unsurnya itu saya kira sudah terpenuhi. Nah, yang pertama itu misalnya ini adalah PNS atau P3K, lalu dia ada istilahnya itu menerima atau meminta atau ada menerima buktinya. Nah, ini saya kira dengan melawan hukum. Nah, sudah itu modusnya itu saya kira itu masuk kategori penafsiran dari kata memaksa di pasal tersebut. Nah, ini artinya bahwa penegakan hukum itu bagaimana diproses, Nah, nanti harapan kita penyidikan terus berlanjut. Nah, berlanjut ini artinya kita dalam hal tindak pidana korupsi ini biasanya kalau kembali mengutip dari rumusan patologi birokrasi tadi ada kekuasaan. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya polisi bisa mengusut lebih, nah kita bisa harapan kita karena ini tidak terjadi lagi. Nah, ini juga kita juga mengapa ini bisa terjadi? Nah, karena di pemerintahan juga kita kan sudah ada istilahnya untuk penerapan tata kelola pemerintahan. Nah, sedangkan di ini kan katakanlah ini pemerintahan dalam bidang pendidikan. Nah, bagaimana tata kelola pemerintahan itu diterapkan atau misalnya setidaknya di dinas pendidikan ini ada prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan. Nah, setidaknya misalnya ASN baik P3K ataupun PNS, dan dalam hal ini kan sebelum dia ikut misalnya sebagai P3K itu ada semacam katakanlah pelatihan. Nah, itu kan ada materi-materi yang diberikan, salah satunya itu tidak boleh korupsi, integritas, disiplin, sudah sesuai dengan aturan-aturan. Nah, ini bisa terjadi. Nah, salah satunya juga bagaimana ASN ini tetap mengedepankan dalam tanda kutip ya, kita tetap gaya hidup yang sederhana, sudah itu yang sesuai dengan legalnya atau mekanisme hukum yang ada. Nah, sehingga ini tidak perlu terjadi. Tapi kalau kita lihat dari dua P3K ini ya, kalau lihat dari tayangan itu ya cukup memberatkan, kenapa bisa ini terjadi tindak pidana ini. Nah, untuk kepala sekolah saya kira ini juga perlu review. Nah, karena tidak sesuai dengan dana revitalisasi itu, sesuai dengan peraturan yang ada, nah ini adalah hak daripada sekolah. Nah, pemerintah itu mentransfernya langsung ke kepala sekolah. Nah, bagaimana kepala sekolah dengan tim itu mengelola dana sendiri, dana tersebut, nah dengan melibatkan lingkungan untuk mendongkrak ekonomi di sekitar dalam hal pembangunan tersebut. Nah, sehingga sebenarnya itu sudah diberikan pelatihan-pelatihan kepada para kepala sekolah ini. Nah, saya kira ini ada suatu modus atau mempengaruhi sehingga terpengaruh untuk dalam hal pelaporan dibuat mungkin dikondisikan rinci, nanti dikondisikan sulit, dikondisikan mungkin berat, nah tugasnya itu. Nah, sehingga ini dengan kepala sekolah ini menjadi gamang sehingga dia mudah sekali terjebak dengan hal demikian. Nah, kalau kita lihat dari polanya ini dari dinas pendidikan ke kepala sekolah, padahal ini satu sistem. Nah, ini kok bisa terjadi? Istilahnya dari internal sendiri saling melakukan kira-kira melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini distrik ini. Nah, harapan kita sebenarnya ini sebagai contoh yang di Banyumasin. Mudah-mudahan harapan kita seluruh pendidikan yang ada di Sumatera Selatan tidak terjadi. Nah, ini khawatirnya ada terjadi juga tapi tidak berani melapor. Nah, dengan contoh yang di Banyumasin ini harapan kita, nah ini menjadi suatu kasus yang kira-kira bisa tersiar sistematis di Sumatera Selatan tidak terjadi juga. Nah, ini harapan kita penyidikan terus berlanjut dan kita serahkan ke Polda Sumatera Selatan untuk terus memproses kasus ini hingga tuntas. Sudah itu dengan peraturan-peraturan yang sudah dikenakan. Saya kira itu, Mbak Ega.
1: Baik, kita sebelum lanjut, kita angkat telepon terlebih dahulu. Sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak Ega.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
0: Sama BK di Poligon, Mbak.
1: BK di Poligon. Silakan, Mbak BK.
0: Mbak, fenomena sekarang tuh kan ada dosen nyambi jadi penulis. Dan juga beberapa dosen itu kayak suka mewajibkan mahasiswanya beli buku beliau, Mbak. Ini masuk dalam radar pengawasan integritas akademik gak sih, Mbak? Kadang mahasiswa ini kan mau protes ataupun gak mau beli itu juga takut kadang IPK-nya kenapa-napa. Solusinya gimana nih, Mbak, buat anak-anak kampus khususnya ya? Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mbak BK di Poligon. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan Mbak BK ya, kita lanjut lagi dulu aja ya Pak Dadang dan Pak Sanusi. Saya ke Pak Sanusi terlebih dahulu nih. Pak Sanusi masih tersambung, Pak?
6: Masih.
1: Baik, Pak Sanusi, kalau kita berbicara tentang OTT Polda Sumatera Selatan dan penegakan hukum serta pengawasan dana pendidikan ini, Pak Sanusi, kenapa nih Pak sektor pendidikan masih membutuhkan pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran, Pak?
6: Terima kasih pemirsa dan narasumber pada hari ini. Perlu pengawasan dalam hal pengelolaan dana dalam peraturan Permendikbud nomor 8 tahun 2026 itu regulasinya sudah jelas diatur dalam hal itu. Sehingga pengelolaan dana itu memang betul-betul untuk diawasi melalui peraturan yang notabene maupun internal maupun eksternal, yaitu melalui BPK dan inspektorat. Nah, dalam hal regulasi ini sehingga pengawasan itu memang terarah dan mudah-mudahan bisa mengurangi dari kerugian-kerugian negara yang selama ini kita ketahui bersama. Sehingga kekhawatiran daripada pihak penerima, terutama sekolah dalam hal ini, apabila ada temuan maka dikembalikan uang tersebut. Makanya ada pengaturan yang terjadi di dalam tubuh SKPD tersebut, yaitu Dinas Pendidikan. Nah, pengaturan ini mereka yang memegang juknis daripada kementerian, sehingga bagaimana cara pengelolaan, bagaimana cara pembuatan laporan. Nah, sehingga di situ ditemukan nih namanya regulasi-regulasi yang harus disusun dengan sebaik mungkin sehingga celah untuk kerugian negara itu tidak bisa ditemukan. Makanya diaturlah oleh dinas terkait. Nah, tidak menutup kemungkinan terjadinya OTT ini hanya sekian persen BPK yang melakukan ini, karena mereka yang menerima pelatihan itu, kepala sekolah hanya menerima bersihnya saja, sehingga mereka ditugaskan oleh dinas tersebut. Maka dari itu kita menyayangkan bahwa bukan BPK-nya saja yang harus ditetapkan dalam hal ini, karena hanya sebagai penyuruh atau melaksanakan tugas. Ini pasti ada otak intelektualnya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa petinggi atau kepala dinas yang terkait yang menyuruh ini, sehingga mengumpulkan uang, menjadikan pundi-pundi uang bagi pejabat, sehingga menjadikan korupsi yang cukup besar dengan nominal yang mungkin fantastis nanti ke depannya. Dan inilah yang menjadi catatan kita bersama, karena kita ketahui bersama defisit anggaran di kabupaten kota ini cukup menyita kita bersama. Sehingga ini ada anggaran dari APBN yang jelas notanya sangat bervariasi di seluruh kabupaten kota tentang kebutuhan ini. Maka kita berharap bahwa tidak sampai di sini saja harapan kita, bahwa kami minta juga kepada Diriskrimsus Polda Sumatera Selatan jangan saja sebagai otak daripada ini untuk diperiksa semuanya, baik dari BPK-nya, kepala sekolahnya, baik itu kepala dinasnya. Tidak menutup kemungkinan bupatinya juga mungkin tahu dalam hal ini. Maka dari itu kita sangat berharap bahwa tidak berhenti di sini saja, jangan momentum OTT ini menjadikan salah satu hal yang baik, tapi juga hal yang buruk juga harus diperhatikan, karena korupsi tidak melalui hal ini saja, banyak pintu-pintunya yang terjadi. Kenapa? Kita sudah mengetahuinya, ini sudah satu-satu celah yang terjadi sampai hari ini. Nah, maka dari itu regulasi penegakan hukum ini kita sudah tahu, aturan undang-undangnya pemberantasan korupsi, undang-undang regulasi peraturan kementerian, tapi selalu saja dilanggar dalam hal ini. Dan ini yang menyayang kita bersama pada hari ini. Maka dari itulah pentingnya kesadaran daripada pejabat itu sendiri, kesadaran bersama bahwa korupsi itu adalah hal yang tidak baik, korupsi itu adalah merugikan kita bersama, dan sangat penting karena pendidikan adalah ujung tombak daripada seluruhnya yang terjadi di kita, terutama di Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin. Mungkin itu saja.
1: Baik, Pak Sanusi, sebelumnya boleh dinyalakan Pak untuk kamera Zoom-nya, karena di sini belum terlihat.
6: Oh, saya pikir tenggelam.
1: Oke. Dan kami mohon maaf juga ya untuk pendengar kita yang bergabung via YouTube di Pro 1 RR Palembang. Kalau kameranya agak gelap ya, karena kita ada kendala listrik ya saat ini. Tapi untuk suaranya masih terdengar dengan baik.
6: Jangan-jangan listriknya dikorupsi juga nih.
1: Waduh.
6: Bercanda.
1: Baik, kita kembali ke pembahasan kita nih Pak Sanusi ya. Gimana nih Pak menurut Pak Sanusi untuk membangun sistem agar kepala sekolah ini tidak menjadi objek tekanan ketika menerima dan mengelola dana pemerintah Pak?
6: Itulah pentingnya pengawasan. Dasar hukum pengelolaan pengawasan ini kan sudah diatur undang-undang, sudah diatur PP, diatur Perendikbud. Ya, karena mekanisme ini adalah dana yang harus diawasi secara keseluruhan melalui inspektorat dan BPK tadi. Nah, ini sudah terbentuk di wilayah masing-masing. Inspektorat ini sangat penting untuk pengawasan dana-dana yang ada secara internal. Sangat penting juga pengawasan ini dilakukan oleh yang bersangkutan juga dari internal pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, mereka sendiri yang mengawasi. Yang jadi khawatir kita sampai hari ini bahwa mereka yang mengawasi, mereka yang mengelola itu sendiri. Nah, ini menjadi temuan-temuan yang selama ini terjadi. Saya sudah berapa kali untuk berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah di Sumatera Selatan, terutama tentang dana revitalisasi ini, bahwa ini yang dikhawatirkan. Makanya permainan ini terjadi ketika transaksi transparan terjadi, dan untuk mengambil kembali itu mereka dikumpulkan bersama untuk diambil atau diminta CSP tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan, dan ini bukan Diknas saja yang terjadi. Beberapa dinas melalui dana APBN itu semuanya hampir semuanya terjadi. Memang betul secara utuh mereka menerima itu, tapi secara apa versialnya di bawah tidak diterima oleh secara utuh. Nah, ini yang kami khawatirkan dari regulasi kacamata kami di selama ini yang terjadi. Dan kami juga berharap bahwa PP yang diatur tentang pendanaan pendidikan, tentang apa juknis pengelolaan dana itu, dana BOS itu melalui Perendikbud nomor 8 tahun 2006 itu sangat penting untuk dipelajari oleh regulasi yang menerima itu, yaitu terutama Diknas Pendidikan. Di situ sudah tertuang dengan baik, dengan benar. Nah, tidak menutup kemungkinan seluruh sekolah itu sudah bisa memahami itu semua, karena mereka sudah menerima pelatihan, memahami pengelolaan, penyaluran, dan harus utuh. Dan di situ juga ada yang namanya dana, dalam RKA tersebut ada yang namanya dana, memang betul ada dana peruntuhannya untuk di sekolah itu sendiri, dan ada dana yang untuk honor dan sebagainya, di situ ada semua regulasi-regulasi itu. Nah, ini yang kami khawatirkan. Maka dari itulah kita berharap untuk mengawasi semua bersama melalui lembaga-lembaga yang terkait, terutama masyarakat yang tahu kenapa harus dijalankan dengan baik regulasi ini, karena ini kebutuhannya untuk anak didik yang ada di Diknas itu sendiri.
1: Baik, saya kembali ke Pak Dedeng ya. Pak Dedeng, kalau kita berbicara soal pemberian uang nih Pak dalam sebuah perkara, istilah hukumnya ini bisa bermacam-macam ya Pak ya. Apa nih Pak sebenarnya yang membedakan antara pungutan yang tidak sah, suap, gratifikasi, maupun pemerasan dalam konteks seperti ini Pak Dedeng?
4: Ya Mbak Ega, itu katakanlah pola dan bentuknya itu memang sudah dirumuskan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi apapun pola dan bentuknya itu sudah digarisbawahi melawan hukum. Nah, artinya bahwa suatu tindakan itu memenuhi setidak atau melanggar hukum atau tidak. Artinya bahwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengatur. Nah, kalau kita lihat peraturan perundang-undang, baik level-levelnya ada undang-undang ataupun peraturan pemerintah ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian di bidang pendidikan. Nah, sudah itu ini sesuai dengan aspek dari kewenangan. Nah, misalnya apakah ada kewenangan misalnya dari Dinas Pendidikan Banyuasin ini dalam hal meminta atau misalnya ada fee yang 1% itu dari kepala sekolah. Nah, kalau kita lihat dari prosedur pentransferan dana itu kan langsung ke sekolah, dan ini memang oleh pemerintah sesuai dengan peraturannya itu memang dari untuk sekolah. Nah, tidak ada dana, tetapi ini di take off di tengah jalan sepertinya ada sabotase dan tanda kutip oleh dinas pendidikan. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, artinya bukan kewenangan dari dinas pendidikan ini untuk ngambil fee ini, walaupun misalnya konteksnya ini ada kesepakatan bersama. Nah, itu juga tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan atau peraturan hukum. Nah, artinya pola yang digunakan itu adalah perbuatan kategori melawan hukum. Nah, tidak sesuai. Nah, ini maka dia memenuhi unsur itu, saya kira. Nah, jadi memang pola-pola daripada korupsi ini, Mbak Ega, itu bermacam-macam modusnya. Nah, sehingga pelaku-pelaku korupsi ini saya kira bagaimana caranya mereka tidak terdeteksi, sudah itu mungkin sudah mempelajari aturan-aturan yang ada. Nah, sehingga aturan-aturan ini tidak bagi mereka, tidak bisa mengenai mereka. Nah, misalnya di unsur itu ada kata memangsa. Nah, mereka kan modusnya itu seolah-olah ini dikumpulkan ada pelatihan BIMTEK. Nah, ini pola yang digunakan. Padahal dalam proses itu ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Polda Sumsel, nah itu ada buktinya dan ada proses dan ada katakanlah pengakuan. Nah, itu terpenuhi semua. Nah, ini jadi maka korupsi ini dalam kategori kejahatan itu katakanlah kejahatan yang luar biasa. Nah, ini memang pemberantasannya juga harus menggunakan pola-pola yang canggih juga. Nah, jangan sampai penegak hukum ini kalah cara dengan para pelaku korupsi. Karena pelaku korupsi kita ini kalau kita lihat ini katakanlah sudah membudaya dan sudah biasa. Nah, artinya kalau kita lihat dari pelakunya itu di level yang paling bawah, level menengah, level atas, hampir katakanlah kalau kita lihat OTT itu semuanya pelakunya hampir lintas daripada yang memiliki jabatan ini. Nah, padahal itu sudah diatur pejabat atau penyelenggara negara, PNS, P3K. Nah, undang-undang sudah mengatur semua. Undang-undang ASN sudah melarang, sudah itu disiplin PNS sudah melarang juga, undang-undang tipikor sudah melarang juga. Nah, semua aturan sudah melarang. Nah, tapi cara-cara itu cukup banyak sekali saya kira. Nah, ini karena sudah biasa dan sudah membudaya di berbagai kalangan, berbagai level. Jadi saya kira ditambah lagi dengan gaya hidup yang kira-kira hedonis, sudah itu dengan kebutuhan yang saya kira melebihi ya katakanlah standar, tidak sesuai dengan seperti kita inilah sebagai pegawai negeri. Nah, itu Mbak, kita sebagai pengabdi. Nah, ini faktor-faktor kira-kira penyebab. Nah, kalau korupsi ini kalau kita lihat ada faktor eksternal, faktor internal. Nah, kalau saya sebutkan tadi itu faktor eksternal. Nah, kembali lagi juga faktor internal. Nah, ini kalau kita lihat, saya pernah ada kuliah umum, itu faktor paling utama itu dari internal pribadi. Nah, ada tidak dari kita ini untuk tidak melakukan. Nah, tapi itu kadang-kadang jarang. Nah, sekarang juga perlu juga ada saya kira kampanye atau yang masif dari pemimpin, katakanlah misalnya dari dinas pendidikan sendiri, dari pemimpinnya untuk tidak korupsi. Nah, mudah-mudahan yang bahwa ini ikut. Nah, tetapi kita juga mempertanyakan ini. Kalau kita lihat dari rumusan teori patologi birokrasi ini ada unsur pejabat. Nah, ini bisa nggak dibuktikan? Nah, jadi penyidik bisa nggak dia apa memang stop di dua orang ini atau ada aktor yang lain? Nah, itu saya kira Mbak Ega. Ini yang tugas dari penyidik hukum ini saya kira.
1: Baik, kita masih ajak pendengar untuk bergabung ya dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga dialog pagi hari ini bisa disaksikan ya melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pak Dedeng, kalau kita berbicara tentang digitalisasi ya, saat ini kan sudah banyak sekali sistem pelaporan elektronik seperti SIPLAH. Apakah ini cukup nih Pak untuk mencegah korupsi atau bagaimana nih Pak?
4: Ya Mbak Ega, saya kira ini juga sebagai suatu syarat untuk memenuhi syarat ya, salah satu yang syarat tata kelola pemerintahan itu ada transparansi, lalu ada akses informasi. Nah ini lembaga-lembaga pemerintahan dituntut untuk memenuhi syarat ini dalam proses yang era modern sekarang. Nah kalau kita lihat jangan sampai nanti dua kriteria ini secara formal saja. Nah artinya dibentuk misalnya digitalisasi, dibentuk website, dibentuk pelaporan, dibentuk WA, misalnya cukup banyak. Nah tapi ini sebatas formalitas, tapi kualitasnya itu yang cukup atau kita pertanyakan. Misalnya ada pelaporan, apakah dia cepat ditanggapi, lalu misalnya polanya jemput bola, ataupun mungkin ada website yang diberikan, apa datanya data yang update atau valid. Nah atau digitalisasi ini betul-betul secara substansi itu memang dia sebagai wadah untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat. Nah saya kira jangan sampai nanti banyak yang melapor. Nah tidak kadang masyarakat kok percuma kita melapor. Nah tidak ditindaklanjuti. Saya kira apa salahnya misalnya dari pejabat-pejabat yang ada silakan diberikan nomor WA-nya. Misalnya kita kalau ada laporan silakan langsung misalnya. Nah itu juga pola. Nah catatan saya bahwa itu bisa saja Mbak Ega digitalisasi, tetapi tidak hanya sekedar formalitas untuk mengejar syarat bahwa lembaga pemerintahan tersebut memenuhi syarat sebagai lembaga yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah tetapi bagaimana memang betul-betul sebagai alat untuk membantu memudahkan agar proses misalnya katakanlah korupsi atau tindakan-tindakan yang melawan hukum itu betul-betul bisa cepat ditanggapi oleh katakanlah pemerintah yang berkepentingan ataupun dari penegak hukum itu sendiri. Nah jadi ini Mbak Ega, jadi digitalisasi itu perlu-perlu betul-betul berkualitas.
1: Oke baik, kita sapa dulu sudah bergabung bersama kita ada Kanit Tipidkor Polda Sumatera Selatan, ada Pak Adi. Pak Adi apakah suara saya terdengar?
7: Terdengar Mbak.
1: Baik, Pak Adi apa kabar Pak Adi?
7: Kabar baik, Alhamdulillah Mbak.
1: Baik, tadi kita... Ya, kita sudah sempat berbincang sedikit sama Pak Dedeng dan juga Pak Sanusi ini terkait dengan OTT Polda Sumatera Selatan ya, Pak Adi ya, penegakan hukum dan juga pengawasan dana pendidikan. Mungkin kita langsung saja Pak Adi untuk dijelaskan kepada pendengar ya, bagaimana awal mula Polda Sumatera Selatan ini mengungkap dugaan penyimpangan dana revitalisasi sekolah yang melibatkan 21 kepala sekolah ini, Pak Adi, silakan.
7: Oke. Baik, terima kasih Mbak waktunya Mbak. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasannya ini merupakan dana revitalisasi satuan pendidikan APBN Mbak ya tahun 2026, di mana ini dana Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdesmen. Jadi ya modus operandi yang kami dapati bahwasannya anggaran ini sudah turun sebanyak 70% pencairan kepada langsung kepada sekolah-sekolah, di mana manipulasi kewenangannya adapun dari dua tersangka yang sudah kami tetapkan, RB dan RD ini secara sepihak menawarkan jasa untuk pembuatan SPJ. Untuk pembuatan SPJ dan panduan belanja aplikasi Siplah yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh pihak sekolah. Kemudian ada pun penetapan dari tarif tersebut, pungutan tersebut dari kedua orang ini sebanyak 1% dari pagu anggaran yang sudah ada. Dan juga uang yang diserahkan kemarin baru sebanyak 0,7%, sehubungan juga karena pencairan baru 70%. Begitu Mbak.
1: Baik, kalau keterlibatan 21 kepala sekolah dalam perkara ini seperti apa Pak Adi? Apakah seluruhnya berstatus sebagai saksi?
7: Untuk saat ini 21 sekolah tersebut dari masing-masing kepala sekolah masih kita jadikan sebagai saksi Mbak, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya memang dari pihak sekolah ini ada kerisauan dari masing-masing mereka ini, kekhawatiran apabila tidak menyerahkan, sehingga ada pun yang kami dapati ada unsur keterpaksaannya. Untuk itu makanya kami masih melakukan pendalaman lagi lebih lanjut, apakah nanti perkembangannya seperti apa nanti Mbak.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang bukti nih Pak Adi, bukti apa aja nih Pak yang saat ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan?
7: Untuk saat ini yang pasti Mbak, pada saat kami di TKP kemarin kami dapati bahwasannya ada uang senilai 30.990 yang mana ini sudah di bawah kuasa atau di bawah kendali dari RB dan RD ini. Kami temukan di dalam tasnya RB. Kemudian juga ada uang senilai 71.216.000 yang belum sempat diserahkan tapi sudah ada di lokasi, Mbak. Yang akan diserahkan kepada saudara RB maupun RD, tinggal menunggu giliran mereka, Mbak, antrian mereka. Artinya mensreanya sudah ada di sana.
1: Baik, apakah saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan atau menerima aliran dana, Pak Adi?
7: Sejauh ini kita dari penyidik Tipikor Polda Sumsel masih melakukan pendalaman. Nanti kita sampaikan apabila nanti memang ada perkembangan lebih lanjut, ya, Mbak. Saat ini masih kita dalami lagi, Mbak. Keterlibatan siapa yang ada terlibat di dalamnya, Mbak.
1: Baik, kalau saat ini ya Pak ya, untuk kasus ini apa nih Pak yang menjadi perhatian kepolisian terkait pengawasan dana pendidikan di Sumatera Selatan?
7: Gimana Mbak?
1: Kalau dari kasus ini apa yang menjadi perhatian kepolisian nih Pak terkait pengawasan dana pendidikan di Sumatera Selatan?
7: Yang jelas kita selalu melakukan pengawasan, baik itu khususnya dari kepolisian sendiri, kalau memang ada anggaran yang bersifat langsung diteruskan maksudnya di sini, dalam artian pengelolaannya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan dari semua, tentunya kita melakukan pengawasan secara aktif. Jangan sempat nanti terjadi penyalahgunaan dari anggaran tersebut, Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Sanusi ya. Pak Sanusi, kalau dari pandangan Bapak nih, gimana nih Pak seharusnya mekanisme pengaduan ini dibuat agar kepala sekolah ataupun guru berani melapor tanpa takut mendapat tekanan ataupun intimidasi, Pak Sanusi?
6: Menurut pandangan saya, bahwa mekanisme pelaporan itu sudah jelas. Ada beberapa cara yang dilakukan, bisa melalui bersurat, bisa melalui langsung juga bisa,

0: kepolisian melalui Tipikor bahwa kasus-kasus korupsi ini sudah cukup banyak laporannya. Tapi menjadi ganjaran bawah, menjadi apa, pelajaran bersama bahwa masih banyak catatan yang terjadi. Belum barang bukti, belum lengkap, tapi sudah ada bukti awal yang harusnya siokianya penegak hukum untuk mengusut bahwa inilah awal mula bahwa terjadinya korupsi. Dalam kategori penegakan hukum itu adalah pencegahan dini seharusnya. Tapi belum menjadi kekuatan, sehingga menjadi dilema kita bersama sebagai pelapor dalam hal ini. Maka dari itu kami berharap bahwa dengan laporan awal ini menjadi pelajaran bersama agar supaya penegak hukum untuk memproses apakah ini masuk dalam proses merugikan negara atau proses yang sangat panjang. Karena sangat penting bahwa kadang-kadang masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ormas, masyarakat itu sendiri, kadang-kadang PNS itu sendiri, pemborong itu sendiri, kadang-kadang membuat laporan kepada instansi penegak hukum bahwa ada kerugian negara yang dianggapnya penting untuk diusut. Dan kita punya beberapa contoh bahwa teman-teman ini sudah banyak sekali melaporkan korupsi yang terjadi. Tapi saya dan teman-teman juga mengevaluasi bahwa persentasinya cukup kecil dalam penegakan hukum, terutama pemerintahan korupsi yang ada di Sumatera Selatan. Contoh saja tahun 2025, persentasi kami berdasarkan analisa rembuk aktivis di Sumatera Selatan, untuk pemerintahan korupsi yang berdasarkan laporan itu hanya kurang lebih 20% yang terjadi. Maka dari itu kami berharap bahwa dengan laporan, dengan aplikasi, mudah-mudahan ke depannya ini menjadi contoh bahwa penegakan hukum itu sangat penting untuk pencegahan dini dalam pemberantasan korupsi yang ada di Sumatera Selatan.
1: Baik, kita kembali ke pertanyaan yang tadi sempat masuk melalui line telepon kita ya Pak ya, dari BK di Poligon, terkait dengan dosen yang punya usaha sampingan juga sebagai penulis buku dan memaksa mahasiswanya untuk membeli buku nih dengan ancaman IPK, nilai dan sebagainya. Itu pandangannya seperti apa? Mungkin saya ingin pendapat dari Pak Dedeng nih.
2: Baik-baik aja. Sekarang ini memang untuk buku semacam literatur, saya lihat perkembangannya cukup marak ya, atau banyak juga penerbitan sekarang dan percetakan buku yang cukup mudah, karena mungkin juga didukung oleh perkembangan teknologi. Nah sehingga untuk menerbitkan buku itu saya kira tidak terlalu sulit seperti dulu. Nah apalagi sekarang ini saya kira perkembangannya juga ada juga penulisan-penulisan dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah dosen-dosen juga itu syarat dan publikasinya di jurnal atau artikel ilmiah. Dan tidak jarang juga para dosen juga saya kira membuat buku sebagai karya dari mereka. Nah kalau pengalaman saya itu ya setelah diterbitkan, kita menerbitkan ke penerbit resmi ya, seperti Raja Wali, Kompas, dan lain sebagainya. Dan itu mereka memasarkan di toko-toko buku yang resmi. Nah kalau memang ada katakanlah oknum yang menawarkan buku, atau itu mungkin kalau dia, ini buku saya, ya saya dalam hal masih kategori wajar. Nah tapi kalau memang sudah ada kategori memaksa, tapi ini kita kan nggak tahu apa kasusnya seperti apa ya. Kalau masa itu ya nggak boleh, misalnya harus beli, nanti ada sanksi, misalnya nilai. Nah saya kira sekarang saya lihat sekarang ini belum ketemu saya, tapi nggak tahu kalau kasusnya apa. Nah kita kurang tahu juga secara konkretnya. Tapi kalau sudah kata memaksa ada inti masih nilai, ada apa itu, ya nggak boleh saya kira. Nah itu Mbak Ega untuk hal ini.
1: Baik, kami masih ajak pendengar untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan di YouTube kita ya, di Pro 1 Palembang sudah ada juga yang bergabung. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Rico Depriansyah 2. Bahas soal sumbangan komite sekolah yang kadang rasa pajak wajib. Kenapa sekolah negeri masih sering ada iuran dengan berbagai dalih, padahal sudah ada dana BOS? Silakan, saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Sanusi nih.
0: Oh, cukup.

0: Baik, pertanyaannya memang itu menjadi apa polemik ibu-ibu yang punya anak berada di beberapa sekolah, terutama SD, SMP, dan SMA. Memang betul secara aturan bahwa sekolah itu diatur oleh peraturan tersendiri, terutama ada dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui dana BOS. Dan ini sudah dituangkan melalui persiswa untuk digunakan selama siswa tersebut menjalankan pendidikannya di sekolah tersebut. Nah, ini menjadi polemik kita bersama. Setelah siswa tersebut masuk, maka ada yang namanya komite sekolah untuk melakukan rapat. Nah, ini kan melakui rapat untuk melakukan kesepakatan bersama, bunyinya seperti itu. Kesepakatan bersama ini kadang-kadang orang tua sangat dilema dalam hal ini. Dilemanya bahwa kadang-kadang siswa atau orang tua ini untuk diwajibkan, bahasanya diwajibkan, tapi di bahasanya kadang-kadang orang tua ini dibilang, oh ini bukan diwajibkan, tergantung kemampuan daripada orang tua tersebut untuk melakukan sumbangan terhadap sekolah kita, bahwa kita sangat membutuhkan, bla bla bla, membutuhkan ini dan sebagainya. Untuk kebutuhannya, dana BOS tidak mencukupi. Nah, ini menjadi polemik yang terjadi di lapangan. Nah, sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan, bahwa sebenarnya komite itu tidak boleh diatur dengan nominal tertentu. Tidak boleh diatur. Tapi kalau swadaya, sumbangan bahasanya, ini kan sebenarnya deplisit saja sebenarnya. Sumbangan tidak apa-apa bahasa kita nih. Nah, ini menjadi polemik sebenarnya. Nah, inilah menjadi catatan bersama. Kategorinya pandangan kami bahwa ini tidak boleh atau tidak wajar, sehingga dibebankanlah kepada wali murid atau orang tua tersebut. Kadang-kadang orang tua ini tertekan. Pertama, anak didiknya merasa malu ketika tidak melakukan sumbangan. Kenapa dia malu? Karena di sekolah kadang-kadang merasa mereka ini tertekan, bahwa kadang-kadang juga sekolah itu menjelaskan bahwa ada deh di sekolah ini, di kelas ini orang tuanya tidak melakukan sumbangan komite. Nah, jadi mereka ini ada rasa malu dan rasa ada gengsi juga, sehingga sumbangan ini berdasarkan kemampuan. Nah, ini menjadi catatan kami bahwa regulasi ini masih rancu tentang peraturan komite, peraturan dana BOS dan sebagainya. Sampai hari ini masih dilakukan pungutan-pungutan itu. Nah, ini menjadi dilema kita bersama. Kadang-kadang kita menekankan tidak ada pungutan sama sekali di sekolah, tapi masih ada pungutan. Pungutan ini kalau kita benturkan dengan aturan peraturan daripada pemberantasan korupsi, sebenarnya masuk ranahnya, tapi kan diakali lagi bahwa komite mengatur. Nah, ini yang menjadi catatan penegak hukum dalam hal ini. Saya pikir banyak laporan tentang komite, terutama kerugian-kerugian apa siswa atau wali murid. Nah, kita beri contoh ada beberapa di Kota Palembang, SMA-SMA. Ini kan kita tahu, kita semua tidak menutup mata ya dalam hal ini. Komite itu banyak sekali pungutannya, bervariasi. Mulai dari angka 100 ribu sampai yang tertinggi hampir 2 juta untuk satu murid. Ya kan? Namanya sumbangan tuh kalau bervariasi. Nah, inilah yang menjadi kebobrokan kita bersama. Sebenarnya ini kan jelas dan nyata. Nah, kebutuhannya kadang-kadang laporannya ini laporan komite, bukan laporan sekolah. Komite itu adalah orang-orang wali murid yang tergabung dalam anak didiknya yang berada di sekolah tersebut. Kadang-kadang sekolah ikut untuk mengelola, mengatur dan sebagainya, sedangkan dana BOS tersebut sudah diperuntukkan kepada siswa untuk kebutuhan selama mereka berada di sekolah tersebut. Nah, inilah menjadi apa momok kita bersama. Sampai hari ini kita sering mempublikasikan kepada kepala sekolah dan sebagainya bahwa komite tidak diperbolehkan melakukan pungutan, baik itu dengan jumlah yang cukup besar maupun jumlah yang cukup kecil. Baik. Tapi apa yang terjadi? Masih saja terjadi. Nah, inilah saya berharap bahwa kalau bisa masuk penegak hukum dalam hal ini Tipikor, ini cukup apa berpotensi, saya pikir berpotensi ada beberapa kerugian, terutama cukup menyita bahwa bisa saja temuan yang cukup patatis yang terjadi di penegakan hukum, saya pikir. Itu saja sebagai bayangan saya. Terima kasih.
1: Baik, ini saya kembali ke Pak Adi ya. Ini ada pertanyaan juga untuk Polda Sumatera Selatan dari YouTube, dari Ednardi Jawa T5W. Di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Muba, ada keponakan saya dan teman-temannya mendapatkan bantuan dana BOS atau apapun itu. Rekening kosong. Menurut saya itu hal nggak masuk akal sekitar 2 tahun lalu. Tolong diusut Pak, sudah jauh-jauh ke bank tapi rekeningnya kosong. Di desa korupsi itu merajalela nih Pak. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Ed Junida Joker. Pak, dampak dari OTT ini apakah dana untuk bantuan dan revitalisasi sekolah bisa-bisa tertunda? Kasihan Pak sekolah yang butuh perbaikan. Gimana nih Pak Adi?
2: Ini pertanyaan luar biasa nih, dari Bayu Lincer dulu kita kupas ya Mbak, iya. Terkait masalah dana BOS. Kalau memang begini, kita di sini mengharapkan ini masyarakat juga proaktif, dalam artian juga memberikan informasi kepada kami, tadi yang disampaikan oleh Pak Sanusi juga. Tentunya kalau memang ada informasi tersebut berupa pengaduan dari masyarakat, tentunya dari pihak kepolisian sendiri pasti akan menanggapi dumas tersebut. Kami akan verifikasi terlebih dahulu kebenaran dumas tersebut. Kalau memang benar adanya di sana dugaan penyimpangan, maka tentunya nanti akan ada pendalaman dari tim untuk melakukan pendalaman. Kemudian tadi yang kedua tadi terkait dana revitalisasi ini Mbak ya,
1: yeah.
2: Tentunya ini sebenarnya dana revitalisasi ini kita sama-sama maka tertuju, sebenarnya dana ini tidak melalui dinas pendidikan setempat lagi, tapi langsung tertuju kepada sekolah-sekolah yang menerima bantuan ini, tentunya dengan menggunakan rekening bank yang sudah disepakati, kemudian nanti dilakukan pembayaran pada tahap-tahapan yang tentunya ini tidak akan mengganggu dalam proses perbaikan sekolahnya sendiri, Mbak. Makanya kemarin itu yang jadi perhatian kami kemarin, kenapa pada saat adanya pencairan ini malah terjadi penyimpangan dari teman-teman yang berada karyawan atau PP3K yang ada di Diknas untuk mengajukan diri, menawarkan diri untuk pembuatan SPJ-nya, Pak. Sementara ini tanggung jawabnya penuh langsung dari kementerian, langsung kepada sekolahnya, Mbak. Begitu. Jadi tidak mengganggu sama sekali untuk pembangunan. Uang dan uang juga akan tetap terus mengalir ke langsung kepada pihak sekolah. Begitu.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Margareta Johanna. Gimana ya cara melaporkan oknum-oknum nakal yang suka mengutip uang bantuan di sekolah? Jujur resah sekali Pak, tapi kalau mau kasih bukti takutnya malah anak kami yang jadi sasaran intimidasi nantinya. Nah, ini cara pelaporan seperti apa Pak Adi?
2: Silakan Pak, kita di sini menerima, sangat-sangat menerima, terbuka menerima laporan dari siapapun itu. Kalau memang ada hal-hal yang menyimpang, silakan untuk mengirimkan laporan, baik itu tertulis, dan juga kami akan merahasiakan Mbak siapa yang memberikan laporan atau dumasan tersebut Mbak. Tenang, jangan khawatir. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tentunya kami semua akan menjaga semua laporan tersebut, kerahasiaan laporan tersebut Mbak.
1: Baik, bisa melapor online nih Pak?
2: Bisa Pak, bisa nanti.
1: Dimana, Pak?
2: Baik online maupun langsung nanti ke situs kita, ke Krimsus atau ke Tipikor langsung ataupun nanti ke 110 juga bisa sih Mbak sebenarnya Mbak, cuman lebih rahasia lagi, bersurat saja Mbak langsung ke Dirkrimsus tertuju ke Subdit Tipikornya Mbak, izin.
1: Oke, baik. Pak Adi, Pak Dedeng dan juga Pak Sanusi, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum kita akhiri saya ingin mendengar pesan-pesan penting ya terkait dengan tema kita hari ini yang bisa disampaikan untuk pendengar ataupun masyarakat ya yang saat ini sedang menyimak dialog kita. Mungkin saya ingin ke Pak Sanusi terlebih dahulu, silakan Pak Sanusi.
0: Terima kasih pemirsa RRI di mana saja berada dan teman-teman narasumber, bahwa sangat penting bahwa sebagai contoh kita bersama, bahwa terjadinya OTT ini menjadi pelajaran kita bersama agar supaya kita memberikan pencerahan kepada dalam hal ini SKPD yang terkait, agar supaya untuk betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya, untuk menjalankan apa yang menjadi regulasi, aturan yang berada, bahwa korupsi itu adalah penyakit yang sangat menyakitkan kepada kita sebagai masyarakat, dan untuk menjadi pelajaran bahwa ini akan menjadi momentum baik, dan tidak menutup kemungkinan kita berharap kepada penegak hukum dalam hal ini Tipikor Polda Sumatera Selatan untuk melakukan lebih detail tentang masalah pendidikan, baik itu dana BOS, baik itu revitalisasi, baik itu dana-dana yang lain ke depannya, agar supaya menjadi momentum bahwa penegak hukum sangat penting, pemerintahan korupsi itu sangat penting, jangan saja sebagai slogan untuk pemerintahan korupsi, tapi kerja kita di lapangan tidak maksimal. Maka dari itu kami berharap kepada penegak hukum agar supaya ke depannya, dan kami sangat mendukung sebagai lembaga swadaya masyarakat, sangat mendukung apa yang menjadi kinerja kepolisian dalam hal Tipikor, untuk segera beberapa ke depan untuk menetapkan otak intelektual yang mengatur dan mengelola dalam proses dana yang SESPI, yang kami yakinkan bahwa PPK tersebut hanya sebagai pesuruh, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang lain. Dan kami berharap juga kepada kawan-kawan untuk segera lebih aktif dan lebih proaktif untuk melakukan pengawasan, pelaporan terhadap pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan. Terima kasih.
1: Baik, Pak Adi, silakan untuk closing statement-nya, Pak.
2: Dari kami sendiri, Mbak, kami berharap besar betul kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk dalam hal ini sama-sama kita mengungkap adanya penyimpangan-penyimpangan terkait dengan dana pemerintahan yang harusnya diterima ke orang-orang yang berhak menerima, terkait mulai dari fasilitas maupun pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan betul dari masyarakat apabila memang menemukan penyimpangan tersebut untuk segera memberitahukan ke kami sehingga kami dapat melakukan pengawasan, bahkan kami bisa terjun langsung menindak tegas kalaupun memang ada di situ penyimpangan terkait dengan pidana korupsinya, Mbak. Kemudian juga kami berharap kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk terus memberikan dukungan, mensupport Subdit Tipikor di Ditkripsus Polda Sumsel khususnya dalam pengungkapan mafia-mafia lainnya di balik dari peran-peran yang saat ini sedang kami dalami, Mbak.
1: Baik, Pak Dedeng Zawawi, silakan nih Pak untuk closing statement pagi hari ini.
3: Terima kasih Mbak Ega. Saya kira ini merupakan start ya. Jadi dengan adanya OTT ini, seluruh pihak saya kira baik dinas pendidikan ataupun setiap sekolah terkait dengan dana revitalisasi ini untuk tidak melakukan hal-hal yang kira-kira melakukan pelanggaran hukum. Nah, selanjutnya saya kira saya mengapresiasi juga dari Kapolda Sumatera Selatan ini. Dan ini juga perlu didukung dengan pada level-level berjenjang saya kira untuk memudahkan dengan sistematis. Karena kita khawatirkan pola-pola ini tidak hanya di Banyumasin, ada juga di tempat-tempat lain. Dan apa yang disampaikan Pak Sanusi tadi, ini ada juga bukan hanya revitalisasi, mungkin dana-dana lain juga. Nah, saya kira dari masyarakat, katakanlah siswa dan seluruhnya, kita berkomitmen secara bersama-sama menegakkan pemberantasan korupsi terutama di bidang pendidikan ini. Mudah-mudahan ke depan pendidikan kita khususnya Sumatera Selatan itu bisa menjadi berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Saya kira demikian, Mbak Ega.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dedeng, Pak Sanusi, Pak Adi ya, atas waktunya, atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Saya izin akhir ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dari dialog kita pagi hari ini ya, kita belajar bahwa pengelolaan dana pendidikan bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga menyangkut tanggung jawab dan juga kepercayaan publik. Dana yang diberikan pemerintah pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utamanya, yaitu mendukung proses pendidikan dan memberikan manfaat bagi para peserta didik. Di sisi lain juga pengawasan menjadi tanggung jawab bersama. Sekolah perlu memahami aturan, pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan, dan masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi. Bekasi. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Pak Adi, ada juga Bapak Dedeng Zawawi dan juga Bapak M. Sanusi yang telah hadir dan memberikan perspektifnya di pagi hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan berbagai ataupun sejumlah informasi lainnya di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang menyapa.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Tarari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup loras. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan dari akun Facebook Daftar Sekarang yang membagikan tautan dan mengklaim adanya program bantuan lansia 2026-2027 dengan nilai bantuan hingga 15 juta rupiah. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan nama melalui tautan yang dicantumkan dalam postingan. Dan mendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Jumat 18 September 2026, unggahan tersebut telah mendapat sekitar 140 tanda suka, 130 komentar, dan juga dibagikan ulang hampir 10 kali. Kemudian tim pemeriksa fakta mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut dan hasil pemeriksaan menunjukkan tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Pada halaman tersebut juga terdapat gambar berisi kriteria yang umumnya digunakan dalam informasi lowongan pekerjaan. Dan pendengar ya, tim pemeriksa fakta juga menelusuri klaim menggunakan kata kunci bantuan untuk lansia melalui mesin pencari Google dan hasil penelusuran tidak menemukan informasi valid ataupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya program bantuan lansia sebesar 15 juta rupiah seperti yang diklaim. Jadi pendengar, masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan yang beredar melalui media sosial, terutama apabila disertai tautan yang meminta data pribadi. Dengan demikian, tautan pendaftaran program bantuan lansia adalah berita palsu atau hoax. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di tengah perbedaan, kita belajar satu hal yang sama, bahwa Indonesia berdiri karena kita mau saling menjaga. Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang untuk mengingat kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita ingin melangkah bersama. Di sini, kita akan mengenal lebih dalam semangat keindonesiaan. Kita Indonesia, mengajak Anda mendengar lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan mencintai negeri ini dengan cara yang dewasa. Karena Indonesia bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang rasa memiliki. Hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, bersama menjaga, bersama menguatkan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Bersama saya Gaduyanti akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Empat Lawang. Pembangunan jembatan Seleman Ulu di Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang resmi dimulai. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin peletakan awal pembangunan jembatan tersebut pada Selasa 22 September 2026. Jadi pendengar, jembatan tersebut ya menjadi akses penting bagi masyarakat untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Keberadaannya juga mendukung kegiatan ekonomi serta mendukung akses warga menuju fasilitas pendidikan. Herman Deru mengatakan pembangunan jembatan dilakukan untuk memastikan akses masyarakat tetap terhubung. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas sekaligus dapat mendukung aktivitas ekonomi warga. Menurut Herman Deru sendiri ya, infrastruktur penyeberangan memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah Empat Lawang. Jadi akses yang memadai tentunya diperlukan agar mobilitas warga antar wilayah dapat berlangsung lebih lancar. Dan pendengar, pembangunan jembatan Seleman Ulu juga menjadi bagian dari penguatan infrastruktur di Kabupaten Empat Lawang. Kehadiran jembatan berkaitan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari aktivitas ekonomi hingga kegiatan sosial sehari-hari. Groundbreaking pembangunan jembatan tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur Sumatera Selatan ke Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan dipusatkan di Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang. Dengan dimulainya pembangunan jembatan Seleman Ulu, diharapkan dapat memperkuat konektivitas masyarakat setempat dan juga tentunya diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga. Untuk informasi lainnya, Anda juga bisa baca ya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini tepat pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan juga kami hadirkan informasi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir hujan ini mulai mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan termasuk di kota Palembang. Jadi ada beberapa titik ya di kota Palembang yang sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, mengatakan bahwa kondisi hujan ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan serta hasil pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Jadi pendengar, yang menjelaskan kondisi atmosfer Sumatera Selatan masih berpotensi mendukung terjadinya hujan dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya dipengaruhi aktivitas gelombang Rossby yang diprediksi aktif di wilayah Sumatera Selatan pada 24 sampai 25 September 2026. Dan mendengar, aktivitas tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan potensi curah hujan dan juga pola konvergensi. Dan juga belokan angin yang terbentuk di sekitar Sumatera Selatan yang dapat mendukung pertumbuhan awan konvektif pembentuk hujan. Jadi dalam 3 hari ke depan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari. Khususnya di wilayah Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Muara Enim, Ogan Ilir, dan juga Lahat. Kemudian pada malam hingga dini hari, potensi hujan diperkirakan juga terjadi di wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, dan juga Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Namun untuk kondisi tersebut diperkirakan tidak berlangsung terus-menerus. Jadi pada 27 September hingga 1 Oktober, potensi hujan di Sumatera Selatan diperkirakan kembali berkurang dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga hujan ringan. Dan pendengar ya, meski hujan mulai turun, masyarakat diminta tidak lengah terhadap

perubahan cuaca. Jadi BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi masih dapat terjadi ketika kondisi atmosfer ini berubah.

Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang siang ini akan menemani aktivitas Anda bersama dengan rekan kami Alvina Damayanti. Dan akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
9: Palembang siang ini.
8: Palembang siang

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: ...81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan Palembang siang ini bersama saya, Alvina Damayanti, yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sedangkan acara dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Come start

Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini, dan informasi yang akan kami sampaikan ini dari BKSDA ataupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan yang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi. Upaya tersebut pendengar dilakukan melalui patroli pencegahan, pemantauan titik panas dan juga pemadaman hingga pembasahan lahan. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan BKSDA Sumatera Selatan melaksanakan patroli pada hari Jumat hingga Minggu, tepatnya di tanggal 18 hingga 20 September 2026. Patroli menyasar sejumlah kawasan konservasi di Sumatera Selatan dan Bangka untuk mendeteksi juga potensi kebakaran sejak dini. Kawasan yang dipantau ini berupa Suaka Marga Satwa, Padang Sugihan, dan juga ada SM Gumai Pasemah dan SM Isau-Isau. Petugas juga

Sir SM Gunung Raya, SM Dangku, Taman Wisata Alam Lembah Serelo, TWA Permisan serta Taman Nasional Gunung Maras. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Kami informasikan juga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak warta berita.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui

0: Saya hanya mampu menambah satu gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vinicius menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
1: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila. Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas

0: setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
1: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1:37.47, hari ini 1:36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1:36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
0: Hendro Ayap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan

0: 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada dengan demikian.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang

0: dan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sinaran dari Warna baru saja Anda dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sekarang sudah tepat pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah sama-sama juga menyimak warta berita olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan bagaimana dengan aktivitas pendengar siang hari ini? Ada yang mungkin masih sibuk di tempat kerja, ada yang sedang istirahat, siap-siap istirahat makan siang, atau mungkin ada yang sedang dalam perjalanan dan menjadikan Pro 1 RRI Palembang ini sebagai teman di perjalanan. Apapun aktivitasnya, semoga siang hari ini tetap semangat dan jangan lupa untuk meluangkan sedikit waktu beristirahat, karena pendengar, terkadang di tengah kesibukan kita juga perlu berhenti sejenak menikmati suasana sambil ditemani lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Palembang.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bergiar Pro 1 RR Palembang, tepat pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bersama-sama mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan nada-nada religi yang mudah-mudahan siang hari ini bisa menyejukkan hati kita ya, dan juga menemani pendengar di tengah aktivitas siang hari ini. Gimana nih suasana siang Anda hari ini pendengar? Ada yang sudah makan siang atau masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya? Buat yang tadi pagi sudah beraktivitas dari awal, sekarang waktunya sedikit menarik nafas dan juga coba deh nikmatin dulu waktu istirahatnya. Dan kita ngomongin makan siang, hari ini kira-kira mau makan siang apa ya? Boleh dong kalau ada rekomendasinya ke WhatsApp 0821-792-7090. Apakah ayam geprek atau nasi padang lagi? Pokoknya apapun aktivitas pendengar siang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa di sela-sela kesibukan, sempatkan juga waktu untuk beribadah dan mengisi istirahatkan pikiran sejenak.

lah. Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak.

banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Ogan Ilir. Ada kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di wilayah Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Dalam kejadian ini sekitar 2 hektar lahan terbakar. Petugas gabungan ini langsung melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan api ini tidak meluas ke area lainnya. Karhutlah memang masih menjadi perhatian kita pendengar, khususnya di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Karena itu, kewaspadaan dan pencegahan tetap diperlukan, terutama untuk menghindari munculnya titik api baru. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan apabila menemukan adanya asap ataupun titik api, segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditangani secepat mungkin. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini bersama saya Elvira Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya pendengar. Ini dari Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 yang kembali digelar di Kabupaten Musi Banyuasin dan menggelar juga sejumlah kegiatan olahraga yang berlangsung di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Peringatan HORNAS tahun ini mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Semangat tersebut juga diwujudkan melalui berbagai perlombaan olahraga tradisional seperti balap karung, terompah panjang, hingga tarik tambang. Kegiatan ini pendengar menjadi momentum juga untuk mengajak masyarakat muba agar semakin aktif bergerak dan menjadikan olahraga ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed juga menekankan bahwa olahraga bukan hanya soal aktivitas fisik dan juga prestasi, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang sehat, disiplin, tangguh, dan produktif. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan apresiasi kepada atlet putri asal Muba, Inda Apriza, yang dipercaya memperkuat Indonesia pada Asian Games ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi pendengar, semangat HORNAS kali ini bukan hanya tentang pertandingan dan perlombaan, tetapi bagaimana olahraga ini bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat wanita bersolek sudah biasa, karena wanita selalu ingin tampil memikat. Saat ini, jika kita melihat pria bersolek, masih terasa sesuatu yang tidak biasa. Namun tahukah Anda, jika zaman dahulu, pria pun juga melakukannya, walaupun tidak semeriah pada wanita. Estetika make up pada pria terjadi di Britania pada masa Ratu Elizabeth I, yang menjadi kegiatan wajib untuk dilakukan. Pigmen putih menjadi dasar bersolek wajah pria yang ada di sana. Sayangnya, bahan yang digunakan ini adalah bahan berbahaya, seperti timah. Begitu juga di Prancis, Raja Louis XVI mengalami kebotakan dan terobsesi menggunakan wig. Ini berpengaruh besar dalam perkembangan make up dan juga rambut palsu di Prancis. Daya pikat pria Prancis saat itu ditandai dengan sepatu hak tinggi serta sarung bulu pada pakaiannya. Lebih lama lagi, bangsa Romawi kuno memanfaatkan bahan alami untuk bersolek. Baik wanita ataupun pria, mereka menggunakan pigmen merah untuk pipi mereka agar lebih meroda. Mundur lebih jauh, pada abad 4000 sebelum Masehi, pria Mesir menggunakan pigmen hitam pada mata dan bibir agar dianggap sebagai pria maskulin. Dan ini juga menunjukkan status sosial mereka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang APL tadi 3,6 Pak ya, yang baru disertifikatkan terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL Pak Ibu sekalian. Yang non-APL, HPKP, kawasan lindung, yang ada dari BPKH nanti akan datang. Itu banyak.
3: Di kepengurusan ini kita berharap harus produktif dan tidak boleh menjadi organisasi pasif. Harus aktif turun ke lapangan, cabang-cabang, DPP. Tidak boleh, tidak boleh ini tidak bergandengan, tiga ini. Ulama, umaro, umat.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Pemprov Sumatera Selatan mempercepat pelaksanaan reforma agrarian dengan menerbitkan sertifikat lahan non-kehutanan. MUI Sumatera Selatan memperkuat peranan menjaga kerukunan dan kondusivitas masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita siang hari ini, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat pelaksanaan reforma agraria karena sekitar 60% lahan APL masih belum bersertifikat.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi tim gugus reforma agraria tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan pertanahan di Sumatera Selatan. Salah satunya penetapan kawasan dan status lahan yang masih menjadi persoalan di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, mengatakan dari sekitar 3,6 juta hektar lahan yang berada di luar kawasan atau area penggunaan lain, baru sekitar 40% yang telah terdaftar dan bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Artinya masih sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Menurutnya, persoalan lahan di luar APL juga masih cukup luas, termasuk kawasan perkebunan dan kawasan lingkungan.
2: Dan di Sumatera Selatan, yang di luar kawasan, lebih kurang yang sudah disertifikasi, yang APL tadi 3,6 Pak ya, yang baru disertifikatkan, terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL, Bapak Ibu sekalian. Yang non APL, HPKP, kawasan lindung yang ada dari BPKH nanti akan berubah. Itu banyak dan lebih luas lagi.
1: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama tim gugus reforma agraria terus melakukan koordinasi, terutama dalam penataan status dan legalitas lahan, serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kota Palembang meningkatkan patroli unit reaksi cepat di sejumlah titik rawan untuk mengawasi fasilitas umum dari aksi pencurian kabel dan lampu jalan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Palembang meningkatkan patroli unit reaksi cepat atau URC di sejumlah titik rawan untuk mengawasi dan mencegah pencurian serta aksi vandalisme terhadap fasilitas umum. Sejumlah lokasi mulai dari kawasan Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, hingga di sejumlah titik lainnya. Aset yang menjadi sasaran antara lain besi dan kabel lampu jalan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang Budiman mengatakan pihaknya terus meningkatkan patroli untuk memastikan fasilitas umum tetap terjaga. Selain pencurian, petugas juga mengantisipasi aksi vandalisme berupa pencoretan pada fasilitas publik seperti dinding dan tiang LRT. Menurutnya fasilitas tersebut merupakan aset publik yang pengadaan dan perawatannya menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
4: Dan kami dari Satuan Pol PP Kota Palembang terus melakukan patroli, Mbak. Patroli melalui unit reaksi cepat pada waktu malam hari. Jadi mereka ini rata-rata melakukan kegiatan ini merusak fasilitas umum ini sekitar jam 12 ke atas.
3: Budiman mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum dan segera melaporkan jika menemukan adanya tindakan pencurian maupun aksi vandalisme. Peningkatan patroli URC diharapkan dapat mencegah kerusakan dan kehilangan aset publik, sehingga fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat tetap dapat digunakan dan terawat dengan baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memperketat pengawasan angkutan batu bara yang melintas di Simpang Raja. Pemerintah akan menindak kendaraan yang menggunakan jalan kabupaten. maupun provinsi tanpa memiliki surat izin melintas dari Dinas Perhubungan yang berwenang. Bupati Pali, Asgianto mengatakan, angkutan batubara tidak diizinkan menggunakan jalan umum secara sembarangan. Pemerintah akan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, surat izin melintas, serta persyaratan lain terkait operasional angkutan batubara. Pengawasan juga akan dilakukan secara rutin untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku.
5: Pada prinsipnya, kami daerah ini hanya memberikan surat rekomendasi. Nah, rekomendasi boleh atau tidaknya. Nah, tinjauannya melalui Undang-Undang 22 tahun 2029. Tanya dengan Kadishub. Kadishub sudah mengeluarkan apa belum? Karena itu tidak melalui bupati pasti. Surat ini kan pasti melalui Kadishub Kabupaten, Kadishub Provinsi kan? Kadishub Provinsi ya, seperti itu.
0: Asgianto meminta Dinas Perhubungan Kabupaten dan Provinsi memastikan status perizinan perusahaan yang menggunakan jalan provinsi. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan terhadap kendaraan yang tidak dapat menunjukkan izin melintas sesuai kewenangan dan juga ketentuan yang berlaku. Sementara itu pendengar, MUI Sumatera Selatan memperkuat peran sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah untuk menjaga kerukunan serta kondusivitas masyarakat di Sumatera Selatan.
6: Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Selatan menetapkan penguatan pelayanan umat dan kerukunan masyarakat sebagai bagian dari program kerja prioritas kepengurusan periode 2026-2031. Kepengurusan baru dituntut tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga merespon berbagai persoalan keumatan di tengah perubahan sosial dan arus globalisasi. Ketua MUI Sumsel Supatmi Kohar mengatakan MUI harus hadir bersama dengan masyarakat yang menghadapi kesulitan, membutuhkan pendampingan atau kehilangan arah. Menurutnya, peran tersebut menuntut MUI untuk terlibat langsung dalam persoalan umat, termasuk pendidikan dan berbagai kebutuhan sosial masyarakat.
7: Sebagai khodimul ummah, ya, pelayan umat, bagaimana kita MUI itu bisa hadir pada saat ada orang kesusahan, kita hadir di sana. Di saat mereka kehilangan arah, MUI harus hadir di sana. Bagaimana kalau pendidikan mereka terbengkalai, MUI harus hadir di sana. Ya, kemudian mereka tidak galau, MUI harus hadir di sana. Di sana artinya MUI itu berterus harus bersama masyarakat, bersama umat.
6: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi sinergi pemerintah dengan MUI Sumsel dalam menjaga kondisi Sumsel tetap kondusif. Ia meminta kepengurusan baru bekerja aktif dan turun ke lapangan, serta memperkuat hubungan antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ketiga unsur tersebut dinilai penting dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis.
8: Di kepengurusan ini kita berharap harus produktif dan tidak boleh menjadi organisasi pasif. Harus aktif turun ke lapangan cabang-cabang DPP. Kalau pemimpinnya harus rusak, rakyatnya rusak. Tapi pemimpin bisa rusak kalau ulamanya rusak. Kata dia kan. Jadi tidak boleh, tidak boleh ini tidak bergandengan tiga ini. Ulama, umarok, umat.
6: Kedepan, MUI Sumsel akan memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya MUI menjaga kerukunan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat Sumatera Selatan.
0: Pendengar, IDAI Sumatera Selatan minta pengawasan menu MBG diperketat usai temuan makanan yang kadaluarsa.
9: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Sumatera Selatan mendorong agar monitoring dan evaluasi berkaitan dengan menu MBG dapat terus ditingkatkan dan dilakukan secara optimal. Hal tersebut diungkapkan Ketua IDAI Sumatera Selatan, Dr. Julius Ansar. Menurutnya, dengan monitoring dan evaluasi, hal tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kembali keracunan atau kadaluarsa makanan hingga tidak menimbulkan korban bagi anak-anak yang menyantap MBG tersebut.
10: Makan tersebut mulai dari asal dari bahan bakunya, kemudian pemrosesannya, kemudian setelah diproses, kemudian pengemasannya, kemudian daya tahannya, nah itu diteliti oleh.
9: Dirinya juga mengharapkan agar pihak sekolah dan seluruh komponen terkait di sekolah yang memonitoring penyaluran MBG di sekolah dapat terus mengontrol dan juga mengevaluasi termasuk semua makanan yang masuk agar tidak basi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, operasi modifikasi cuaca berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.
12: Upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan mulai menunjukkan titik terang. Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan pemerintah terbukti berhasil memancing turunnya hujan di beberapa wilayah meskipun penyebarannya masih belum merata. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengatakan, hujan yang turun di sejumlah titik dalam beberapa hari terakhir tidak lepas dari keberhasilan penyemaian awan melalui operasi tersebut. Kendati demikian, ia mengakui curah hujan yang ada belum sepenuhnya menjangkau seluruh kawasan prioritas penanganan Karhutla.
13: Ya, salah satunya faktor pendorong adanya operasi modifikasi cuaca yang memang salah satu atensi dari Bapak Gubernur kepada pemerintah pusat bahwasanya kita di Sumatera Selatan ini selalu tersedia pesawat karapan untuk melakukan modifikasi cuaca tergantung dengan potensi pertumbuhan awan. Untuk sementara tentu kita memprioritaskan yang wilayah-wilayah menjadi prioritas, Oki, Banyuasin, Moba, Muara Enim, tapi tentunya selagi di Sumatera Selatan memiliki potensi awan hujan, di daerah mana saja kita tetap melakukan UMC gunanya untuk melakukan pembasahan dan berguna juga bagi kegiatan-kegiatan perekonomian yang lain.
12: Iqbal menambahkan fokus utama operasi saat ini tetap diarahkan pada wilayah-wilayah rawan karhutla yang menjadi prioritas utama. Kendati demikian, tim di lapangan juga siap bergerak ke daerah lain selama potensi awan hujan masih memungkinkan untuk dioptimalkan. Untuk sementara, pihaknya memprioritaskan wilayah-wilayah prioritas seperti Ogan Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, dan Muara Enim. Tapi tentu selagi di Sumatera Selatan memiliki potensi awan hujan di daerah mana saja, pihaknya tetap melakukan OMC guna untuk melakukan pembasahan dan berguna juga bagi kegiatan perekonomian yang lain. Lamsi Hartil Tonga melaporkan.
14: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
15: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
16: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
17: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
11: Berita olahraga.
0: Pendengar, beralih ke berita olahraga, manajemen Sriwijaya FC menyebutkan salah satu investor telah menyatakan ketertarikannya untuk menggait tim pada musim ini.
18: Asa baru berembus bagi klub kebanggaan warga Sumatera Selatan Sriwijaya FC. Di tengah tantangan finansial yang dihadapi musim ini, proses akuisisi Laskar Wongkito oleh investor baru dilaporkan terus berjalan dan juga menunjukkan sinyal positif. Presiden Sriwijaya FC M. David mengatakan bahwa seorang pengusaha sukses asal Sumatera Selatan yang berkiprah di luar daerah telah menyatakan ketertarikan kuat untuk merapat dan juga mendukung finansial tim. Pembahasan awal antara kedua belah pihak sudah berlangsung beberapa waktu lalu, namun keputusan final mengenai status dan juga skema kepemilikan klub baru akan diketahui pada akhir pekan ini.
19: Kalau kemarin hampir jeldiran ya investor itu, sehingga kita ini, beliau ini mau masuk sebagai sponsor atau menjadi investor atau menjadi akuisisi. Nah itu aja tinggal lagi kita ini.
20: Perjelas
19: di hasil pertemuan ini. Itu orang Sumsel tapi usaha-usaha di luar.
18: Suntikan dana segar dan juga kepastian investor baru sangat krusial bagi Sriwijaya FC guna menjaga stabilitas operasional serta memperkuat kondisi finansial klub dalam mengarungi kompetisi musim ini. Dari Jakabaring, Harus Kiara di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat pelaksanaan reforma agrarian dengan menerbitkan sertifikat lahan non-kehutanan. MUI Sumatera Selatan memperkuat peranan menjaga kerukunan dan kondusivitas masyarakat. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di tanggal 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional 2026. Kita ucapkan juga selamat Hari Tani Nasional. Tanggal ini menjadi pengingat bahwa di balik pangan yang hadir di meja makan pendengar, ada kerja keras para petani dalam menghasilkan pangan bagi masyarakat. Di Indonesia banget, hari ini kita akan membahas nih yang ringan aja. Kita bahas tentang tanaman aja deh. Tanaman apa sih yang ada di pekarangan rumah pendengar saat ini yang ditanam? Mungkin ada juga kayak pohon pisang, atau ada yang kayak nanam sayur-sayuran, atau mungkin bunga-bunga dan lain sebagainya. Nanti bisa berbagi bersama kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di

0: capeknya aku hujan turun ni. Anu nak kering jemuran sebanyak ida ini. Astaghfirullahalazim. Ah, mati lampu pulu. Ai.
1: Assalamualaikum.
0: Ai, meringam pulu mati lampu datang ke rumah. Yo, siapa? Waalaikumsalam.
1: Ini Bu, kami dari pihak PLN nak nyampe ke Bahayo berhubung cuaca kita lagi ekstrim terus di rumah Ibu ini juga mati lampu. Yang Ibu harus lakukan tuh mati ke sumber listrik dari MCB-nya Bu. Terus cabutlah perabotan-perabotan elektronik. Tapi saat cabut pastikan dulu tangan Ibu kering biar tidak kesentrum. Selama itu juga kita harus pantau kira-kira di sekitar kita kalau ada tanda-tanda konslet langsung lapor ke Bahayo Bu ke pihak PLN.
2: Nah, berhubung rumah Ibu ini juga dekat sama SUTT, kami juga menghimbau jangan geruk tanah di sekitar tower SUTT, Bu. Berhati-hati juga saat menebang pohon tanpa pengawasan pihak PLN. Terus, kalau Ibu nak bakar sampah, jangan di bawah tower SUTT ini, Bu. Kalaupun kakek anak Ibu main layangan, suruh jauh-jauh, Bu. Jangan dekat tower, sama kalau Ibu nak ninggi ke bangunan, jangan sampai mendekati kabel terendahnya. Kalau Ibu ada hajatan, hati-hati pas bongkar pasang tendanya. Jangan sampai melewati batas aman.
0: Oh, cak itu Yona. Makasih banyak Yona informasinya.
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Pesir Unit Pelaksana Transmisi Palembang.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kupas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alfira Damayanti, inilah info selengkapnya. Mendengar DPRD Kota Palembang mengesahkan Perda Pemajuan Kesenian dalam rapat paripurna ke-13. Masa persidangan 3 tahun 2026 pada 22 September. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi pengembangan kesenian Palembang setelah diperjuangkan sekitar 12 tahun. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir menyebut, Perda ini menjadi dasar untuk memperkuat fungsi DKP dan ekosistem kesenian. Pengesahan juga bertepatan dengan momentum hari ulang tahun DKP pada 19 September 2026. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta MUI Sumatera Selatan periode 2026-2031 lebih aktif dan tidak menjadi organisasi pasif. Hal itu disampaikan saat ta'aruf dan pengukuhan pengurus MUI Sumatera Selatan di Griya Agung, Palembang, Rabu 23 September 2026. Deru mendorong MUI berperan dalam persoalan keumatan lingkungan dan pengembangan ekonomi syariah. Ia juga menekankan sinergi ulama, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfira Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Hari ini kita bakalan ngobrol tentang tanaman. Jadi tanaman apa yang di depan rumah atau sekitar pekarangan rumah pendengar yang ditanami nih? Kalau Vina sendiri sih ada pohon pisang sama singkong. Jadi di sebelah rumah tuh kalau pisang sudah panen, nah itu kita bisa langsung digoreng aja ya. Boleh deh kita angkat dulu penelpon pertama pada siang hari ini. Ada siapa di mana sih yang menelpon kita? Langsung saja Indonesia Banget, selamat siang.
2: Halo Indonesia Banget, selamat siang menjelang sore.
1: Halo Bang Robi, di Ramakasih, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mbak Vina, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Iya, kedengaran suaranya menggelegar.
1: Wow, menggelegar ya, petir kali ya.
2: Habis makan ayam gepuk, kayaknya.
1: Geprek ya, kita koreksi dulu.
2: Ada nih yang Mbak Vina ayam gepuk?
1: Iya, ada dong. Tapi hari ini Vina geprek.
2: Besok penyet
1: . Iya, pokoknya ayam-ayam lah setiap hari. Gimana Bang Robi, kalau di pekarangan rumah suka menanam nggak keluarga?
2: Nggak ada ini Pak Pina, nggak ada lagi, udah dicor semua jalannya.
1: Oh iya, kayak pot-pot kecil gitu nggak ada ya?
2: Nggak ada Pak Pina. Ada tuh di sebelah, ada tetangga tuh, cuman sebelahan kan dengan rumah kan ada tanaman pisang tuh.
1: Oh pisang, suka ngambil juga diam-diam apa enggak nih?
2: Enggak Pak Pina.
1: Oh jujur ya.
2: Matang dikasihnya di sini.
1: Oh alhamdulillah, tetangga yang baik ya.
2: Ada ini, ada kates, ada jambu.
1: Oh lengkap ya.
2: Iya Pak Pina.
1: Kalau Bang Robi berarti bagian minta aja ya dan menampung.
2: Enggak minta, cuman dikasih.
1: Iya. Oke.
2: Ayo dikasih dikasih syukur, enggak dikasih awas.
1: Ya udah mau lagu apa?
2: Lagu apa Mbak Vina?
1: Enggak tahu, bebas deh. Dari Dewa kah?
2: Lagu enggak. Tatanya Mbak Vina, Tata Band.
1: Uh-huh. Gak ada.
2: Tata band.
1: Judulnya yang mana?
2: Aku masih di sini.
1: Sabar ya. Aku masih di sini, nggak ada. Adanya ya. Dari Marta Dinata nih, mau nggak?
2: Nggak mau.
1: Langsung ya, nggak mau.
2: Selasapan aja Mbak Pina.
1: Yang mana?
2: Itu aku.
1: Oke. Boleh deh Bang Robi kalau mau salam-salam.
2: Ayo, Mbak Pina nanti udah beli tiket Selasapan di Januari.
1: Rahasia.
2: Aja Mbak Pina.
1: Boleh. Kalau beli ya. Kalau enggak ya kita dengerin aja di radio nih lagunya.
2: Oke, salam Mbak Pina ya. Salam buat Andra, buat Anggi, buat Eli, buat Bang Aldo, Bang Ari Sekayu, Bang Iwan Sekayu, terus Pak Darmawan, terus apa ya, Bang Heri Prabumuli, terus Pipit, Bang Napi, Pak Jakaria, Pak Azari, terus Bang Akbar ya, dari Rantau Bayur, dan semuanya aja Mbak Pina. Pendengar Pro 1 nih, cepatnya selamat siang aja lah Mbak Pina ya.
1: Baiklah.
2: Panas gak di sana Mbak Pina?
1: Kalau sekarang sih dingin banget ya.
2: Oh iya, di dalam.
1: Iya, di luar panas.
2: Panas. Tempat Mbak Pina lo bagian hujan belum?
1: Kalau kemarin sih rintik aja, belum sederas itu.
2: Sama aja Mbak Pina.
1: Sama ya. Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak ya, Bang Robi.
2: Terima kasih Mbak Pina ya, selamat tugas, sehat selalu Mbak Pina.
1: Amin, Bang Robi juga ya.
2: Iya, Assalamualaikum Mbak Pina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari Bang Robi, katanya di pekarang rumah udah gak ada lagi nih tanaman pribadi, tapi tanaman tetangga masih banyak ya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget.
1: Halo
3: Mbak Pina.
1: Kalau ini lagi. Iya ya. Kalau ini Vina yakin tanamannya banyak ya? Atau enggak nih Oma? Gimana?
3: Ada mangga depan rumah.
1: Oh mangga. Mangga apa Oma itu?
3: Mangga apa ya? Kayak pokoknya manis deh mangganya.
1: Sekarang lagi berbuah enggak?
3: Lagi berbuah tapi baru ini, baru keluar bunganya.
1: Oh enak banget.
3: Kemarin udah ada berbuah tapi enggak banyak. Tapi yang ini baru ini semua bunganya banyak.
1: Oh, selain mangga ada lagi enggak?
3: Kalau di belakang sih ada batang pisang punya orang.
1: Sama kayak Bang Robi tadi ya. Ya udah, tapi Oma kayak ada bunga-bunga gitu nggak sih
3: iya,
1: di rumah?
3: Kalau bunga sih banyak, aglonema suka.
1: Wow.
3: Bunga-bunga yang ini hobi, kalau bunga-bunga suplir itu ada.
1: Kelihatan ya kalau Oma rajin bertanam-tanam.
3: Iya, makanya bengkak sudah berapa bulan ini selama kemarau airnya.
1: Oh, iya.
3: Karena nyiram bunga terus.
1: Oh iya. PDAM naik nih tagihan kayaknya ya. Oke, mau lagu apa nih Oma?
3: Dua ya Mbak Pina.
1: Satu dong Oma, nganyang ya di siang-siang hari ini.
3: Iya kan Mbak Pina kan baik hati dan tidak sombong.
1: Iya, itu Vina sepakat Oma.
3: Pangling lo Ibu ngeliat hari Minggu kemarin gak ini, gak nyangka.
1: Iya ya, siapakah wanita cantik itu?
3: Mbak Pina minta lagu ini aja Mbak Pina. Dari ini ya, Ilusi Tak Bertepi dari...
1: Hijau Daun ya?
3: Hijau Daun, iya.
1: Siap, buat siapa lagunya nih?
3: Lagunya yang baru masuk tadi, Robi ya? Ya, untuk Robi ya, semoga sehat selalu. Untuk Bang Uju, apa kabar ya? Mbak Pipit, Mbak Nadia, juga Pak Darmawan yang ada di Bukit ya. Untuk Pak Gandhi, Bu Irma juga di Bukit. Untuk Bu Utri ya, yang ada di Maroke bersama Pak Freddy-nya, salam sehat selalu ya. Untuk semua-semuanya aja Mbak Pina.
1: Oke, terima kasih banyak Oma Ito.
3: Iya, sama-sama cantik. Lagunya ditunggu, kalau bisa 3 deh.
1: Baik, nanti deh di malam aja ruang rindu ya.
3: Oh gitu ya, aduh Mbak Pina kangen jadinya.
1: Iya.
3: Ya, terus langsung ini, butuh udah gak lama dari situ langsung ke ini, langsung pamit. Karena kan ikut... Ayu enggak enak jadi mau.
1: Oh iya enggak kelihatan lagi setelah itu.
3: Ke rumah pengantinnya langsung.
1: Oh iya.
3: Kebetulan nanti tanggal 4 nanti sepupunya juga ada yang di kampung itu mau acara juga kawinan.
1: Oh ya udah deh. Ya. Terima kasih banyak Oma ya.
3: Sama-sama cantik.
1: Sehat selalu Oma.
3: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oma itu tadi tim yang rajin menanam bunga-bunga hias dan juga ada buah mangga katanya. Kalau berbuah serbu ya rumah Oma itu. Kembali di 369977 Indonesia banget. Selamat siang.
4: Ya, Indonesia banget, Pak.
1: Halo, Riandi Sudirman.
4: Iya.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat, Pak.
1: Oke, kalau Karian gimana nih?
4: Bunga telang, Mbak. Ada bunga telang di rumah.
1: Oh, bunga telang. Wah, itu bisa dijadiin teh ya.
4: Enak, Mbak, itu, Mbak.
1: Iya, bisa dijadiin pewarna juga ya.
4: Iya.
1: Berkembang banyak enggak bunganya nih?
4: Mulai, Mbak, udah banyak nih. Sedikit aja udah banyak.
1: Wow.
4: Tapi, Mbak, udah.
1: Kenapa?
4: Di pot.
1: Oh, di pot. Oh iya. Selain itu ada lagi enggak selain bunga telang?
4: Ini kayak buah ceri itu, Mbak.
1: Oh. Kalau buah seri, seri atau cherry nih?
4: Iya, seri, seri.
1: Oh, seri. Itu enggak ada masak terus ya? Tidak ada ya. Musim-musimnya ya?
4: Enggak ada musim-musimnya itu, Mbak.
1: Tapi suka nih mau ngambil-ngambilin buah serinya?
4: Suka juga.
1: Suka. Oke deh. Mau lo apa nih, Karian?
4: Di sana udah mendung, Mbak.
1: Kenapa?
4: Di sana udah mendung belum?
1: Belum, masih panas sih.
4: Oh, belum ya. Sama berarti enggak. Lagu ini aja, Mbak.
1: Apa?
4: Lagunya tuh dari Andik, Mbak.
1: Dari siapa?
4: Ini, apa tuh? Dirimu yang dulu.
1: Dirimu yang dulu?
4: Iya, ada tuh, Mbak.
1: Dirimu yang dulu gak ada?
4: Ada, Mbak.
1: Siapa yang nyanyi?
4: Anggis. Andik.
1: Oh, Anggis.
4: Iya.
1: Anggis, dirimu yang dulu. Anggis nih ya, ada ya. Cinta terbalas nanti, kisah tanpa ya. Dirimu, dekat ya. Denganmu sama itu aja. Mau yang mana nih?
4: Apa guys?
1: Kisah tanpa dirimu.
4: Ah.
1: Oh ya, oh dirimu yang dah itu ya.
4: Iya, itu namanya tuh kan.
1: Ya ampun, ya udah deh, mau salam-salam sama siapa?
4: Ya siapa Mbak? Ada Akbar, Faujan, Irin, Mbak. Ada Cici juga, Mbak Faujan, Mbak.
1: Yeah.
4: Ada juga Pak Sobari, Kota Banten, Mbak. Buat Pak Jenai, Siska, Mbak.
1: Oke.
4: Okay. Buat semuanya saja, Mbak. Ucapan dalam kompas dan persaudaraan, Mbak. Oh iya, buat Pak Ujo, Mbak. Buat Bang Ujo juga mau kasih selalu aja, Mbak.
1: Oke, okay. Gitu ya, aja.
4: Buat Fina.
1: Ya.
4: Biasa selalu, Mbak.
1: Siap.
4: Sayang, Mbak. Bawa siang, Mbak. Bangun lagi. Lalu mau kalah, Mbak.
1: Dengerin deh.
4: Selalu, Mbak. Itu, Mbak.
1: Siap, Karian.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir hari ini ada Karian yang ada di Sudirman. Kita akan kembali lagi nih pendengar di segmen selanjutnya, masih bahas tentang tanaman apa sih yang ada di pekarangan rumah pendengar nanti di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792790.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: pendengar, ada masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke pesan WhatsApp dulu deh, ada dari Pak Iwan di kilometer 12, katanya selamat siang Indonesia banget. Kalau saya ada mangga, terus juga ada kelengkeng, ada jambu air, anggur, apalagi nih? Oh, anggur Brazil, alpukat, rambutan. Wow, Pak, ini kayaknya lengkap banget ya. Hampir setiap buah-buahan masuk di pekarangan rumahnya. Ini enak ya kalau misalnya panennya bareng-bareng nih. Gak usah beli buah lagi nih ke pasar. Dan juga Pak Iwan di kilometer 12 mau lagu Samson dengan Kenangan Terindah. Salam untuk semuanya, untuk Mbak Vina sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Pak Iwan dan keluarga. Di 369977 ada siapa di mana nih? Indonesia banget, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Indonesia banget Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Zarmawi di Muara Enim.
0: Pak Zarmawi di Muara Enim, kabarnya gimana Pak?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Baik, alhamdulillah. Muara Enim ada hujan-hujan gak sih, Pak?
1: Oh iya, sudah 2 kali hujan, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah, Pak, ya. Udah deras atau masih kayak rintik-rintik, Pak?
1: 1 kali yang hujan deras berkisar lebih kurang 2 jam, Mbak.
0: Oh, enak ya, alhamdulillah, Pak, ya.
1: Amin.
0: Oke deh. Kalau Pak Zarma

0: suami sendiri gimana Pak? Menanam apa Pak sekarang?
1: Oh iya, di depan rumah ya?
0: Depan rumah atau pekarangan rumah?
1: Ah iya, di pekarangan rumah pas kebetulan saya ceritakan Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Pas kebetulan rumah ini ngadepnya ke jalan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Di depan ada jambu air.
0: Wow, terus ada apa lagi Pak?
1: Di sebelah kanan ada pohon meninju.
0: Uh-huh.
1: Di belakang pohon meninju ada pohon kelapa, dua batang.
0: Wow, lagi Pak, lagi.
1: Terus ada pohon pisang.
0: Uh-huh.
1: Habis, di sebelah kiri rumah itu ada jambu pokat, kelingking, sama pepaya Mbak.
0: Alhamdulillah, ada lagi Pak?
1: Habis, tapi menyusahkan uang rumah ini di musim kemarau banyak daun kering-kering ini Mbak, jadi susah bikin api.
0: Oh iya.
1: Nah.
0: Jadi bingung mau dikemanain Pak ya?
1: Iya, mau request lagu Mbak.
0: Boleh, apa tuh Pak?
1: Ada apa denganmu dari Peter Pan.
0: Siap Pak Zarmawi, buat siapa aja lagunya?
1: Nah, untuk semua pendengar Radio Pro 1 Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat, salam keluarga dari Mang Zarmawi di Maraenim.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Zarmawi yang ada di Maraenim.
1: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lumayan lengkap ya, ada pohon kelapa. Kalau lagi haus, naiklah pohon kelapa kita. Terus kalau lagi mau buat sayur asam, ke samping rumah ada melinjo. Oh, luas ya. Lagi dari 369977. Jadi siapa di mana? Indonesia banget. Selamat siang.
2: Indonesia banget. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fauzan, Mbak.
0: Fauzan di mana?
2: Di Banyuasin.
0: Oh, di Banyuasin. Kabarnya hari ini baik atau gimana?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oh, alhamdulillah. Kalau Fauzan gimana nih? Pekarangan rumahnya ada tanaman apa aja?
2: Oh, macam-macam, Mbak, ini kebetulan.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Yang sudah disebutkan tadi juga ada semacam pisang,
0: iya.
2: Kayak buah-buahan seperti halnya mangga, alpukat,
0: iya.
2: Rambutan juga ada juga, terus jambu pun ada,
0: mm-hmm.
2: gitu kan, buah naga dan lain-lainnya lah Mbak, banyak. Kelapa juga ada Mbak.
0: Oh iya, enak banget. Sering manjat kelapa nggak?
2: Kebetulan. Enggak, Mbak. Ini ada di sini ada yang kelapa model yang besar, pohonnya tinggi itu kan, ada yang di ini ada juga yang model memang yang hibrida itu nampak yang dia pendek tapi udah berbuah kayak gitu loh.
0: Baiklah kalau
2: kita
0: begitu.
2: Sebenarnya enggak perlu manjat kayak gitu kan.
0: Oh, iya, karena deket ya. Maksudnya tuh rendah ya.
2: Ya rendah, kita tegak aja udah bisa kayak gitu.
0: Oh, baiklah. Oke deh, mau lagu apa nih Kak Fauzan?
2: Coba kalau untuk lagunya Kau Anggap Apa dari Ungu.
0: Dari Ungu Kau Anggap Apa, boleh? Buat siapa lagunya?
2: Buat ini Bapak yang tadi, salam kenal Pak Sarmawi tadi ya.
0: Iya.
2: Ya buat Bang Akbar, Bang Putra Banten, Bang Juli juga. Buat Bang Jack juga ya.
0: Uh-huh.
2: Buat Mbak Nadia, buat Mang Uju, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap, terima kasih banyak Kak Fauzan yang sudah bergabung siang hari ini ya.
2: Ya mungkin itu aja Mbak Vina ya.
0: Yeah.
2: Untuk Mbak Vina, selamat tugas. Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fauzan tadi punya juga pohon kelapa tapi yang pendek. Jadi kayak kita yang warna kuning ya kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau minum nih, minum langsung air kelapa ya. Langsung aja dipetik di halaman rumah. Ke pesan WhatsApp kembali deh. Ini ada dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Katanya ikutan Mbak Vina lagi jenuh nih. Kalau buah ada di depan rumah jambu mente. Terus ada alpukat. Di depan. Oh, berarti ada jambu mente sama alpukat. Boleh. Lagunya mau melukis senja dari Budi Doremi dikirim buat yang setia di WA. Baiklah. Oh, di WA terus ada Pak Antoni, ada Pak Iwan, terus ada Juna Delahat Gali di BK10 dan buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih kembali untuk Pak Tamri yang ada di Lubuk Linggau. Oke deh, kita dengerin dulu nih beberapa request lagu dari pendengar Pro 1 RRI Palembang.

Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Gua ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Gua ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, gua ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Gua ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di segmen terakhir Indonesia Banget, Vina bakalan ngangkat satu telepon lagi deh. Menerima ya, kalau ngangkat. Langsung aja di 369977 Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
0: Pak Zakaria, gimana kabarnya? Biasanya kita ketemu pagi nih Pak ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hari ini siang. Sehat Pak Zakaria?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Pina juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, di Kenten gimana nih Pak? Apakah sudah turun-turun hujan?
1: Belum hujan, belum.
0: Belum ya, sekarang lagi mendung gak Pak?
1: Belum, masih panas.
0: Masih panas ya, gimana? Aha. Gimana nih, gimana tanaman di rumah Pak Zakaria apa ya. Aja?
1: Ada aja lah, pokoknya ada daun kelor, daun pisang, atau pohon pisang, kemudian serai. Nah itu kayaknya, ya itu lah, cuma paling kembang-kembang serumpun.
0: Gitu. Oh banyak ya berarti ya, ada aja tuh berarti kalau mau masak ada, mau buah ada.
1: Pisangnya pisang besar bibitnya.
0: Oh lengkap ya.
1: Oh yang mau tanya Mbak Pina pulang ke daerah mana?
0: Demang Bapak.
1: Demang Lebar Daun,
0: daerah situ ya. Ya oke, ya. Demo lagu apa nih Pak Zakaria?
1: Lagunya yang dari NMES ya.
0: Ya.
1: Kurindu senyummu. Mbak Pina.
0: Hanya rindu.
1: Hanya rindu.
0: Oke, siap.
1: Rindu ibu.
0: Salam-salam sama siapa aja nih?
1: Ya, dikirimin untuk semua aja lah. Mohon waktunya sudah ini ya.
0: Oke.
1: Salam persahabatan, Mbak Pina. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lalu, ya. Terima kasih banyak, Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali pendengar. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya saya pamit undur diri dari Indonesia Banget dan juga program Palembang Siang ini. Untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Palembang Sore ini bersama rekan saya Esi Armisi, 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Ini.
1: Palembang Sore Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. 81 tahun Radio Republik Indonesia Berdaulat Adil, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tentunya hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya, di hari Kamis 24 September 2026. Ya pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan program Beranda Asa Cita Nasional dari Program Asa TRRI Jakarta. Berikutnya pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Dan pukul 19.30 menit nanti kami juga akan menghadirkan Mimbar Agama Islam untuk Anda. Itulah pendengar agama acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini bersama saya Esi.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

aplikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Berada asisi nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Iya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena
4: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.

0: Indra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya enggak cuma 3, tapi 4 sebenarnya.
1: 4, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
1: 3 ini.
0: Streaming kita hari ini aja streaming mungkin kalau enggak ada infrastruktur, enggak ada jaringan, enggak ada internet, kita enggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui 3 pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP.

0: kakak hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan kakak yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan kakak hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
0: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, smart city bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Semiapu 2,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Baru saja kami hadirkan program Beranda Asta Cita Nasional, dan kini kami lanjutkan kembali tentunya kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan nanti pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: That's it.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Gugus tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.
2: Menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali.
3: Memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini 24 September bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat reforma agraria menyusul masih adanya sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Selengkapnya laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi tim gugus reforma agraria tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan pertanahan di Sumatera Selatan. Salah satunya penetapan kawasan dan status lahan yang masih menjadi persoalan di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, mengatakan dari sekitar 3,6 juta hektar lahan yang berada di luar kawasan atau area penggunaan lain, baru sekitar 40% yang telah terdaftar dan bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Artinya masih sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Menurutnya, persoalan lahan di luar APL juga masih cukup luas, termasuk kawasan perkebunan dan kawasan lingkungan.
2: Dan di Sumatera Selatan, yang di luar kawasan, lebih kurang yang sudah disertifikasi, yang APL tadi 3,6 lah ya, yang baru disertifikatkan, terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL, Bapak-Ibu sekalian. Yang non-APL, HPKP, kawasan lindung, yang ada dari BPKH nanti akan berubah. Itu banyak dan lebih luas lagi.
1: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama tim gugus reforma agraria terus melakukan koordinasi, terutama dalam penataan status dan legalitas lahan, serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Ikut tanggapan masyarakat di Lampung dalam momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026 yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Tia, warga Bandar Lampung. Menurut saya, momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini penting ya untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih tertib dalam urusan tanah gitu. Kalau punya tanah, sebaiknya surat-suratnya dilengkapi dan disimpan dengan baik supaya ke depannya itu nggak ada lagi gitu kejadian masalah atau sengketa. Harapan saya juga di Hari Agraria dan Tata Ruang ini, pemerintah bisa semakin terbuka dalam memberikan informasi soal pertanahan dan tata ruang. Kalau masyarakat paham aturan dan pemerintah juga memberikan pelayanan yang baik, saya kira sih persoalan pertanahan ini bisa diminimalkan ya.
2: Saya Rasid, warga Lampung. Di momen Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini, saya berharap semoga ke depan tidak banyak lagi konflik pertanahan yang berlangsung lama. Kalau memang ada persoalan, saya harap pemerintah bisa menjadi pihak yang membantu mencari penyelesaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dan tetap berpedoman pada aturan.
3: Saya Sela. Di momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini, saya berharap pemerintah khususnya di Lampung bisa terus membenahi tata ruang daerah. Jadi pembangunan bisa berjalan dengan baik, tetapi tetap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
0: Dari Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Tati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto terkait Hari Agraria 2026.
1: Baik, berkenan saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Dwi Nanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya.
3: Iya.
2: Yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita kan. Semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya. Mm-hmm. Yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah. Yeah. Dan kewajiban negara yang harus memastikan itu. Mm-mm. Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik. Itu yeah. Dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan banyak yang ngontrak, nggak punya tanah segala macam. Belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
3: Iya. Berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya Bang ya, yang perlu segera.
2: Iya banyak. Nah itu kan muncul dengan jelas itu kan.
3: Iya.
2: Ketika periode-periode perusahaan perkebunan-perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul. Mm-mm. Di Jambi khususnya. Itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya.
3: Iya.
2: Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain khususnya kayak di Jawa gitu ya. Kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya. Iya. Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alas hak, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
3: Iya. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya paling enggak ya kan sudah diatur di di mandat itu ya. Ya, kan rakyat Indonesia kan tidak semua pengin jadi tuan tanah kan. Iya. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya.
3: Iya.
2: Udah yang banyak yang bilang itu udah cukup. Iya. Sehingga memang tanah apalagi bagi masyarakat di kampung, petani itu kan alat produksi dia.
3: Iya.
2: Alat untuk mencari nafkah. Kalau enggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu.
3: Iya.
2: Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit tadi segala macam gitu.
3: Iya, siap. Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SPUI Kanan.

0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau Gatra Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek performa agraria Tora dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan bekas hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
2: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
1: Gugus Tugas Reforma Agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan sehingga putusan rapat dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi sehingga dari putusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
2: Nicholas merinci selanjutnya tim Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung Timur menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Septria Ningsi, RRI SP Belitung, melaporkan.
1: Ini bagus, setiap tahun memang diadakan dari pertumbuhan. Ini sangat baik, ada cek kesehatan.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Target tersebut disampaikan Kamarudin saat memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Menurutnya keberadaan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam membuka akses transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kamarudin pun meminta Dinas Perhubungan Belitung Timur mempercepat proses yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses keberangkatan melalui pelabuhan di daerah sendiri.
1: Kalau pelabuhan saya sudah sampaikan dalam rakor, saya sampaikan ke Pak Amir. Pak Amir, saya beri waktu dalam 6 bulan ini tolong selesaikan. Jantung-jantung. Jadi saya ingin orang masyarakat Belitung Timur itu bisa berangkat ke luar daerah, bisa menggunakan kapal cepat sendiri. Tidak perlu kita ke Tanjung lagi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur Amiruddin mengatakan pihaknya terus menjalankan proses pengembangan dan operasional pelabuhan tersebut. Menurutnya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membuka pintu gerbang ekonomi daerah.
3: Kita berupaya untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk membuka pintu gerbang ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah terbentuknya dan terbangunnya operasional pelabuhan di Belitung Timur. Itu kunci, kunci utama dan menjadi target kami untuk mewujudkan agar ini bisa segera terrealisasi.
2: Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, uji emisi, edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar hingga kegiatan donor darah. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka jamin tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ sudah tinggi sekali. Jadi
2: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
1: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
2: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Jambi dari Sungai Liat, kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70% penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang seiring dengan adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan. Berikut laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Oleh Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan, penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar.
2: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja. Ada penambahan untuk lokasi parkir dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak. Dengan selesainya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur akan memberi sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak daftarkan pekerjanya ke BPJS. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mengawal perlindungan serta hak-hak normatif para pekerja. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bakal melayangkan surat peringatan pertama dan kedua bagi pemberi kerja maupun perusahaan yang abai mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJ Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saryoto menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disnaketran Kabupaten Kaur tidak bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
2: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan lakukan pengawasan apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat terhadap hal tersebut.
1: Kita mengenal Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kaur terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Menutup kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Klinik Bengkulu Dorong, pekerja swasta maupun instansi daerah rutin menjalani medical check-up. Reporter Bisara Sianipar RRI Bengkulu melaporkan.
1: Owner Abdi Klinik Bengkulu Nurlela Nawawi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat diperlukan oleh setiap orang. Tidak hanya pegawai negeri tapi juga masyarakat umum dan berbagai lapisan. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk memantau kondisi tubuh sekaligus mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit akibat kerja. Terlebih tenaga kerja dianjurkan menjalankan medical check-up secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nurlela menjelaskan jenis pemeriksaan dalam MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan darah, urin, jantung, gigi hingga mata. Selain mendeteksi kondisi kesehatan fisik, hasil MCU juga dapat memberikan gambaran mengenai adanya gangguan kesehatan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
2: Kalau memang dari apa namanya tuh peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jadi setiap tenaga kerja itu kan memang dia diwajibkan ya untuk melakukan medical check up atau MCU itu minimal 1 kali sedalam setahun. Nah, tujuannya tentu untuk mengetahui apakah si karyawan tadi ada mengidap penyakit atau dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari situ.
1: Ia mengatakan dalam pelaksanaan MCU terkadang terdapat kendala, salah satunya peserta yang merasa takut saat akan menjalani pengambilan darah. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh petugas yang sudah terlatih. Nurlela juga menganjurkan peserta MCU melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara konsumsi air putih tetap diperbolehkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama persiapan pemeriksaan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Belajar Sumba edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Saya Suci Rahayu dan rekan Eko Saputra yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Dengar baru saja kita ikuti Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi. Dan kini kami lanjutkan kembali kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini dan masih bersama saya Esi.

yang artinya rumah atau bangunan. Sering dibaca geraha. Mengacu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang senada dengan GRHA ini. Tapi, kita lebih mudah untuk mengucapkan geraha. Sementara, bagaimana dengan geraha? Juga tidak salah tulis kok, tapi artinya berbeda. Geraha juga dari bahasa Sanskerta yang berarti buaya. Geraha

terus bersama Anda pendengar tentunya dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan kurang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai Sekretaris Daerah Sekda Kota Pagar Alam, Zaili Oktosab Fitri Abidin, memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital atau EKP di tahun 2026. Rapat secara virtual bersama Kemenpan RB tersebut dilaksanakan di ruang rapat Basemah 1 Kantor Wali Kota Pagar Alam. Pendengar, kegiatan tersebut diikuti oleh para asisten dan staf ahli serta sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam, khususnya tergabung dalam tim teknis dan pengelola layanan digital pemerintah daerah. Pendengar, penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital ini diselenggarakan langsung oleh Kemenpan RB. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi tahapan interview evaluasi yang menjadi bagian penting dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah berbasis digital di Kota Pagar Alam. Sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal. Zaili menekankan dari hasil interview ini akan menjadi bahan penting untuk melakukan perbaikan.

menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan. Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia.

0: Iya, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
1: Betul sekali, Pak. Silakan, Bu. Kami akan membantu proses pelayanannya.
2: Terima kasih banyak. Saya jadi merasa lebih nyaman.
0: Sama-sama, Bu. Semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
3: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Terima kasih mendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, yang kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Anda yang saat ini juga tengah mobile, selamat sore, tentunya tetap berhati-hati dalam menjalankan laju kendaraan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Baik pendengar, menemani perjalanan Anda, informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Kita ke informasi berikut ini mengenai pemerintah kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan saluran air berfungsi optimal dan berbagai hambatan dapat segera ditangani. Asisten 2 Seda Palembang Isnaidi Madani memimpin peninjauan bersama Kepala Dinas PUPR dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk memperkuat kesiapan infrastruktur menghadapi hujan. Pendengar, Isnaidi mengatakan tim memeriksa kondisi drainase, saluran air, serta berbagai faktor yang berpotensi menghambat aliran. Pemeriksaan dilakukan lebih awal agar pemerintah dapat menentukan kebutuhan penanganan sebelum curah hujan meningkat. Peninjauan pertama ini berlangsung di sekitar Universitas Indo Global Mandiri yang membutuhkan tambahan gorong-gorong atau cross drain. Pemerintah berencana membangun 2 cross drain pada 2027 melalui koordinasi dengan balai karena ruas tersebut berstatus jalan nasional. Tim kemudian memeriksa kawasan Rambang dan Jalan Mayor Ruslan yang membutuhkan pembenahan saluran air. Pemkot Palembang merencanakan revitalisasi dan juga pembesaran aliran anak sungai menggunakan anggaran daerah pada 2027. Pendengar, di Jalan Mayor Ruslan, pemerintah menyiapkan saluran sepanjang 160 meter menuju Sungai Bendung. Saluran tersebut dirancang ini berukuran 80 cm kali 80 cm untuk membantu memperlancar aliran air menuju sungai. Dan pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Kami juga masih punya banyak lagu dan juga informasi yang akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Baik, lagu berikutnya kami juga akan hadirkan untuk menemani Anda, satu lagu dari Elemen dengan Rahasia Hati.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Pendengar, kami terus bersama Anda dalam Rekan Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tentunya untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai Palembang yang menjadi tuan rumah rapat Karun Koordinasi Nasional atau Rakornas Komisi Informasi KI Pusat yang dijadwalkan berlangsung 17 hingga 19 November 2026. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai kegiatan tersebut dapat membuka peluang bagi sektor usaha dan UMKM lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menyampaikan hal tersebut menerima kunjungan jajaran Komisi Informasi Pusat. Pertemuan tersebut ini membahas persiapan pelaksanaan Rakornas. Menurutnya, kedatangan peserta Rakornas dari berbagai daerah di Indonesia berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Sektor perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM menjadi sejumlah sektor yang dinilai dapat memperoleh manfaat. Pendengar, selain mendukung kelancaran pelaksanaan Rakornas, Pemprov Sumsel ini akan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai wilayah. Produk unggulan UMKM khas Sumatera Selatan ini juga akan didorong untuk mendapat ruang promosi selama rangkaian kegiatan. Langkah tersebut diarahkan agar produk lokal semakin dikenal di luar daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro bersama jajaran komisioner juga turut melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumsel terkait persiapan Rakornas. Rakornas KI Pusat 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di Kota Palembang. Kegiatan berskala nasional tersebut akan mempertemukan jajaran Komisi Informasi dari berbagai wilayah Indonesia. Pemprov Sumsel menyatakan siap mendukung persiapan dan pelaksanaan Rakornas, sekaligus juga mendorong agar kegiatan tersebut memberikan dampak bagi perekonomian daerah dan promosi produk lokal.

0: buat buka warung.
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Jangan!
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya, pendengar, tetap terus bersama kami tentunya dalam rekan acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Karena sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati untuk Anda, juga alunan nada religi, menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba di hari ini ya pada pukul 18.00 nanti. Dan sebelumnya kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Ya pendengar Lentera Hati, sore hari ini akan menghadirkan kisah sahabat Nabi yang mungkin jarang kita dengar ya, namun menyimpan pelajaran besar tentang iman, pengorbanan, dan juga keteguhan hati. Nah pendengar, di sore hari ini kami akan hadirkan kisah dari Al-Arqom bin Abi Al-Arqom, pemilik rumah dakwah pertama. Pendengar, di awal kenabian ketika Islam masih disampaikan secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menggunakan rumah sahabat bernama Al-Arqom bin Abi Al-Arqom sebagai markas dakwah. Di rumah inilah para sahabat pertama mempelajari Islam dan menerima wahyu dari Rasulullah. Usianya saat itu masih sangat muda, sekitar 16 hingga 17 tahun. Namun, ia berani mempertaruhkan dirinya dan keluarganya demi mendukung dakwah Islam. Rumah kecil itu menjadi saksi sejarah lahirnya komunitas Islam pertama di Mekah.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik.

Ya, pendengar, kami informasikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini, hari Kamis 24 September 2026 akan tiba pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat An-Nur ayat 35 hingga 38 yang akan dibacakan Qori Hermansyah, S.Pd.I.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar yang telah dengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di sore ini ya. Informasi berikut ini pendengar mengenai Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG akan memaparkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ratas dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, pakar, dan juga akademisi. Demikian disampaikan Kepala BMKG, Profesor Tuku Faisal Fatani. Ia menjelaskan masukan lainnya adalah pemanfaatan gambut yang disesuaikan dengan karakteristik. Tuku mengatakan tidak semua varietas tanaman cocok pada lahan gambut. Sementara itu pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan ratas membahas terkait gambut. Menurutnya prioritas penanganan karhutlah di 6 provinsi di Kalimantan dan Sumatera ini adalah berbasis gambut. Nah, adapun 6 provinsi terdampak karhutlah ini adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia menegaskan Presiden Prabowo memiliki perhatian serius terhadap karhutlah. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Kami terus bersama Anda pendengar, tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi, beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini ya. Dan kami informasikan kembali untuk Anda nanti tepat pada pukul 19, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Baik, kita ke informasi berikut ini, pendengar. Ini mengenai Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait yang mendorong lelang dini untuk mempercepat program Bedah Rumah 2027. Ia menargetkan pelaksanaan program tersebut dapat dimulai pada Februari 2027 lebih cepat dibandingkan pelaksanaan tahun 2026. Menurutnya program Bedah Rumah tahun ini baru mulai dilaksanakan sekitar Juni, karena itu pemerintah berupaya mempercepat proses persiapan agar pelaksanaan program tahun depan dimulai lebih awal. Dan pastinya pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus hadir menemani Anda menikmati suasana santai di sore menjelang malam ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
2: Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga.
3: Iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they'll be... No considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Islam untuk hari ini ya, di hari Kamis 24 September 2026. Tema yang kami hadirkan mengenai fadilah bersedekah akan disampaikan narasumber kami Ustadz Ki Agus H.M. Nurdin Mansyur. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu fi ardihi wa samaih. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ih. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wassalaman daimaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, wakafatil mustamin al-kiram, para pendengar budiman di mana saja berada. Pertama-tama dan yang paling utama, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita. Salawat beserta salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulul Azam wa Nabiul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrati A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Asyrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, para pendengar di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tentang fadilah bersedekah, yaitu tentang keutamaan kita bersedekah. Kita bisa melaksanakan amal, bisa bersedekah, ini merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan amal yang baik ini, yaitu bersedekah. Bersedekah harus ada modal, itu harus ada duit, harus ada harta yang kita jadikan sebagai sarana untuk kita bersedekah. Dan terkadang ada juga orang diberikan oleh Allah harta yang banyak, harta yang berlimpah, tetapi mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu anugerah taufik mereka untuk bersedekah, sehingga banyak orang kaya yang tidak bersedekah, atau kalau istilah kita, banyak orang kaya yang getah basah, waliyazubillah. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat, para pendengar sekalian, boleh kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rezeki yang halalan, yang luas, yang berkah, dan diberikan oleh Allah bimbingan, taufik dan hidayah, kita bisa melaksanakan amal sedekah ini. Hadirin hadirat, para pendengar budiman di mana saja berada, di antara fadilah atau keutamaan bersedekah itu adalah, yang pertama, pahala bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ini merupakan suatu hadiah dari Allah, balasan dari Allah untuk orang yang suka bersedekah. Jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan bersedekah harta tidak akan pernah berkurang. Jadi kita yang bersedekah jangan khawatir, jangan takut harta kita atau uang kita akan habis atau berkurang. Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Dalam hadis yang lain saya pernah dengar, ma yanqusu malun bisadaqah bal yazdad. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang uang yang disedekahkan itu, bahkan dia akan bertambah. Ini merupakan suatu kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin uangnya bertambah, hartanya berlimpah, maka hendaklah dia sering-sering bersedekah. Lalu yang ketiga, sedekah dapat menghapus segala dosa dan kesalahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, was-sadaqatu tutfi'ul khathiah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Para pendengar sekalian, kita sebagai hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif, yang bodoh, kita mengaku dengan sejujurnya bahwasanya banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Banyak sekali kesalahan, kehilapan yang kita kerjakan. Maka kalau kita ingin dosa-dosa kita diampun oleh Allah, kalau kita ingin segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu bersedekah. Jadi dengan sedekah yang kita keluarkan, insyaallah sedekah ini akan menjadi penghapus dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hadirin hadirat, para pendengar yang budiman di mana saja berada. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti harta yang disedekahkan. Masya Allah. Jadi harta yang kita sedekahkan atau uang yang kita keluarkan untuk impak sedekah, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang diganti oleh Allah ini adalah yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu impakkan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Para pendengar budiman, kita jangan khawatir, kita jangan takut kalau kita bersedekah harta kita akan berkurang atau habis. Tidak. Dan yang jelas, uang yang kita sedekahkan, harta yang kita impakkan, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan tambahan dari segala rezeki yang telah kita dapati insyaAllah. Kemudian yang kelima, orang yang bersedekah akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Ini yang kita harapkan. Didoakan oleh para malaikat. Kalau malaikat mendoakan kita, itu berarti bahwasanya para malaikat mencintai dan menyayangi kita. Di antara sebab para malaikat mendoakan kita adalah kalau kita bersedekah. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Tidaklah setiap pagi yang dilalui oleh seorang hamba kecuali pada pagi itu akan turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, "Allahumma ati munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berimpak. "Wa yaqulul akhar," dan malaikat yang lainnya atau malaikat yang kedua juga berdoa kepada Allah, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, yaitu orang yang tidak mau berimpak. Masyal hadirin hadirat, para pendengar budiman di mana saja berada. Jadi setiap pagi ada dua malaikat yang akan mendoakan kita. Kalau pagi itu kita bersedekah, kalau pagi itu kita berimpak, maka malaikat akan mendoakan kita, "Allahumma ati munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berimpak. Jadi malaikat akan mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengganti uang atau harta yang kita impakkan, yang kita sedekahkan pada pagi itu atau pada hari itu. Tapi kalau seandainya kita tidak mau sedekah, apalagi ada orang datang minta sesuatu kepada kita, tapi kita kikir, kita pelit, kita tidak mau menolongnya, kita tidak mau memberikan sedekah kepadanya, ada malaikat yang kedua yang akan mendoakan kita, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau orang yang tidak mau berimpak. Jadi hadirin sekalian, tinggal kita pilih. Kita mau didoakan malaikat agar kita mendapatkan ganti dari uang yang kita impakkan atau dari uang yang kita sedekahkan, atau waliyazubillah mau didoakan kehancuran kebinasaan oleh para malaikat kalau kita bersifat kikir, pelit, tekit atau getah basah. Hadirin hadirat, para pendengar budiman, kemudian yang keenam, sedekah dapat menjadi naungan bagi seorang mukmin pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zillul mu'mini yaumal qiyamah shadaqatuhu." Naungan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Jadi kalau seorang mukmin tersebut ketika hidup di dunia suka bersedekah, sudah dipastikan orang tersebut akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tapi kalau orang mukmin tersebut tidak mau bersedekah, kikir, pelit, tekit, rekes, getah basah, sayangnya dengan duit tidak mau sedekah, tidak mau berimpak, maka sudah dipastikan nanti orang tersebut pada hari kiamat di padang mahsyar tidak akan mendapatkan naungan. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, masih dalam keadaan sehat walafiat, apalagi kalau sekarang kita masih mempunyai keluasan rezeki, hendaklah kita memperbanyak bersedekah dengan harapan nanti mudah-mudahan pada hari di padang mahsyar, ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, kita akan mendapatkan naungan dari sedekah kita. Semakin banyak sedekah kita, semakin besar, semakin tebal naungan kita nanti di sana. Hadirin, hadirat, para pendengar budiman di mana saja berada. Kemudian yang ketujuh, sedekah dapat membantu seseorang terhindar dari sifat kikir. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, aku ni punya sifat pelit, tekit, bakhil, kikir, kekes, getah basah. Cak manalah ini, supaya aku ini tak lagi kikir, tak lagi pelit. Ada tak obatnya? Ada. Kita beritahukan kepada orang tersebut, ada obat supaya kau tak kikir lagi. Apa? Sedekah. Nah, jadi dengan sedekah yang kita keluarkan itu, dapat menjadi terapi dan obat dari penyakit kikir yang ada sama diri kita. Jadi ini dilawan, sifat kikir dilawan dengan sedekah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam surah Al-Ghabun ayat 16. Wa man yuqah syu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang

atau getah basah. Hadirin hadirat, lalu yang ke-8, ini di antara fadilah bersedekah disebutkan menginfakkan harta yang dicintai merupakan jalan untuk memperoleh kebaikan. Jalan untuk memperoleh kebajikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun wa ma tumfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahui tentangnya. Masyal hadirin wal hadirat, para pendengar budiman. Saya mendengar guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ad-Da'ilallah Ustaz Ahmad Abdullah Al-Habishi. Beliau pernah menerangkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun." Guru kami menjelaskan, kamu sekali-kali tidak akan dapat memperoleh suatu kebaikan, yaitu tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian menginfakkan, memberikan sebahagian harta yang kamu cintai. Jadi yang namanya harta, duit ini ya sesuatu yang paling kita senangi, yang kita sayang, kita cintai. Terkadang orang rela bersikinget banting tulang, berkorban, bahkan tidak sedikit di antara mereka itu mengeluarkan keringat, air mata, bahkan darah untuk mendapatkan harta. Ini harta ini luar biasa. Dan Allah katakan, kita tidak akan mendapatkan kebaikan, kita tidak akan pernah mendapatkan kebajikan, atau kita tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menginfakkan harta kita, uang kita yang kita cintai. Nah, maka barang siapa yang menginginkan surganya Allah, yang menginginkan kebaikan, kebajikan, maka hendaklah dia berimpak, bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya yang dicintainya. Dan Allah katakan, "Wa ma tumfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Dan apapun yang kamu impakkan, sungguh Allah Maha mengetahui tentangnya. Hadirin hadirat, para pendengar budiman dimana saja berada, yang ke-9, sedekah yang kita keluarkan yang merupakan sedekah jariah, itu pahalanya akan terus mengalir. Walaupun dia sudah meninggal, sudah berada dalam kubur, mungkin dia sudah hancur, jasadnya dimakan oleh tanah, tetapi pahalanya tetap akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insanu inqata'a anhu amalu illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Masya Allah, mudah-mudahan 3 perkara ini ada sama kita. Yang pertama, sedekah jariah. Alangkah beruntungnya bagi kita atau bagi hamba Allah yang beriman, yang semasa hidupnya sering bersedekah, melaksanakan amal jariah. Walaupun dia sudah meninggal, tetapi sedekah jariah ini tetap pahalanya akan dialirkan oleh Allah kepadanya. Kemudian, alangkah berbahagianya bagi kita atau bagi orang yang beriman, yang mempunyai ilmu, dan dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dia pun

0: punya ilmu, ilmu yang baik, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Lalu ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Sehingga orang lain mengetahui sesuatu perkara tentang urusan agama dari kita. Tadinya orang tidak tahu tata cara wudhu yang benar, hanya mereka mengetahui. Dari mana mereka mengetahuinya? Dari kita yang mengajarkannya. Gitu juga tentang masalah sholat dan masalah-masalah yang lainnya. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Kemudian yang ketiga, alangkah bahagianya kalau kita dan orang-orang beriman lainnya ketika kita meninggal, kita mempunyai anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Amin. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, sedekah dapat menjadi sebab terlindung dari api neraka. Maksudnya sedekah itu dijadikan oleh Allah SWT pelindung yang dapat melindungi orang yang bersedekah itu. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ittaqun nar walau bisyikin tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Masya Allah, kita punya kurma satu biji ni lah hadirin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memintahkan kepada kita agar kita terhindar dari siksa api neraka, terjaga daripada azab api neraka, kita bersedekah. Bukan satu biji kurma yang kita berikan semendak, separuh saja sudah cukup. Separuh, sebelah. Kita punya satu biji kurma, kita belah dua. Nah, separuh kita makan, separuhnya kita sedekahkan. Maka insya Allah separuh dari buah kurma yang kita sedekahkan ini akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung kita daripada siksaan api neraka. Masya Allah, luar biasa. Hadirin hadirat, para pendengar budiman di mana saja berada, masya Allah. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan tadi, ketahuilah bahwasanya sedekah bukan hanya memberikan manfaat kepada orang lain yang kita berikan sedekah itu, tetapi juga ternyata sedekah merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaannya. Pahalanya dilipat gandakan, dosa dihapus, mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian sedekah menjadi naungan pada hari kiamat dan menjadi sebab datangnya keberkahan. Dan juga dalam keterangan yang lain, sedekah ini dapat menarik harta, dapat menarik uang. Sehingga dengan kita bersedekah, insya Allah akan tidak lama dari itu akan berdatangan harta dan uang yang banyak. Kemudian juga sedekah ini sebagai dapat penolak bala. Sadaqau tatpa'ul balaya. Sedekah itu dapat menolak bala. Dan juga sedekah sebagai terapi pengobatan. Jadi kalau kita sakit, dan sakitnya agak berat, lalu salah satu cara pengobatan di dalam proses penyembuhan penyakit kita adalah dengan melaksanakan sedekah. Sedekah akan dijadikan oleh Allah sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit kita. Banyak sekali faedah, banyak sekali fadilah terutama daripada kita bersedekah ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal yang seluas-luasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk selalu bersedekah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam yang menghadirkan tema seputar fadilah Bersedekah bersama Ustadz Ki Agus H.M. Nurdin Mansyur. Dan acara ini juga mengakhiri kebersamaan Nesi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Kamis 24 September 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Di Palembang malam ini nanti akan bersama rekan Pili Makomi. Esi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aktivitas
1: Palembang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-8 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilema Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, edisi Kamis 24 September 2026 dalam rangkaian Palembang malam ini. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan, serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda. Untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, kita akan dengarkan bersama Sandiwara Radio dengan judul Jangan Mudah Terpecah Belah, langsung diproduksi oleh RRI Palembang. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Sandiwara Radio. Jangan mudah terpecah belah.
1: Lihat loh, apa yang dilakukan konten kreator ini. Kasian banget konten kreator ini, punya niatnya baik, tapi dasar masyarakatnya di daerah itu gak punya malu, gak tahu terima kasih. Aku mau balas komen yang menyerang si konten kreator ini. Dasar masyarakat gak tahu malu.
2: Kamu ngomongin apaan sih? Sudahlah, gak usah ikut-ikutan memperkeruh suasana. Apalagi sampai menjelekkan satu daerah dan membandingkan dengan daerah lainnya loh. Jangan picu permusuhan, bijaklah kita bermedia sosial.
1: Aku jengkel loh, Res. Udah jelas kok, memang masyarakat daerah itu yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Kasian kan konten kreatornya?
2: Sekarang aku tanya deh ke kamu, Rin. Kamu kenal gak sama si konten kreator? Siapa dia? Kita pun gak tahu. Hanya tahu dia di media sosial kan?
1: Iya sih, tapi dia punya banyak followers loh. Pasti apa yang dia sampaikan itu kan ada benarnya.
2: Followers banyak bukan berarti dia benar. Bisa saja kan dia mencari sensasi. Atau mungkin dibayar buat bikin gaduh agar kita terpecah belah.
3: Anak-anak, hari ini kita akan membicarakan tentang pentingnya persatuan. Karena pepatah bijak mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan mudah terprovokasi terhadap apa yang kita saksikan dari media televisi, radio, ataupun sosial media. Gunakan sosial media sebijaksana mungkin.
1: Bagaimana kalau ternyata info di sosial media itu benar, Bu?
3: Kita harus tahu dulu kebenarannya. Tanya dulu valid atau tidak info yang kita dapat dari sosial media. Apalagi didapat dari seorang konten kreator. Cek dulu sumber dan kebenarannya. Jangan sampai membagikan. Jangan langsung ikut-ikutan menghujat.
4: Jadi, kita tidak boleh berkomentar ya, Bu, terhadap info yang kita dapatkan.
3: Jadi begini ya, Erin. Berkomentar itu boleh, tapi konfirmasi dahulu kebenaran informasi yang kita dapatkan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Ingat, anak-anak, di antara apa yang tersuguhkan di sosial media, tidak semuanya informasi harus kalian telan bulat-bulat. Karena ada di antara konten kreator yang mencari tenar dan hanya ingin viral saja, tidak memikirkan dampak perpecahan yang ditimbulkan di tengah masyarakat yang mudah terprovokasi. Ingat, jangan langsung menyerang, cari penyelesaian dengan diskusi, bukan emosi.
5: Saya harap saudara-saudara semua jangan terprovokasi terhadap konten sampah sang kreator konten itu. Yang dia cari adalah ketenaran dengan menyebarkan isu yang merugikan dengan sengaja untuk memecah belah kita. Ya, tujuannya tak lain adalah itu tadi, tenar dan cuan. Mereka tak memikirkan dampak yang ditimbulkan.
6: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak?
5: Sudahlah. Tak perlu kita terprovokasi. Dari sini ke depan, abaikan saja konten kreator sampah yang tak bermoral. Jangan rusak persatuan kita dengan percaya pada konten-konten pemecah belah. Bijaksanalah saja kita dalam bermedia sosial.
6: Baik, Pak.
2: Bagaimana, Erin? Udah paham kan yang aku sampaikan? Sama saja kan seperti disampaikan guru kita Ibu Rini dan kepala desa. Jangan mudah terprovokasi.
1: Iya, Res, aku sadar sekarang. Sebagai anak bangsa, persatuan kesatuan harus kita perkokoh dengan tidak mudah percaya pada informasi di sosial media tanpa mengetahui kebenarannya dulu, Res.
0: Persatuan adalah benteng utama agar kita tidak terpecah belah. Demikian tadi, Sandiwara Radio, Jangan Mudah Terpecah Belah. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa di menit ke-00 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, setelah Sandiwara Radio, kita akan hadirkan program spesial kita Dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas. Nah, kira-kira siapakah yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan atau sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat? Malam hari ini ada yang spesial karena kita akan membahas tentang cabang olahraga ini ya. Ada taekwondo. Nah, kira-kira siapakah dari komunitas mana yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan? Pendengar, kalau kita mendengar kata taekwondo, mungkin yang langsung terbayang adalah olahraga bela diri dengan tendangan dan juga teknik bertarung yang sangat keren. Tapi ternyata taekwondo sendiri bukan hanya soal kemampuan membela diri, tetapi juga dibalik semua itu ada juga latihan dan juga proses membangun disiplin, keberanian, sportivitas, konsistensi, serta kekuatan mental. Malam hari ini tentunya pendengar, kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait bukan sekedar bela diri, taekwondo membentuk karakter dan juga generasi mental anak muda. Dan juga kesempatan malam hari ini sudah hadir bersama kita atlet muda dari Huarang Taekwondo yang tentunya punya pengalaman menarik dan juga menjalani proses latihan serta mengikuti pertandingan hingga meraih prestasi. Kita kenalan terlebih dahulu, kita sapa selamat malam.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Syaputra. Biasa dipanggil dengan Raja. Saya sebagai atlet taekwondo.
1: Atlet taekwondo dari ini ya, dari
2: Huarang.
1: Huarang Taekwondo.
2: Huarang Oki.
1: Oki.
2: Iya.
1: Ogan Komering Ilir. Tapi sayang sekali malam hari ini Raja cuma bisa sendiri karena pelatih dan juga pembinanya lagi sibuk ya.
2: Iya, benar.
1: Lagi sibuk jadi belum bisa membersamai. Tapi yakin pasti juga lagi monitor saat ini Raja ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Nah, pendengar, untuk siaran kita kali ini kami informasikan kembali bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id, atau pendengar juga bisa langsung melihat kami lewat audiovisual langsung dari kanal YouTube Pro 1 Palembang. Oke, kita akan membahas mengenai bukan sekedar bela diri, taekwondo juga membentuk karakter dan juga mental generasi muda. Kami juga melibatkan pendengar, silakan saja yang ingin bergabung dan juga bertanya kepada narasumber kita, ada Raja, silakan di 0711369977 via telepon, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan chat di WhatsApp 0821-7927-9090, atau boleh juga meramaikan kolom komentar di YouTube kita. Silakan saja di Pro 1 Palembang. Oke, kita ke Raja lagi. Muhammad Raja Syaputra, panggilannya siapa nih?
2: Raja, Kak.
1: Panggilannya Raja. Raja saat ini lagi sibuk apa, Raja? Kegiatannya sehari-hari?
2: Kalau sehari-hari itu bimbel, Kak. Bimbel sama olahraga.
1: Bimbel sama olahraga. Ya. Selain itu?
2: Cuman itu, Kak, karena persiapan untuk ikut tes.
1: Oke. Tapi Raja bukan hanya tergabung di Huarang Taekwondo ya, tetapi juga tergabung di beberapa organisasi juga yang ada di Kota Palembang. Apa aja tuh, Raja?
2: Saya sebagai Bujang Gadis Palembang kategori fotogenik, Kak.
1: Wow, keren dong. Periode tahun ini ya?
2: Iya, tahun ini,
1: Kak. 2026. Berarti ada juga prestasi di pageant, ada juga di olahraga.
2: Iya, benar.
1: Oke. Nah, kita ke Raja langsung ya. Raja, ini kan olahraga taekwondo ini banyak-banyak sedikit yang minat ya. Ada juga yang minat, ada juga yang tidak terlalu minat. Nah, kalau Raja sendiri dari sekian banyak cabang olahraga ataupun organisasi yang bisa Raja ikuti, kenapa nih akhirnya memilih taekwondo, Raja?
2: Karena dulu tuh Raja tuh ada idola, Kak. Idola taekwondo dari Amerika, itu CJ Nicholas. Nah, jadi Raja tuh suka nontonin dia, Kak. Jadi Raja tertarik untuk ngikutin gaya hidup dia yang sehari-harinya tuh olahraga, dan dia juga ngikuti bela diri taekwondo. Jadi Raja mengikuti dia, Kak.
1: Terinspirasi dari dia.
2: Terinspirasi dari dia.
1: Dari sosok siapa tadi?
2: CJ Nicholas.
1: CJ Nicholas. Oke. Nah, kalau dari Raja sendiri bergabung bersama dengan Huarang Taekwondo nih sejak kapan?
2: Kalau Raja bergabung itu dari kelas 1 SMA, Kak.
1: 1 SMA.
2: Ya,
1: okay. 1 SMA. Itu kemauan dari diri pribadi, Kak? Atau mungkin ada support dari siapa gitu?
2: Memang dari pribadi, Kak. Dulu tuh sempat ikut juga waktu di Palembang itu waktu kelas 2. Cuman oleh karena pindah-pindah rumah akhirnya terputus. Terus SMA baru nyambung lagi.
1: Oh ya, tadi di Oki ya?
2: Iya, di Oki.
1: Emang Raja sempat tinggal di Oki?
2: Iya, sempat tinggal di Oki. SMA di sana gak? Di
1: Oki. Oh ya, SMA di sana. Iya. Jadi pas ikut Warang Taekwondo ini memang lagi berdomisili di Oki.
2: Iya, benar kak.
1: Oke, tapi saat ini masih aktif juga di Warang?
2: Saat ini udah jarang kak.
1: Udah jarang. Ya. Tapi kalau misalkan ada apa-apa masih dilibatkan ya? Ya,
2: masih.
1: Oke, weh, keren Raja. Jadi bukan hanya di Taekwondo, tetapi juga ada juga prestasi di pageant juga nih. Ya. Oke, nah ini Raja, kan banyak nih orang yang melihat Taekwondo ini hanya sebagai olahraga bela diri. Nah kalau menurut Raja sendiri, apa nih makna dari olahraga Taekwondo sebenarnya Raja?
2: Taekwondo itu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati kak, yang pertama, dan juga sportivitas, terus juga
1: banyak hal ya,
2: banyak hal kak,
1: banyak susah hal dijelaskan. Yang bisa merubah Raja ya.
2: Iya.
1: Oke, karena bukan hanya bela diri yang diajarkan, tetapi juga sportivitas, iya, dan juga yang lain-lain, rasa peduli bersama sesama juga ya.
2: Iya,
1: itu juga diajarkan dalam Taekwondo. Nah kalau dari Huarang sendiri, ini kalian waktu tahun berapa Raja bergabung?
2: Itu 2022 kalau nggak salah.
1: 2022. Ya. Itu latihannya tiap hari atau ada hari-hari tertentu Raja?
2: Kalau untuk yang pemula latihannya Jumat sama Sabtu kak. Tapi kalau yang memang niat untuk jadi atlet, setiap hari latihannya.
1: Setiap hari latihan. Ya. Dan itu juga ada grade atau ada tingkatan-tingkatan nggak?
2: Ada juga kak.
1: Ada.
2: Tingkatan kalau, sabuk.
1: Iya, kalau ya, untuk ada. Kalau untuk pemula itu berawal dari apa dulu?
2: Kalau pemula itu dari putih kak.
1: Putih.
2: Kalau paling tinggi itu hitam.
1: Hitam. Boleh nggak, bisa nggak Raja ceritain? Menurut, spill satu persatu dari sabuk itu.
2: Oh, kalau yang pertama itu sabuk putih, terus kedua kuning, terus yang ketiga kuning hijau, terus yang keempat hijau, terus yang kelima hijau biru, terus yang keenam biru, terus ketujuh merah, habis itu merah satu, merah dua, merah tiga, habis itu baru hitam kak.
1: Baru hitam. Ya. Nah kalau Raja sudah berada di fase mana?
2: Kalau Raja masih di merah kak.
1: Oh masih di merah. Ya. Oke, berarti habis merah?
2: Merah. Ke hitam.
1: Hitam. Oh, yeah. Udah mau ini dong. Yeah. Udah mau yang paling atas ya. Wow, keren-keren. Nah, kalau menurut Raja lagi nih, kira-kira dari usia berapa di Raja bagusnya untuk anak-anak untuk memulai bergabung bersama olahraga Taekwondo?
2: Kalau menurut Raja kak ya, kalau di Huarang itu sebenarnya banyak yang anak-anak kecil udah ikut, yang dari masih TK juga ada yang sudah ikut kak. Sebenarnya untuk semua kalangan usia kak. Karena ya latihannya juga menyesuaikan dengan umur lah kak. Kalau yang masih kecil ya nggak terlalu keras lah latihannya.
1: Iya,
2: okay. Jadi menurut Raja dari semua kalangan usia bisa.
1: Bisa ya. Kecil. Tapi memang sangat dianjurkan dari kecil ya.
2: Iya dari kecil.
1: Dari kecil biar semakin bertambah usia semakin mumpuni ya.
2: Iya.
1: Keahlian di bidang Taekwondo ini sendiri.
2: Benar kak.
1: Oke. Nah Raja pernah ikut ini juga atau pernah kompetisi gitu?
2: Kejuaraan Taekwondo. Sudah sering gak?
1: Oh sudah sering. Sudah sering. Cerita dong salah satu apa salah satu. Gitu iya.
2: Kalau yang terakhir itu Raja ikut kejuaraan dan lanal di Jakabaring kak. Piala dan lanal alhamdulillah dapat juara satu itu.
1: Wah tahun berapa itu?
2: Tahun 2025 kemarin.
1: Tahun 2025 baru-baru ini dong berarti?
2: Iya baru-baru ini.
1: Oke. Nah kalau misalkan persiapan bertanding gitu. Nah Raja apa nih biasanya yang dipersiapkan? Mungkin ada ritual sendiri Raja kalau sebelum berlaga gitu?
2: Raja tuh yang pasti mental kak yang pertama.
1: Mental.
2: Mental. Ya, habis itu Raja tuh pasti izin dulu sama ibu pasti.
1: Minta doa restu dulu ya.
2: Minta doa restu dulu ya. Kan. Ya habis itu baru Raja latihan keras. Misalnya setiap pagi tuh kan Taekwondo nih kak lebih dominan kalau tandingnya itu ke kaki. Nah jadi setiap pagi tuh Raja peregangan kaki.
1: Peregangan kaki.
2: Ya, biar kaki itu lentur kak.
1: Oke.
2: Karena kan kalau tandingnya lebih ngandalkan kaki.
1: Oke.
2: Terus jogging lah setiap pagi kalau mau deket-deket tanding.
1: Itu aja kak. Oke. Nah kalau misalkan mau bertanding gitu berarti olahraganya harus betul-betul sering ya.
2: Iya.
1: Diporsir juga ya. Biar hasilnya juga maksimal. Nah kalau dari segi asupan Raja, kira-kira kalau misalkan mau bertanding gitu, mau berlaga, kira-kira ada makanan yang atau protein yang harus Raja penuhi atau mungkin ada yang harus dihindari gak?
2: Kalau dari pelatih raja tuh dilarang makan malam sama minum es aja, Kak.
1: Oh, dilarang makan malam sama minum es.
2: Iya.
1: Okay. Waduh, itu kesenangan Kak Billy semua itu. Oke, okay, berarti kalau misalkan harus bertanding dilarang minum es dulu.
2: Iya, dan minum es dulu.
1: Sama apa tadi, makan malam?
2: Makan malam.
1: Selain itu, goreng-gorengan?
2: Ya, goreng-gorengan juga karena jaga berat badan, Kak.
1: Oke, okay, makanan berkalori tinggi dihindari dulu ya.
2: Dihindari dulu.
1: Oke, okay, biar mendapatkan hasil yang maksimal juga.
2: Benar.
1: Wow, keren nih raja ya. Oke. Okay. Nah, raja, jadi setelah ini kira-kira raja ada ini gak sih, ada kayak niat untuk menekuni taekwondo ini gak sih, biar kayak menjadi seorang taekwondo yang profesional gitu, ada gak rencana gitu?
2: Sebenarnya ada, Kak, cuman karena sekarang nih raja udah gak lagi tinggal di Oki kan, jadi jarang gak.
1: Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau dari kota Palembang sendiri, raja pernah ikut gabung juga sama yang lain atau organisasi taekwondo juga?
2: Oh iya, kebetulan di Palembang raja ada klub lain, Kak.
1: Klub apa tuh?
2: Namanya GIP, di latihannya di KI.
1: Jadi
2: ya, latihannya itu hari Minggu. Mm-hmm. Jadi terkadang kalau semisal hari Minggu raja enggak ada kegiatan, raja ikut latihannya yang di KI. Hari Minggu.
1: Oke, okay, berarti tapi rutin enggak sekarang atau jarang-jarang juga?
2: Jarang-jarang juga, Kak.
1: Oh, jarang-jarang
2: karena
1: juga.
2: Ada kegiatan ini.
1: Kegiatan lain ya. Raja ini super sibuk loh. Jadi walaupun dia kegiatannya bimbel dan juga olahraga, tapi aktivitas lain juga masih banyak yang menunggu dia. Belum duti-duti ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Nah, raja, dari olahraga taekwondo ini ya, kira-kira ada hal enggak yang merubah raja? Misalkan kayak raja punya kebiasaan ini, kayak apa sih, kayak kebiasaan mikro atau kebiasaan kecil gitu, jadi sebelumnya raja tuh gak pernah seperti ini, jadi seperti ini gara-gara ikut taekwondo, ada? Ada gak?
2: Paling semenjak ikut taekwondo nih raja lebih suka olahraga.
1: Oh, lebih suka olahraga.
2: Iya, karena ya, oleh karena pengen seperti idola raja tadi, ngikutin gaya hidup dia kan.
1: Oke, okay. Berarti dia memang sosok menginspirasi ya.
2: Iya, benar.
1: Memang sosok kiblat gitu ya.
2: Sosok kiblat
1: bagi seorang raja. Nah, oke, okay. Jadi raja selain taekwondo juga aktif di beberapa organisasi ya.
2: Yeah.
1: Organisasi yang tergabung juga dalam pageant Kota Palembang ya.
2: Yeah,
1: Bujang Gadis Palembang, dan juga baru dinobatkan juga sebagai Bujang Potogenik 2026. Yeah. Oke, okay. Atau mungkin kemarin raja ada unjuk bakat ya kemarin.
2: Yeah.
1: Taekwondo kah?
2: Itu kemarin kan tinju, Kak.
1: Oh, tinju.
2: Iya.
1: Jadi suka tinju juga?
2: Iya.
1: Waduh, memang
2: raja mengikuti dua cabang.
1: Betul-betul laki ya. Jadi selain taekwondo, ada juga tinju.
2: Iya, benar, Kak.
1: Boleh dong kita bahas tinju sedikit?
2: Boleh.
1: Kenapa akhirnya bisa suka sama tinju juga?
2: Kemarin itu pas masih kelas 10 juga, Kak. Kan kalau taekwondo itu kan kalau tandingnya itu lebih dominan menggunakan kaki, jarang menggunakan tangan. Nah, kebetulan di sekolah waktu itu ada cabur baru tinju, jadi raja iseng lah ikut. Ya akhirnya ikut tinju, tertarik juga karena kan tinju kan mainnya tangan, Kak, sedangkan taekwondo kaki terus. Nah, raja tuh pengennya tandingnya tuh menggunakan kaki dengan tangan main semua. Nah, jadi raja ikutin semua tinju juga.
1: Oke. Okay. Itu sebenarnya olahraganya hampir-hampir sama ya,
2: iya,
1: tapi sama. Ada yang fokus ke tangan,
2: iya,
1: ada yang fokus ke kaki.
2: Benar, ya.
1: Oke, okay. Tinju dan juga taekwondo ya. Yeah. Oke, okay. Nah, kalau kita ke huarang taekwondo sendiri. Oke, okay, ini sudah banyak sekali berarti mencetak anak-anak muda yang berprestasi di bidang taekwondo ya. Tapi saat ini masih jalan di sana?
2: Masih jalan.
1: Masih jalan terus ya? Oke. Okay. Pembinanya siapa atau pelatihnya?
2: Pembinanya Sabem Rian namanya.
1: Sabem Rian.
2: Ya,
1: oh, itu ada panggilan sendiri?
2: Ada panggilannya. Kalau gurunya tuh, kalau bahasa Korea tuh Sabem.
1: Oh, Sabem.
2: Sabem. Nanti kalau naik tingkat lagi manggilnya Sanim.
1: Oh, Sanim. Ya, oh iya, kalau Kak Billy Sanim pernah dengar.
2: Ya.
1: Disapa dulu dong.
2: Halo.
1: Siapa tahu lagi dengar. Siapa tadi, Sabem apa?
2: Sabem Rian.
1: Sabem Rian. Sabem Rian dan juga Sanim apa? Oh, belum. Sanim itu tingkatannya.
2: Iya, tingkatannya.
1: Oke. Okay. Sayang banget ya Sabem Rian enggak bisa hadir.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa atur lagi, kita bisa atur waktu lagi untuk bisa dapat ngobrol dengan Sabem Rian juga. Oke, okay. Nah, raja tadi kan raja kan cerita nih, banyak juga mengikuti kompetisi gitu ya, pertandingan. Kira-kira dari sekian banyak rangkaian kompetisi yang raja ikuti, ada nggak yang paling berkesan gitu?
2: Raja selama tanding itu Kak, nggak pernah orang tua datang kan, tapi pas terakhir sekali tanding itu orang tua datang. Nah, saat orang tua datang itu, ya biasanya kan nggak di orang tua kan jadi gugup kan. Nah, jadi raja tuh khawatir, aduh, gimana ini kalau kalah kan?
1: Iya.
2: Khawatir, oh, bismillah lah menang, bismillah menang. Ya akhirnya kan kebetulan juga kemarin tuh nggak adil kak, dapat lawannya yang nggak sesuai. Karena kan kalau di taekwondo itu kita tandingnya tuh sesuai berat badan sama tinggi badan.
1: Oke.
2: Nah kemarin tuh musuh raja tuh berat tingginya tuh 180 lebih, sedangkan raja 172, kan nggak adil kak.
1: Iya iya betul.
2: Nah raja tuh sudah mikir, waduh kalah ini kayaknya nih, karena udah lihat postur kan, beda. Ya alhamdulillah menang akhirnya. Nah jadi itu pertandingan terakhir itu yang buat raja berkesan itu, karena orang tua nonton.
1: Orang tua nonton. Iya,
2: sebelumnya gak pernah.
1: Iya, tapi yakin lah ya, orang tua pasti akan selalu support apapun yang kita lakukan, apalagi dalam hal positif.
2: Benar.
1: Nah, jadi orang tua juga sangat mensupport raja dalam hal ini.
2: Benar.
1: Dalam apa namanya, raja mengikuti taekwondo, ya, sangat disupport. Nah, jadi kalau misalkan dari jarak jauh gitu, jadi hal apa nih yang misalkan menjadi support system orang tua kalau misalkan orang tua tidak bisa hadir di saat raja bertanding?
2: Oh, kalau raja setiap mau tanding itu selalu bawa aqua kak ya. Aqua itu tapi raja minta doa. Raja minta doa dulu sama orang tua. Jadi doa, jadi air putih itu didoain dulu sama ibu. Terus ditiupnya, nanti pas raja mau tanding baru raja minum.
1: Gitu.
2: Ada air jampi-jampi.
1: Tapi ini bukan ini ya, bukan mistis ya. Tapi ini lebih ke ini loh, lebih ke apa ya? Kayak arahan positif dari orang tua gitu ya. Dan juga kayak bimbingan dari jauh. Gitu ya. Berarti memang ini ya, harus ada sesuatu hal tersebut ya.
2: Iya, benar.
1: Entah itu airnya apa gitu ya, jampi-jampinya apa, yang pasti itu mengandung doa restu orang tua.
2: Iya, doa orang tua.
1: Oke, untuk dapat tentunya memberikan hasil terbaik untuk raja sendiri. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Ada WhatsApp dari para dari pendengar. Oke, dari 08217927900, raja boleh diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Susi di 13 Ilir. Mau tanya dong kak, boleh? Mau tanya sama Bang Raja, sejak kapan Bang Raja menyukai olahraga kayak gini katanya? Terus juga apakah Raja sejak dari kecil hobi olahraga terutama taekwondo? Oke, silakan Raja. Dari Susi 13 Ilir ya.
2: Kalau Raja mulai menyukai taekwondo sebenarnya dari SMP kak. Nah, karena ya tadi Raja ada idola itu kan.
1: Itu dari SMP, dari usia belasan intinya ya.
2: Dari usia belasan.
1: Usia belasan, kan juga ada dari idola juga.
2: Iya, ada idola.
1: Oke, ada lagi. Masih di 08217927900. Asik. Mau tanya dong kak, itu dari siapa nih? Dari Jenny. Oh, Jenny di Korea, jauh ya ini ya. Jangan-jangan ini member Blackpink. Mau tanya dong dari Jenny di Puseri, ada gak sih jurusan taekwondo yang paling ampuh buat ngadepin pacar yang lagi ngambek?
2: Wah.
1: Aduh, ini agak aduh, gimana gitu ya? Gimana tuh?
2: Ya paling jurus martabak lah ya.
1: Jurus ogoan ya?
2: Jurus ogoan ya palingnya.
1: Oke, tapi ini pernah ini gak sih? Pernah trouble gak misalkan dalam hal taekwondo ini, terus juga ada janjian sama seseorang, terus harus bertabrakan. Jadi Raja prioritasnya gimana?
2: Kalau misalnya ada janjian, Raja lebih prioritasin taekwondo kak, karena kalau untuk tanding.
1: Oke, jadi kita lihat prioritasnya dulu ya. Kalau memang betul-betul masih bisa di backup atau masih bisa ditunda sementara waktu, ya kita prioritaskan yang penting dulu. Oke. Wih, keren nih Raja, baru sesi 1 tapi udah banyak sekali ya informasi yang diberikan. Kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita bakal ngobrol lebih panjang lagi. Tentunya masih bersama dengan Muhammad Raja Syaputra, atlet taekwondo dari Hua Rong. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap bos, nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk,
6: Hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
9: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
10: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
11: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-35 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas bersama atlet Hoarang Taekwondo, Raja Syahputra. Masih membahas mengenai bukan sekedar bela diri, Taekwondo membentuk karakter dan mental generasi muda. Kita sapa kembali, Raja masih aman ya?
2: Aman.
1: Oke, Raja sepertinya banyak sekali nih peminat kita pada malam hari ini ya. Yeah. Telepon berdering terus dan juga WhatsApp bermasukan terus. Oke, kita coba angkat telepon di 369977. Selamat malam Pro 1.
12: Selamat malam, Assalamualaikum Bang Fili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
12: Pak Yono di Muara ini.
1: Pak Yono di Muara ini. Pak Yono, kita lagi bersama Raja, atlet dari Hoarang Taekwondo. Ada yang mau ditanya?
12: Iya, bagus itu. Begini, Pak. Mana ini yang menanya langsung darinya?
1: Ada, ya. Coba sapa dulu.
2: Halo Pak Yono.
12: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak.
12: Ya, tolong ditingkatkan Taekwondonya.
2: Siapa?
12: Ya.
2: Pasti Pak.
12: Ya kan, karena untuk menjaga kesehatan.
2: Iya benar Pak.
12: Untuk kehidupan kita itu.
2: Benar itu Pak. Ya, okay. Siapa?
12: Untuk bekas senjata kita di dunia yang canggih ini.
2: Iya benar Pak. Siapa? Ya, pasti Pak.
12: Okay. Untuk ini Kota Palembang dan Indonesia itu aja ya.
2: Iya ya. Siapa?
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepertinya ini bukan pertanyaan ya.
2: Ini support.
1: Tapi, ya? Kayak support system ya, juga.
2: System.
1: Lanjut ada lagi 369977 di belakangnya Pak Yono Morenim, atau kita intip WhatsApp lagi boleh di 0821 792 79090. Oke, belum ada juga ya. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar, silakan saja bergabung bersama kami untuk memberikan atensi atau pertanyaan kepada Raja di 0821 792 79090 untuk via WhatsApp atau telepon juga boleh di 0711 maksud kami 369977. Oke, kita kembali lagi Raja dengan obrolan kita pada malam hari ini. Masih dengan topik yang sama tentunya. Oke, Raja, ini kan banyak nih anak muda yang ingin mencoba Taekwondo. Kira-kira mungkin kasusnya seperti ini ya. Banyak anak muda yang ingin mencoba olahraga Taekwondo tetapi masih merasa takut atau merasa kurang percaya diri, atau bahasa sekarang minder gitu ya. Nah, kira-kira Raja ada pesan sendiri gak untuk mereka, Raja?
2: Kalau untuk Raja ya, mending ikut aja dulu. Karena
1: kira-kira apa yang istimewa dari Taekwondo kalau menurut Raja?
2: taekwondo itu orangnya enak semua. Kalau menurut Raja, yang penting dia walaupun misalnya dia minder, dia takut, takut kena tendang atau takut sakit, nggak apa-apa itu. Yang penting mental dulu.
1: Yang penting mental dulu. Oke. Pokoknya kalau
2: semuanya proses masih.
1: Proses. Bisa. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu hasilnya gimana benar, ya. Gak. Jadi segala sesuatu tuh harus dicoba. Jadi kalau misalkan sudah dicoba, kalau betul-betul relate dengan kita, pas dengan kita, oke, boleh kita lanjutkan. Benar. Tapi kalau misalkan tidak cocok, ya buat apa gitu ya?
2: Benar,
1: istilahnya buang-buang waktu.
2: Ya, benar.
1: Tapi setiap olahraga pasti mempunyai hal-hal positif tersendiri, apalagi untuk jasmani kita ya. Oke. Raja, kira-kira dari sekian banyak pertandingan atau mungkin kompetisi yang Raja ikuti ya, kira-kira Raja, kalau misalkan Raja dapat mengungkapkan satu pelajaran gitu, pelajaran terbesar yang Raja dapatkan dari sebuah kekalahan, misalkan apa nih Raja?
2: Gimana kak? Karena belum pernah kalah, jadi bingung.
1: Ini sombong atau gimana ya?
2: Jadi bingung. Paling ya kalau pesan dari Raja, kalau setiap kita mau tanding itu kita harus nyiapin dua mental, mental kalah sama mental menang.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita sudah punya dua mental itu, walaupun kita kalah juga, pasti kita ingin tetap menang.
1: Oke. Jadi dari sekian banyak pertandingan belum pernah kalah satu pun.
2: Belum.
1: Wow, keren dong. Mantap, mantap, mantap. Tapi kalau misalkan ini Raja, kalau misalkan berada di posisi peserta yang kalah.
2: Yeah.
1: Nah, kira-kira kalau Raja pribadi, apa nih yang Raja mau lakuin gitu?
2: Kalau Raja pribadi, semisal Raja nih kalah lawan si A misalnya ya. Nah, pokoknya Raja di pertandingan berikutnya Raja harus bertemu si A lagi. Raja harus mengalahkan dia.
1: Oh.
2: Harus rematch pokoknya.
1: Oke.
2: Enggak mau kalah.
1: Pokoknya harus bertemu dengan
2: bertemu dia lagi.
1: Lawan yang sama lagi.
2: Ya, harus perbaiki kesalahan.
1: Oke, kira-kira dari sisi mana gitu.
2: Yeah.
1: Yang kira-kira harus dievaluasi gitu ya.
2: Iya, benar Kak.
1: Oke. Nah, Raja, ini kan selain keluarga, tentunya ada pelatih, teman-teman yang juga sangat berperan penting untuk kesuksesan Raja sebagai atlet taekwondo ini.
2: Yeah.
1: Nah, kira-kira kalau selain dari keluarga, kalau support system dari lingkungan sekitar bagaimana Raja? Sangat support?
2: Sangat support.
1: Sangat support. Yeah. Kayak teman-teman.
2: Iya, teman-teman gitu. Support semua itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Raja sendiri kalau misalkan ini saat ini masih sering sharing enggak dengan teman-teman yang lain?
2: Masih Kak, tapi dari via WhatsApp saja udah jarang
1: WhatsApp.
2: Ketemu.
1: Oke, udah jarang bertemu ya. Karena terkondisi jarak dan juga waktu juga. Oke. Nah, Raja berarti tadi kan sudah dijawab juga untuk taekwondo ini, kalau misalkan ada kesempatan ingin menekuninya lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi dan juga untuk lebih profesional lagi menekuni taekwondo ini. Dan juga tadi ada tinju juga. Tinju juga akan kamu profesionalkan juga?
2: Iya, insyaallah Kak. Itu lebih diprofesionalkan lagi.
1: Kalau untuk ini, misalkan cabang olahraga lain apalagi Raja? Kayak misalkan sepak bola, hobi nggak?
2: Nggak hobi Kak.
1: Nggak terlalu.
2: Iya, nggak terlalu.
1: Oke, jadi Raja nih hobinya yang betul-betul langsung gitu ya. Tas. Memang betul-betul harus olahraga yang fisik ketemu fisik gitu.
2: Iya, benar Kak.
1: Wow, keren. Oke. Nah, jadi gimana nih Raja? Kalau misalkan pemula mau ikut, mau bergabung atau mungkin mau belajar taekwondo, kira-kira apa saja nih yang harus dipersiapkan?
2: Kalau seperti kata Raja yang awal tadi, yang pasti yang pertama itu mental, Kak.
1: Mental
2: dan juga jangan mikir aneh-aneh dulu, jangan takut kena tendang, apa yang penting coba dulu.
1: Ya.
2: Karena di taekwondo ini menyesuaikan dengan porsi juga kan, karena ada tingkatan sabuknya. Misalnya baru ikut juga sabuk putih, nggak mungkin dong latihannya seperti sabuk hitam kan. Pasti ya bertahap ya, pelan-pelan.
1: Oke. Nah Raja, dari sekian lamanya Raja bergabung dengan olahraga taekwondo ini, kira-kira Raja, misalkan Raja bisa ceritakan resiko terbesar yang kemungkinan akan dialami apa Raja?
2: Kalau resiko terbesar menurut Raja patah kaki mungkin Kak ya.
1: Cedera ya.
2: Iya, cedera. Cedera kaki, karena kan taekwondo itu lebih mengandalkan kaki. Jadi setiap kita bertanding itu kan ada yang nendang yang muter-muter, kayak salto kan. Itu kan resiko cederanya besar Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi itu menurut Raja.
1: Jadi resiko terbesarnya kaki ya. Di kaki. Tangan juga berpengaruh enggak?
2: Kalau tangan paling untuk nangkis Kak, tapi jarang kalau tangan.
1: Tangan kaki. Juga untuk nangkis tapi lebih ke kaki ya.
2: Ya, lebih ke kaki.
1: Karena olahraganya banyak menggunakan kaki.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Raja, kira-kira ada pesan tersendiri enggak? Kenapa nih teman-teman yang lain atau seusia Raja atau mungkin di bawah Raja harus banget ikut taekwondo?
2: Oke, kalau pesan Raja untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin ikut taekwondo, taekwondo ini bela diri yang keren menurut saya. Untuk cewek juga enggak apa-apa karena kebanyakan juga rata-rata cewek juga banyak yang ikut. Tidak hanya cowok saja. Dan juga taekwondo ini tidak hanya, kalau bertanding itu tidak hanya menggunakan fisik yang bertarung. Ada juga yang tandingnya itu menggunakan jurus. Jadi enggak fisik, cuma pamer jurus saja. Okay. Jadi kalau untuk yang takut untuk tanding secara fisik, bisa juga tanding secara jurus.
1: Oh, secara jurus. Oke, yang pasti semuanya akan diarahkan ya. Akan diarahkan, apalagi untuk pemula. Pokoknya jangan khawatir untuk bergabung dengan olahraga taekwondo. Dari komunitas manapun itu, pasti semuanya bertujuan positif dan juga baik. Apalagi di zaman yang saat ini yang luar biasa sekali berjibaku dengan hal-hal, karena kan kita tidak tahu, kita di jalan atau mungkin dimanapun bertemu dengan apa gitu ya. Jadi itu untuk menjaga-jaga diri kita juga untuk tetap selamat dalam hal apapun dan juga dimanapun. Oke. Raja pernah menerapkan ilmu taekwondo di kehidupan sehari-hari? Mungkin pernah mendapat satu insiden?
2: Pernah di sekolah kak.
1: Kenapa?
2: Di sekolah tuh kan Raja tuh kan gak pernah kak sok jagoan. Cuman ya orang-orang tuh kadang penasaran kan. Jadi suka gangguin Raja. Raja orang gak mudah marah kak. Cuman kalau misalnya udah kelewatan, ya Raja ajak ke belakang sekolah paling.
1: Oke, jadi keluar Raja urus ya, itu. Oke Raja, kita angkat telepon dulu ya.
2: Iya,
1: siapa? 369977, sepertinya tadi sudah ada yang mau bergabung. Kita undang kembali. Selamat malam Pro 1. Halo Pro 1. Terputus, dicoba lagi silakan. 369977. Kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar, silakan saja. Atau boleh di WhatsApp 0821-7927-9090. Oke, kita sambung yang tadi Raja. Jadi setelah hal tersebut terjadi, bagaimana? Mereka masih gangguin Raja?
2: Gak pernah lagi ya.
1: Gak pernah lagi?
2: Iya.
1: Oke, jadi dikasih efek lah ya. Oke, berarti ini pernah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat bermanfaat ya.
2: Iya, terdesak.
1: Sangat bermanfaat dan juga terdesak. Ini salah satu pembuktian juga bahwa ilmu yang dipelajari ya gak main-main ya. Karena memang ada hasil yang bisa diperlihatkan. Oke, mantap. Nah Raja, kalau misalkan disuruh memilih nih. Jadi salah satu nilai dari taekwondo yang harus dimiliki setiap generasi muda, nilai apa nih Raja yang Raja pilih misalkan?
2: Nilainya ya mental sih.
1: Mental ya. Oke, keberanian ya. Oke, dan juga apa ya? Biasanya kalau anak-anak taekwondo ini dia tidak gentar dalam hal apapun ya. Situasi apapun juga ya. Yang dapat mengancam keselamatan. Nah ini yang betul-betul memang harus ditanamkan sejak dini. Oke, jadi ini tidak memandang gender apapun ya. Jadi perempuan, laki-laki juga sangat diperbolehkan. Jadi ini tidak hanya menormalisasi laki-laki saja. Olahraga taekwondo ini juga bisa digunakan untuk siapapun. Untuk cowok, untuk siapapun.

0: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
1: Aku americano 1 15.000. Dimsum satu porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
0: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
1: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-51 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita sudah masuk di sesi terakhir di Dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas bersama dengan M. Raja Syaputra, atlet dari Hwarang Taekwondo. Masih di topik, bukan sekedar bela diri, taekwondo membentuk karakter dan juga mental generasi muda. Oke, kita sapa kembali Raja. Raja, dari sekian banyak yang sudah kita bicarakan, sudah kita obrolin tadi, dan juga pertanyaan dari para pendengar tentunya ya, pasti Raja punya harapan tersendiri di dalam hati Raja, di lubuk hati yang paling dalam gitu Raja ya. Oke, untuk perkembangan taekwondo dan juga atlet-atlet muda, khususnya di Kota Palembang atau Sumatera Selatan, yang saat ini masih berjibaku atau mungkin masih semangat dengan olahraga taekwondonya, seperti apa Raja harapannya?
2: Kalau harapan Raja, Raja tuh pengen taekwondo di Palembang ini fasilitasnya lebih ditingkatkan, Kak. Terus juga

0: untuk apa ya?
1: Ya pokoknya segala sesuatunya harus ini semua ya, harus berkembang dan juga harus maju terus ya. Apalagi olahraga taekwondo ini juga memang salah satu olahraga yang harus ada ya, harus ada di kota manapun dan juga di kecamatan ataupun kabupaten manapun. Karena ini memang olahraga yang betul-betul bagus, sangat relate sekali di kehidupan sehari-hari, apalagi untuk kita menjaga diri kita sendiri ya, menjaga diri kita sendiri. Karena taekwondo juga ini bukan hanya sekedar olahraga bela diri, tetapi banyak juga yang dibahas di juga diajarkan di sini ya, tentang solidaritas, terus apa lagi Raja tadi?
2: Mental,
1: mental dan juga kekompakan, persaudaraan gitu ya. Oke. Nah, terakhir Raja, kira-kira Raja punya pesan sendiri nggak dan juga motivasi untuk anak-anak yang saat ini lagi berjuang mengejar mimpi mereka di bidang taekwondo?
2: Kalau pesan Raja, jangan takut berproses, karena memang awal-awal kita kalau ikut taekwondo itu memang sakit semua. Ya yang mulai dimarahin oleh pelatih, yang kakinya sakit karena kan taekwondo lebih ke kaki nih. Jadi setiap hari itu kita dipaksa split, dipaksa melenturkan kaki, itu memang sangat sakit itu. Tapi lama-lama nanti terbiasa. Banyak kalau dari pengalaman Raja tuh, banyak ada yang anak-anak yang ikut taekwondo tuh baru 2 minggu latihan berhenti karena enggak tahan, karena kakinya dipaksa lurus kan. Padahal ya itu tuh hanya sementara. Jadi menurut Raja jangan takut berproses. Yang penting terus niat aja. Yang penting mental
1: terus ya.
2: Mental terus.
1: Karena Allah bisa karena biasa ya. Tapi kalau misalkan hal seperti itu, Raja biasanya kan sakitnya berapa lama? Misalkan belum terbiasa.
2: Itu berhari-hari sih kak.
1: Berhari-hari. Biasanya,
2: kita tuh kan biasanya split kak ya, kaki dipanjangin terus didorong ke tembok gitu kak. Jadi kaki itu sakitnya tuh berhari-hari itu, susah jalan jadi kan. Tapi nanti lama-lama terbiasa enggak lagi.
1: Lama-lama terbiasa. Dan itulah yang nanti membentuk kaki kita untuk lebih lentur lagi.
2: Kebanyakan mereka yang berhenti itu karena enggak tahan digituin kak. Padahal itu kan kunci untuk tendangan kita tinggi. Jadi harus banyak-banyak split.
1: Dan ini kira-kira mereka paham gak yang berhenti nih dalam hal tersebut? Atau mungkin masih ada yang belum tahu itu tuh tujuannya apa gitu?
2: Banyak yang gak paham, banyak yang ngira itu terlalu kasar, pemaksaan. Padahal kan memang wajib harus bisa split.
1: Berarti ini tugas Raja nih untuk mengedukasi adik-adiknya nih. Bahwa itu tujuannya baik ya.
2: Tujuannya baik.
1: Mungkin ada juga beberapa yang masih salah paham gak ya tentang hal tersebut. Tapi itu pasti untuk menjadi sesuatu yang lebih keren lagi. Kalau misalkan sudah berhasil melewati hal itu, pasti semuanya akan dilancarkan, dipermudah ya.
2: Iya benar gak?
1: Raja, kita sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Luar biasa sekali Raja. Terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini.
2: Terima kasih semuanya.
1: Iya, pokoknya sukses selalu untuk Raja dan juga untuk aktivitas dan juga apapun yang Raja lakukan saat ini. Mudah-mudahan semuanya akan memberikan efek positif untuk Raja pribadi. Amin. Ya. Salam-salam dulu untuk para pembina dan juga pelatih yang belum bisa hadir. Apa tadi? Sabem. Hafal enggak beberapa nama Sabemnya?
2: Kalau untuk pelatih favorit cuma satu.
1: Satu. Ya, yang lain-lain ada yang bisa mau disapa enggak?
2: Enggak ada sih.
1: Enggak ada. Mungkin ada someone special mau disapa.
2: Halo, untuk orang tua mungkin yang nonton ya.
1: Iya, boleh, silakan.
2: Halo Bunda.
1: Bunda, lihatlah Bunda anaknya. Keren sekali Raja. Sudah banyak sekali memberikan informasi tentang olahraga taekwondo. Sabem apa tadi?
2: Sabem Rian.
1: Sabem Rian, salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa nanti bareng-bareng di sini ya. Ngobrol tentang taekwondo lebih dalam lagi. Mungkin dengan ilmu-ilmu lagi yang mungkin belum bisa kita ceritakan malam hari ini. Siapa tahu nanti ya, di lain kesempatan bisa kita atur kembali. Raja Kapili ucapkan terima kasih mewakili LPPR RI Palembang. Sukses selalu untuk Raja dimanapun dan kapanpun, apapun aktivitas yang dilakukan ya. Pokoknya nanti kita undang lagi, kita atur waktu lagi untuk Raja bisa sharing lagi di Pro 1 RRI Palembang. Kita akhiri, Kak Pili akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog Palembang malam ini bersama dengan M. Raja Syaputra, atlet dari Hwarang Taekwondo. Dengan topik bukan sekedar bela diri, Taekwondo membentuk karakter dan juga mental generasi muda. Di menit ke-57 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami nanti akan hadir kembali di menit ke-00 lepas dari pukul 21 dengan Pas Jam Pro 1 dan juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Pas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menyiapkan lahan sekitar 7,5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Pembangunan sekolah yang diproyeksikan mulai Januari 2027 ini berlokasi di Desa Kedaton. Lahan tersebut merupakan hibah masyarakat Desa Kedaton sebagai dukungan terhadap program pemerintah. Fasilitas pendidikan ini menjadi sekolah rakyat terintegrasi pertama dan satu-satunya di Kabupaten Oku. Seluruh biaya pembangunan fisik bersumber dari APBN, sementara Pemda dan juga desa menyiapkan lahan. Pemerintah Ogan Komering Ulu kini mempercepat administrasi dan juga sertifikat lahan sebagai syarat bentuk pembangunan. Selain itu pendengar, BMKG menyebut hujan yang mulai berguyur di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dipicu kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awal hujan. Hujan juga diperkuat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada 19 hingga 23 September 2026. BMKG memperkirakan hujan sedang hingga lebat dalam 3 hari ke depan, terutama siang hingga sore di Oku. Oku Selatan sendiri, Muara Inim, Ogan Ilir dan juga Lahat pada malam hari dan juga dini hari. Hujan beroperasi terjadi di Musirawas dan juga Musirawas Utara, Musi Banyuasin serta Pali. Hujan membantu mengurangi dampak kekeringan dan juga karhutla yang terjadi. Terlihatnya penurunan jumlah titik hotspot atau titik panas, namun masyarakat tetap diminta untuk waspada terhadap perubahan cuaca dan juga memantau perakiraan BMKG secara berkala. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui laman WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja Mertuga, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
6: Pas Jam Pro 1.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-27 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita lanjut lagi di program kita selanjutnya, ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami akan menunggu atensi Anda dan support Anda di 082179279090. Atau bisa langsung ditelepon 080721 maksud kami 0711369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Kebelas Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Asik, dengan siapa di mana?
3: Robi, Bang Fili.
2: Bang Robi, terima kasih.
3: Iya, Bang Fili.
2: Gimana kabarnya Bang Robi?
3: Alhamdulillah, sehat, kepanasan Fili.
2: Kok kepanasan? Kenapa emang?
3: Panas, Bang Fili.
2: Kenapa?
3: Panas yang gerah nih kan ini.
2: Gerah. Mandi dong kalau panas.
3: Sudah, Bang Fili, tadi maghrib mandi.
2: Oh, kirain mandinya subuh tadi. Ya, panas lah masih kalau subuh tadi.
3: Enggak hujan, katanya ada yang hujan katanya.
2: Kata siapa?
3: Kata sebelah.
2: Oh, kata sebelah.
3: Itu sebelah Bang Fili.
2: Oh, iyo.
3: Di KM Limo katanya.
2: Oh, mungkin lah ya. Tapi soalnya Pili belum ini, belum lihat keluar. Siapa tahu ya.
3: Oh, belum lihat keluar. Coba lihat dulu Bang Pili.
2: Nanti gimana nih teleponnya? Ditutup atau gimana?
3: Coba Upi tegak di jembatan layang.
2: Iya, tegak langsung loncat gitu ya. Oh, ada Bang Robi, Bang Robi. Bang Robi mau dengar lagu apa malam ini?
3: Memori Sekuntum Rindu, Bang Pili.
2: Memori Sekuntum Rindu. Lagu dari siapa tuh?
3: Gak tahu ini.
2: Memori Sekuntum Rindu ya. Coba kita cari dulu, ada gak lagunya, nanti ngarang. Sekuntum Rindu, coba. Oh, ada Malaysia ya?
3: Malaysia ya.
2: Oke, lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim buat di sini ada Andra, ada Anggi, ada Eli, ada rumah Asma ya. Ada Bang Aldo, Bang Erian, Bang Ari Bali, Ari Skayu, Iwan Skayu, Pak Darmawan, Bu Masito, Bang Idham, itu Aris mana? Bobok Linggau ya, Bang Eri Prabumuli, terus Pipit, terus Pak Zakaria, Bang Napi, Pak Zari, dan semuanya aja Bang Pili ya. Ucapannya selamat malam aja lah, selamat malam Jumat.
2: Oh, okay. Salam setan.
3: Itu Bang Pili ya, selamat tugas Bang Pili ya.
2: Yo.
3: Semoga sehat, panjang umur, warna rezekinya Bang Pili.
2: Amin, ya Allah.
3: Ya, itu baik Bang Pili ya.
2: Oke,
3: siap. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi, terima kasih. Lanjut, 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Bang Rindu, selamat malam Bang Gari.
2: Dengan siapa di mana?
4: Ya, mudah masuk Bang Gari. Dengan Tarnim.
2: Dengan siapa?
4: Tarnim.
2: Pak Sarnim?
4: Ya, iyo.
2: Pak Sarnim di mana?
4: Di Radia.
2: Oh, di Radia. Ya. Oke.
4: Okay. Mudah masuk Bang Gari, baru hari ini.
2: Oh.
4: Merantau Gari.
2: Oke, okay. Akhirnya balik ke Palembang lagi ya. Oh, iya.
4: Ukur dan sahabat-sahabat kamu itu.
2: Alhamdulillah, semuanya masih pada stay kok, masih ada.
4: Iya.
2: Oke, okay. Pak Sarnim di radio hujan nggak?
4: Tidak.
2: Oh, tidak, enggak ya?
4: Iya.
2: Oke, okay. Berarti di kawasan Sukabangun yang hujan, berarti KM 5 gitu.
4: Oh iya, kalau semalam memang hujan.
2: Semalam hujan.
4: Iya, tapi tidak deras.
2: Enggak deres.
4: Iya.
2: Oke lah kalau gitu. Pak Sarnim, malam ini mau dengar lagu apa?
4: Dari Dian Pisesa.
2: Dian Pisesa. Yang mana tuh?
4: Iya, Dian Pisesa. Aku masih seperti yang dulu.
2: Aku masih seperti yang dulu.
4: Iya.
2: Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
4: buat teman-teman yang dari A sampai Z mobile. Iya, banyak lupa mana-mana. Dalam mudah masuk tahun lebih.
2: Iya, alhamdulillah masih bisa ya.
4: Iya, itu baik mari. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
4: Semoga bisa lagi dari sini ke depan di panjang umur, rezeki murah, selamat serta keluarga. Ya, itu baik dong ya.
2: Yo, Pak Sarnim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Sarnim Radial 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Sama Iwan Sekayu, Bang.
2: Bang Iwan di Sekayu. Apa kabarnya, Bang Iwan?
5: Kabarnya sehat.
2: Sehat, baik, alhamdulillah. Gimana hari ini? Sekayu diguyur hujan nggak?
5: Hujan siang tadi.
2: Alhamdulillah, mantap, mantap, mantap.
5: Malam ini lah cerah, Bang.
2: Malam ini lah cerah.
5: Iya.
2: Oke, Bang Iwan mau dengar lagu apa malam ini?
5: Dari Salim Iklim.
2: Salim yang mana tuh?
5: Yang seribu kali sayang.
2: Seribu kali sayang.
5: Iya.
2: Seribu kali sayang ya?
5: Iya ada itu, Bang.
2: Coba kita cari dulu. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
5: Dikirim untuk Bang Robi tadi ya, untuk Eli Dianus, untuk Mbak Anggi di Pusri, untuk Bang Andra di Muara ini, itu untuk Bang Ari yang di Batang Harilko ya, kemudian Bang Aldo di Pali, ada Pak Darmawan di Bukit Berbunga ya, kemudian ada Ibu Mesita di Angkatan 45, itu untuk itu siapa tuh itu Pak Zakaria di Kenten. Kemudian untuk semua yang lagi dengar aja, Bang.
2: Oke, ucapannya.
5: Ucapan selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat semua ya.
2: Amin.
5: Lagunya ada, Bang?
2: Ada dong.
5: Untuk Bang Pili, semoga selamat terus Bang Ari. Bang Pili ya.
2: Siap.
5: Iya, semoga tetap sehat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, coba kita nanti WhatsApp ya di 082179279090. Coba sebentar. Yup, ada siapa pertama? Ada Bang LB Edward di Tanjung Inim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam kembali. Bang, boleh request lagu Scorpion yang judulnya Wind of Change. Salam aja untuk semua angkatan 1 Marching Band Bukit Asam sampai angkatan 6 Drum Corps Bukit Asam, dan semoga juara satu terus. Amin. Terima kasih Bang LB. Lanjut di belakangnya Bang LB ada juga Mbak Susi di 13 Ilir. Oke, lagi monitor juga. Saat ini lagi program Ruang Rindu, Mbak Susi ya. Boleh request, boleh salam-salam juga ya. Lanjut ada Mas Bro Lubuk Linggau, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang pilih request lagu Aku dan Air Mata dari Hijau Daun. Mas Bro di Lubuk Linggau, terima kasih, sama-sama. Lanjut di belakang Mas Bro ada juga Arjuna di Lahat. Halo Bang, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kak, saya mau request lagu dari Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini. Lagunya dikirim aja untuk semua pendengar. Terima kasih dari Arjuna di Lahat. Oke, sama-sama. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita lanjutkan lagi. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Bang Rindu, selamat malam Bang Billy.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita Bang Billy.
0: Mbak Anggita, masih di Pusrika?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mbak Anggita?
1: Kabarnya ya gini-gini aja.
0: Gini-gini aja, apa tuh, sehat atau gimana?
1: Sehat,
0: alhamdulillah ya.
1: Yang penting sehat, kesehatan itu nomor satu.
0: Betul sekali. Pusri sudah diguyur hujan belum?
1: Kalau hari ini enggak ya. Kalau malam kemarin tuh baru hujan.
0: Oh, malam kemarin udah hujan. Tapi yeah, untuk hari ini belum?
1: Hari ini enggak panas ya.
0: Oh, enggak panas. Oke lah kalau gitu. Mbak Anggita mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Memori Berkasih.
0: Memori Berkasih, menangis hati ini.
1: Iya, yang cewek apa, duet ya?
0: Duet.
1: Duet ya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa saja?
1: Dikirimnya tadi yang masuk tadi siapa? Ada Pak Iwan Sakayu ya?
0: Iya, Pak Abad. Ada Bang Iwan.
1: Ada Bang Sakayu.
0: Ada Bang Sarnim.
1: Ken Arok. Ada Bang Aldo.
0: Bang Aldo.
1: Bunda Masito ya.
0: Bunda Masito.
1: Mbak Pipit, Mbak Nadia.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi ya?
0: Pak Zakaria, Pak Darmawan.
1: Kok aku lupa ya?
0: Siapa lagi coba?
1: Mbak Akbar ya.
0: Bang Akbar,
1: Rantau Bayur ya.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya semuanya aja Bang Uli, terkhusus mendengar Pro 1.
0: Okay.
1: Dimanapun berada.
0: Siap.
1: Spesialnya buat Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Bilnya, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggita di Pusri ya. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan warga Sudirman ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Rian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Sudirman, hujan gak hari ini?
2: Sudirman semalam kayaknya.
0: Oh, semalam. Ya, gimana?
2: Udah angin-angin Bang.
0: Oh, angin-angin.
2: Iya, udah mau kayak udah bentar lagi kayak.
0: Iya, tapi nggak pakai an kan, angin-anginnya kan, nanti angin-anginan ya. Takutnya. Oke.
2: Okay. Bentar lagi kayak ya Bang.
0: Amin. Ya, Bang Rian mau dengar lagu apa malam ini?
2: Halo Bang.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari ini aja Bang, dari Burung Camar Bang.
0: Lagu apa?
2: Burung Camar. Iya.
0: Lagu dari siapa tuh?
2: Vina Panduwinata
0: itu ya. Oke. Lagunya dikirim untuk siapa saja? RRI enggak tahu, Bang Pili enggak ngelihat keluar.
2: Oh, iyalah, siapa-siapa Bang ya?
0: Boleh.
2: Buat Kaldo ya. Mm-hmm. Buat Mbak Akbar ya. Mm-hmm. Buat Cici Putra Banten Irene.
0: Oke, heeh.
2: Terus buat saudara Anggi Arifitung ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Ucapannya salam kompak, salam persaudaraan ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Ujuk juga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam kompak, salam persaudaraan aja lah.
0: Siap.
2: Buat yang tersayang ya.
0: Mm-mm. Siapa tuh?
2: Bola lah malam ya. Iya, pokoknya besok ketemuan lah kalau ada waktu ya.
0: Asik. Enak lah.
2: Ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian Sudirman. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Yep. Dengan siapa di mana?
2: SP.
0: Di ya. Kertapati.
2: Ya, kita langsung lagu aja pilih.
0: Boleh karena banget.
2: Baterai saya ini enggak drop.
0: Waduh. Cepat. Lagu apa?
2: Dari Rahmat aja.
0: Yang mana?
2: Siapa di hatimu ya?
0: Siapa di hatimu?
2: Ya, kita kirim dulu Bang Pili ya.
0: Boleh.
2: Tuh, buat Aldo ya di Pali, terus Pak Jagang ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus Aris ya di Lubuk Linggau ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus Pak Dolawan ya. Terus itu siapa Boy ya di Segalais ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus Akbar ya di Rata Bayur.
0: Oke. Okay.
2: Terus Pak Sebari ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus siapa itu?
3: lupa saya tuh. Ari.
0: Okay.
3: Yang di Cikayu Ari namanya.
0: Uh-uh.
3: Oh ya, untuk Bang Ari ya, di Cikayu ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus Aisyah ya.
0: Uh-uh.
3: Di Talang Kelapa ya. Terus Sisi ya, Rara ya.
0: Uh-uh.
3: Terus siapa lagi nih? Terus lupa ini.
0: Lanjut aja ya untuk semua ya.
3: Ya untuk semua aja Fili ya.
0: Oke.
3: Ada lagunya Bang Fili.
0: Ada.
3: Dari Rahmat ya.
0: Yep.
3: Ya untuk semua aja ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Yang belum disenggol, maaf ya.
0: Ntar
3: besok-besok ya saya kalau ingat-ingatkan dulu nama-namanya itu ya.
0: Oke.
3: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, kita intip WhatsApp 0821-79-279-090. Tidak ada tambahan baru. Oke, kalau gitu kita langsung saja dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Kalau gitu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 369977, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang ruang.
0: Apa?
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Po Eli.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Po?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Pili.
0: Sehat. Gimana gandus, sudah diguyur hujan?
1: Alhamdulillah lumayan tadi abis maghrib.
0: Alhamdulillah. Nada banyu enggak tadi?
1: Nada,
0: langkah nada. Langkah nadanya, ya.
1: Nada cinta kali.
0: Evita Mala kali ya. Oke lah kalau gitu. Po Eli, mau dengar lagu apa, Po?
1: Lagu ini aja apa? Thomas Arya aja, Bang Kri.
0: Yang mana?
1: Merayu? Iya, lumayan lama itu kan.
0: Oke, dikirim untuk siapa saja lagunya?
1: Oh, di sini ada Anggita, ada Bang Andra, Kak Robi. Mm-hmm. Nah, terus buat Bang Aris Kayu, kenapa belum masuk? Mm-hmm. Bang Aldo juga. Mm-hmm. Oh, terus Bang Akbar. Ken Arok di Bali. Mm-hmm. Bang Herdian. Mm-hmm. Pak Darmawan, Ibu Masito, Mbak Titit, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Yuni, Mbak Wenti.
0: Oke.
1: Terus siapa ya?
0: Siapa?
1: Aduh, Pak Zakaria.
0: Zakaria.
1: Pak Gandhi, Bang Boy Sungai Lais, Bang Halis juga di Linggau, Pak Zulpan di Palembang. Pokoknya buat semua pendengar Ruang Rindu, salam kekeluargaan, salam kompak di udara.
0: Oke. Okay.
1: Ada nggak lagunya?
0: Ada dong, Pro 1 gitu loh.
1: Ya kirain nggak boleh kan?
0: Ada. Lagunya lumayan lama kok. Ada lagi?
1: Ya udah segitu aja buat Bang Pili. Pulang nanti hati-hati Bang Pili. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Po Eli 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana? Iya.
2: Fauzan Banyuasin.
0: Oh, Bang Fauzan Banyuasin. Bang Fauzan, gimana Bang? Udah lama nggak muncul.
2: Alhamdulillah, untuk kabarnya baik.
0: Baik ya. Tunggal lilir kan?
2: Betul.
0: Oke, Bang Fauzan, di sana sudah diguyur hujan belum?
2: Alhamdulillah untuk udah beberapa hari ini, pokoknya berturut-turut Bang Pili.
0: Berturut-turut hujan terus.
2: Alhamdulillah kalau alhamdulillah. Di hari ini tadi jam 1:30 tadi kan alhamdulillah lumayan deras juga tadi.
0: Oke, kalau untuk asap di sana sudah hilang kah?
2: Kalau untuk asap ini alhamdulillah enggak terasa lagi, asap udah mulai hilang Bang Pili.
0: Enggak terlalu lagi ya.
2: Uh-uh.
0: Amin. Mudah-mudahan akan menjadi awal yang baik. Amin.
2: Okay. Setiap harinya ini udaranya ibaratnya kalau kita hirup itu udah segar kembali.
0: Udah segar. Oke. Mantap.
2: Tanaman ini sekitaran rumah juga udah mulai segar. Kena hujan berapa hari.
0: Alhamdulillah ya. Siap. Oke lah kalau gitu. Bang Fauzan, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
2: Coba lagunya dari Ani Carrera. Apa itu judulnya itu? Rindu apalah itu Bang Pil ya, aku agak lupa judulnya. Rindu-rindu gitu loh dia tuh.
0: Rindu-rindu? Siapa? Ani Carrera?
2: Coba Ani Carrera.
0: Coba sebentar ya. Ani Carrera. Ada rindu-rindunya ya? Cinta ku takkan berubah, air mata rindu.
2: Nah, air mata rindu.
0: Air mata rindu.
2: Nah itu okay. Bang Pil.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
2: Ya, kita kirim buat semua pendengar Pro 1 aja lah, kita single semuanya.
0: Siap.
2: Ucapannya sehat selalu untuk semuanya. Pokoknya yang lagi sakit kita doakan cepat sehat, sembuh pulih kembali.
0: Amin ya Allah.
2: Saya rasa mungkin itu aja Bang Pili ya.
0: Yo, Bang Fauzan.
2: Selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Fauzan. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Andra Abang Ganteng.
0: Bang Andra.
3: Yang keren, yang seksi.
0: Tumben di konferensiin teleponnya.
3: Iya, udah bisa masuk.
0: Iya, oke. Oke lah kalau gitu. Jadi kita nggak bisa ngobrol panjang lebar dong.
3: Oh, Bang?
0: Kalau di konferensi tidak bisa ngobrol panjang lebar.
3: Bisa. Siapa yang nggak bisa?
0: Suaranya berdetut-detut bikin bikin kepala pusing.
3: Penyiar kita tuh kan dibikin mak itulah.
0: Iya.
3: Penyiar muda tuh, Bang.
0: Bikin pusing tapi tut-tut-tut. Iya. Gimana mau hari ini? Mau hujan nggak hari ini?
3: Oh, tadi hujan sedikit tapi.
0: Sedikit.
3: Alhamdulillah lah. Jalan 4 kali di sini hujan.
0: Kenapa dikasih sedikit?
3: Iya, yang tadi sedikit. Maksudnya, kalau yang kemarin sempat apa ya? Sungainya sempat ngalir.
0: Mm-hmm. Alhamdulillah berarti ya sudah berguyur stabil kata-kata Om Palembang ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Andra malam ini mau dengar lagu apa?
3: Di sekitar kita itu sumur-sumur tuh mulai ada yang ngisi kan.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Nah, sungai lah ada yang mengalir
0: gitu kan. Amin, amin.
3: Ada yang dekat-dekat sungai. Kalau kami kan jauh dari sungai, Bang.
0: Iya. Malam ini mau dengar lagu apa, Bang Andra?
3: Lagunya ini, Bang, yang di lantai di Gerami Rindu itu.
0: Ah, di lantai?
3: Di lantai di Gerami Rindu.
0: Di lantai di Gerami Rindu.
3: Iya,
0: lagu apa tuh?
3: Malaysia.
0: Di lantai?
3: Liriknya itu, Bang.
0: Oh, liriknya, judulnya apa?
3: Iya, lupa aku tuh.
0: No.
3: Mencari ke lagunya, apa itu?
0: Galak nian ya.
3: Digelami Rindu.
0: Digelami Rindu.
3: Iya.
0: Oke lah, kalau kita boleh disenggol-senggol aja dulu sekalian dicari. Ada
3: lagunya tuh.
0: Disenggol-senggol dulu aja sekalian dicari.
3: Iya, kirim-kirim ya. Buat Bang Ari Sekayu, Ari Bali ya. Ada Bang Iwan Sekayu, ada Bang Aldo, ada Bang Robi, ada Yu Eli, ada juga buatnya Pak Herdian, ada Pak Zakaria, ada Bang Tupik ya, ada Pak Dermawan ya, ada Mbak Yuni, barang siapa Bang yang itu tuh Bang?
0: Mbak Yuni,
3: Mbak Wenti ya.
0: Mbak Wenti.
3: Ya, terus yang di Maroke ya. Terus ada Pak Gandhi ya, apa itu namanya itu ya. Ada Pak Bang Kiwa ya. Yang di apa itu ya, Linggau itu sih ya. Apa itu namanya,
0: Bang Halis
3: terkecuali ya. Terus buat Bang
0: Apa
3: ya, yang di Prabumuli itu
0: Bang apa? Bang Ari?
3: Rili.
0: Bang Rili.
3: Sama, iya sama satu itu ya. Pokoknya sama apa ya, yang di Prabumuli itu lu bagus. Semoga seluruh yang di Prabumuli ya.
0: Oke.
3: Buat Bang Ferry ya.
0: Tadi ada Bang Yono tadi.
3: Bang Yono
0: Prabumuli juga ada tadi.
3: Oh iyalah, salam kenal ya bos.
0: Oke.
3: Prabumuli pokoknya tanpa terkecuali lah ya. Terus apa lagi ya? Buat Bang Akbar di Bayur ya. Semuanya bela bang ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, spesialnya buat apa ya bang ya?
0: Siapa?
3: Pukul nama bibi itu lupa aku bang.
0: Siapa bibi mana?
3: Anggita ya. Iya buat Anggita. Salam sayang selalu, sehat selalu ya. Iya. Doa yang terbaik pokoknya barang keluarganya bang ya.
0: Siap.
3: Buat Bang Billy juga sehat selalu barang keluarga.
0: Amin.
3: Yang terbaik. Dari kami pendengar pokoknya. Pendengar yang memang ngefan tuh salah satunya kami.
0: Oh iya, makasih lo ya.
3: Makanya diharap-harap nih masuk tuh sanggup kami kompren. Iya, demi Bang Billy ya.
0: Iya, siap-siap. Makasih.
3: Ada lagunya
0: dah? Ada.
3: Iya, lah putar ke Bang ya.
0: Yuk.
3: Pada Bang sehat selalu Bang ya. Siapa kawan?
0: Sendiri saja.
3: Nah, kau hati-hati. Ada yang ini, nyinggol-nyinggol kuping ya.
0: Paling earphone nyinggol kuping.
3: Oh iya ya, tidak, yang bikin merinding itu.
0: Wih jangan dong, ini kan malam Jumat, horor mengerikan, jangan.
3: Itu lama nggak ya diomong itu.
0: Iya. Kayaknya enggak deh, pay kayaknya.
3: Kalau nggak purnama nggak mungkin hujan soalnya tadi.
0: Enggak dong, oke Bang Andra, ada lagi Bang Andra, makin ya, lama makin ya. Serem nih.
3: Kasih waktunya emang.
0: Yuk.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar kita ke WhatsApp 0821-7927-9090 di belakang Bang Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. Waalaikumsalam dari Bang Jack di Kenten. Bang tolong putarkan lagu Eddie Peregrina, Since You've Been Gone. Since You've Been Gone. Lagunya dikirim aja untuk semua pendengar yang lagi monitor Pro 1. Oke. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pili. Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari Mbak Susi di 13 Ilir, baru habis sakit katanya karena anak kemarin malam baru keluar dari rumah sakit. Masya Allah, mudah-mudahan cepat pulih ya, dan juga cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Request lagunya ikutan aja buat Bang Pilinya. Selamat siaran dan juga thanks buat Bang Pili. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita lanjut lagi. Setelah ini Pili bakal masuk kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di segmen berikutnya. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah di menit ke-50 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Tapi sebelum pilih akhiri, pilih terima beberapa penelpon lagi ya. Kira-kira siapakah yang akan beruntung di sesi terakhir kali ini, kita angkat kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
1: Sama Mbak Nadia Sukabangun 1.
0: Mbak Nadia Sukabangun 1. Gimana kabarnya Mbak Nadia?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Malam ini Mbak Nadia mau dengar lagu apa?
1: Dari Michael Jackson.
0: Michael Jackson yang mana tuh?
1: You are not alone.
0: Wow, you are not alone. Kau tidak sendiri.
1: Iya.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
1: Buat semuanya saja, Bang Pilih ya. Mm-hmm. Tidak terkecuali ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat aja.
0: Oke.
1: Buat Bang Pilih, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, makasih Bang Pilih.
0: Yo.
1: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Nadia, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Mungkin di Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Sungai Lais, Bang.
0: Dari Sungai Lais, di sana kami jumpai Bang Boy. Iya, gimana kabarnya Bang Boy?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Boy, malam ini mau dengar lagu apa?
2: Jaga nama seindah nama. Apa itu?
0: Apa?
2: Tiada nama seindah nama.
0: Tiada nama seindah namamu. Aduh, jadi nama siapa tuh yang paling indah? Tiada nama seindah namamu. Lagunya, oh dari ini, dari sebentar, dari Tio Fanta Finem ya. Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
2: Aku punya single-single ya, Pak Freddy ya.
0: Mm-hmm.
2: Ibu Masito ya, simpan apa lima.
0: Oke. Okay. Oke-nya gimana katanya? Oke, okay. Lanjut.
2: Epe, Simon Pribadi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Bang Dan Wawan, Bang Idham, Bang Aris, Nati, Bang Jack,
0: Bang Jack,
2: Wiratnya, Bang di mana Susi Pelaju, Jandu, Mbak Wati, Nadia suka bangun tadi,
0: Oke,
2: kita ingin banget sehat bareng keluarga, salam buat Bang Bill yang ganteng. Selalu bareng keluarga ya Bang.
0: Amin. Ada lagi Bang Boy?
2: Ya, makasih Bang.
0: Yuk. Lanjut di belakang Bang Boy Sungai Lais 369977. Kita angkat kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Bang Pilih Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Mori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan kawasan Kenton, Bang Jack.
0: Oi Bang Jack, tadi udah masuk juga di WA ya?
3: Iya, itu masuk ya. Kalau nggak ditelepon nanti ngilang dia.
0: Iya, mumpung masuk ya.
3: Iya, udah masuk ya.
0: Iya, malam ini mau denger lagu apa Bang Jack?
3: Tadi dari Edi Pigrina ya.
0: Mm-hmm.
3: Yang Sin You Begun ya.
0: Yes, ada lagi
3: ya, untuk semua-semua aja Bang Pilih ya.
0: Iya,
3: mm-hmm. Ya, yang udah ngirim-ngirim Pak Jack, terima kasih. Salam sehat.
0: Mm-hmm.
3: Salam persahabatan selalu. Mm-hmm. Bang Pilih, terima kasih. Pulangnya hati-hati, banyak rezeki ya.
0: Amin, amin ya Allah.
3: Dapat jodoh ya.
0: Amin, amin.
3: Makasih Bang Pilih, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, masih ada gak ya? 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Terputus. Coba lagi 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Pilih.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di

0: Pelaju bang.
1: Yang di Pelaju, kiri kanan atas bawah.
0: Mana aja boleh. Lah.
1: Yang mana aja boleh ya. Oke, malam ini mau denger lagu apa Mbak Sisi?
0: Lagu ini jadinya. Yang
1: on 7
0: bila kau tadi sampingku.
1: Bila kau tadi sampingku itu ya.
0: Iya.
1: Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
0: Buat semua-semua aja bang, udah malam juga kok.
1: Oke, ada lagi? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan SPK.
1: SPK Teluk Kijing.
2: Ah, Subhan Teluk Kijing.
1: Apa kabarnya Abah?
2: Ah, ya alhamdulillah sehat, mendoakan semoga ini cepat perahunya dapat.
1: Amin. Iya, malam ini biar tidur nyenyak mau dengar lagu apa?
2: Malam ini ya. Mm-mm. Malam ini mendengar lagu dari ini bae. Apa namanya?
1: Siapa tuh? Siapa nih? Siapanya? Siapamu?
2: Cinta terlarang itu dak?
1: Cinta terlarang?
2: Dari nama dia namanya itu lah.
1: Terlarang na na na na na na na na itu bukan?
2: Dari apa dia nama cewek nyanyinya tuh?
1: Dewi Yul.
2: Pasti Dewi Yul jadi.
1: Cinta bak, kita cari ya. Cinta terlarang. Gimana lagunya?
2: Dari Tuhan.
1: Oh, The Virgin.
2: The Virgin ya.
1: Iya. Ada.
2: Bisa dak?
1: Bisa. Aman. Soalnya sudah jam 11 lewat juga.
2: Oh, ada aku kirim kalau-kalau ada pantun dikit.
1: Boleh. Cakep. Belum ya.
2: Ada panci jangan dimasuk bawah.
1: Cakep.
2: Aku seberang beli keripik.
1: Cakep.
2: Jangan benci dengan kawan.
1: Cakep.
2: Itu tanda orang menafik.
1: Wih, serem dong.
2: Oh, itunya.
1: Ada lagi?
2: Habis, jadilah.
1: Oh, sikok bae.
2: Oh, galau-galau bae dari asam menjadi
1: cenggol. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita coba akhiri dulu kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Beliau ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Serta partisipasi dan juga atensi yang sudah memberikan support di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan atau di malam besok. Masih di jam dan juga rangkaian acara yang sama. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pilih ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau misalkan ada requestan, belum sempat terputar, telepon belum sempat terangkat, dan juga WhatsApp belum sempat terbaca. Kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu. Tapi jangan khawatir, setelah ini Pilih akan putarkan semua lagu-lagu yang direquest oleh para pendengar. Hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti menjelang renungan malam. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: henti-hentinya memberikan motivasi dan mendoakan diri kita agar mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Itulah para orang tua bijak, penuh cinta dan kasih sayang, baik dan benar-benar bertanggung jawab terhadap amanahnya. Mereka tidak akan meminta balasan kepada kita, tapi mereka selalu meminta apapun atas segala harapannya kepada pemilik jiwa kita yang sesungguhnya, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Dan kalaupun ada keinginan, mereka hanyalah ingin berusaha mengingatkan kita agar rasa cinta dan kasih sayang yang selama ini terjalin selalu tumbuh mesra dalam sebuah tatanan keluarga yang bahagia. Lalu, sudah sejauh manakah diri kita sebagai anaknya berbakti kepada orang tua tercinta? Masihkah kita berbahagia di atas penderitaan mereka? Masihkah kita menyakiti hati dan perasaan mereka? Masihkah kita membiarkan mereka menahan sesaknya dada akibat perilaku buruk kita? Masihkah kita bersenang-senang dan melupakan untuk selalu mendoakan orang tua kita yang telah tiada? Tanya pada hati kecil kita. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, edisi Kamis 24 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 25 September 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi di Palembang pagi ini ya, bersama saya Ega Dwianti yang akan menemani Anda di sepanjang pagi hari ini, edisi hari Jumat 25 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Saat lagi kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Lalu kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Dan mendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Pukul 8 nanti kita juga akan hadirkan Dialog Interaktif Palembang Menyapa. Dan nanti ya dari pukul 9 sampai pukul 10 kami juga akan hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan mendengar, kita akan mengawali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Hari ini kita akan mendengarkan surat Ibrahim ayat 19 sampai 23 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan tema hujan dan keberkahan. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Sulaiman M. Nur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, Mbak Ega sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ega dan rekan di studio juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz ya, hari ini kita akan membahas mengenai hujan dan keberkahan. Seperti biasa kita ajak pendengar untuk bergabung. Untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, bisa melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi, hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, sebelum kita menerima partisipasi dari pendengar, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pendengar setia Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, segala puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Selawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dalam ayat tersebut jelas dinyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan atau menurunkan air hujan dari langit, dan setelah itu hiduplah seluruh tanaman yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa hakikatnya air hujan adalah keberkahan. Air hujan membawa keberkahan bagi kehidupan alam semesta ini. Kita sekarang ini secara umum Indonesia, secara khusus di Sumatera Selatan, itu sedang berada pada puncak musim panas, ya, sehingga begitu banyak hutan-hutan dan lahan-lahan itu terbakar, yang menyebabkan barangkali gangguan pada cuaca, gangguan pada udara kita. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingatkan kembali bahwa hakikat hujan itu adalah keberkahan yang memberikan rahmat bagi kita semua. Saya masih teringat bagaimana almarhum Syekh Ali Jabir 15 tahun yang lalu sempat berkunjung ke rumah, dan waktu itu dalam mobil sedang hujan, kondisi hujan. Tetapi almarhum pada saat keluar dari mobil, dia tidak minta air hujan itu yang menjemput menggunakan payung. Dia sengaja melepaskan sorbannya, ingin merasakan bagaimana hujan tersebut. Nah, di sini saya melihat bahwa keberkahan air hujan itu luar biasa, ya. Apalagi sekarang ini kondisi di negara kita sedang panas, ya. Cuacanya sangat panas, sehingga banyak wilayah-wilayah yang terdampak oleh karhutla, ya. Sehingga kita membutuhkan air hujan. Oleh karena itu, pada saat turunnya hujan, kita membaca doa Allahumma sayyiban nafian. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, para pendengar setia Mutiara Pagi, mari kita jadikan air hujan yang akan turun nantinya itu membawa keberkahan bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Jangan sebaliknya, ya. Air hujan yang turun membuat laknat bagi kita, karena kita barangkali menyikapi air hujan yang turun tersebut dengan hal yang salah. Ini saja pengantar, dan semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kita di subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya, dan kita ajak pendengar untuk bergabung ya di program Mutiara Pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-3699-77 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Dengan Pak Azhari ya di Sekayu.
2: Ya.
0: Baik, Pak Azhari, ada Ustadz Sulaiman, silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhari.
2: Ya, ini Pak, saya mau tanyakan. Apa yang disebabkan dikatakan membawa berkat air hujan itu, Pak?
0: Gimana, Pak Azhari, boleh diulangi?
2: Apa saja yang membawa berkat di air hujan itu?
0: Apa saja yang membawa berkah?
2: Ya.
0: Dari?
2: Air hujan itu.
0: Air hujan itu?
2: Ya.
0: Baik, itu saja Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zahari ya sudah bergabung. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Zahari. Air hujan pertama membawa keberkahan. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan. Tadi dalam surat Qaf ayat ke-9 ya, Allah menyatakan wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air hujan yang membawa berkah. Jadi Allah sendiri yang menyebut bahwa air hujan itu membawa keberkahan. Ya. Kedua, dengan air hujan itu turun, ya, semua yang berada di atas muka bumi ini merasakan bagaimana rahmat yang Allah turunkan. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia merasakan bagaimana rahmat dari air hujan yang Allah turunkan tersebut. Terasa. Bagaimana sejuknya udara, ya, bagaimana turunnya suhu udara, itu makna dari keberkahan yang ada pada air. Itu jawaban untuk Pak Azhari. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, usah kita terima penelpon selanjutnya, masih di 369977. Selamat pagi. Baik, terputus ya. Boleh dicoba lagi. Silakan bisa juga melalui WhatsApp kami ya. Pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi ini, kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Sukiman Ahmad di Pasar Kuto.
0: Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto, silakan Pak Sukiman.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukiman.
3: Allah. Pak Ustaz, sekarang ini kan ada kemauan manusia. Diturunkannya hujan. Mereka berusaha untuk menurunkan hujan, tapi sampai sekarang, apakah hujan yang akan turun itu membawa berkah? Sedangkan itu di dalam hujan yang turun kebanyakan garam. Nah, memang itu Allah yang mengendaki, tetapi mungkin ada kepentingan manusia lain. Itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Memang kalau kita sering kita mendengar berita bahwa air hujan sekarang ini adalah air hujan yang turun dari modifikasi cuaca, ya. Artinya kita modifikasi agar air hujan itu turun, ya, dengan menghamburkan garam di titik yang di titik sumber hujan yang sudah muncul, ya. Itu hal yang diperbolehkan. Nah, kembali lagi, apakah air hujan yang turun diakibatkan dari modifikasi cuaca tersebut, itu akan dipaksa, ya. Artinya tidak dipaksa, tapi tetap memberikan keberkahan. Sekali lagi, ini menunjukkan, ya, pada saat Allah tidak turunkan hujan, ya, dalam waktu yang sangat panjang, berapa banyak yang kita rasakan, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu merasakan bagaimana keringnya kondisi ini. Karena itu sekali lagi, tidak ada kalimat tidak berkah. Tetap memberikan keberkahan. Oleh karena itu, mengapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita pada saat air hujan itu turun membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah air hujan yang turun ini bermanfaat, ya. Dan begitu juga pada saat kemarin barangkali kita melaksanakan salat istisqa atau doa istisqa, di dalam doa tersebut ada kalimat Allahumma ja'al Allahumma sqina ghaithan, Allahumma sqina ghaithan, Allahumma sqina ghaithan nafi'an ghaira dhar. Artinya apa? Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, bukan air hujan yang memberikan kemudaratan. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Itu jawaban untuk Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Wallahu'alam bisawab.
0: Baik, Ustaz, kita lanjut lagi ya di 369977. Sudah ada yang bergabung. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
0: Dengan Pak Abu Bakar ya.
4: Ya.
0: Pak Abu Bakar di Cijawi. Silakan Pak Abu Bakar.
4: Assalamualaikum, Ustaz Al-Mukarram.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar.
4: Dulu saya pernah mendengar Ustaz tentang bahwa hujan ini ada malaikat yang memegangnya atau yang mengurusinya. Nah, itu apa benar begitu dan apa nama malaikat itu jika benar, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Terkait air hujan, ya, barangkali pada pembahasan kita awal itu kita sempat membahas, ya Pak Abu Bakar, itu ada malaikat, ya, yaitu malaikat Jibril, di mana tugas, salah satu tugas malaikat Jibril ternyata menghitung berapa rahmat yang Allah turunkan, ya. Dan salah satu rahmat yang Allah turunkan itu adalah air hujan. Air hujan. Sampai-sampai malaikat Jibril itu mampu menghitung sampai tetes terakhir. Namun pada saat umat Nabi Muhammad, kita semua umat Nabi Muhammad membaca solawat, maka Allah turunkan rahmat dalam bentuk air hujan yang sangat banyak sekali sehingga malaikat Jibril tak mampu menghitungnya. Jadi kalau ditanya adakah malaikat, ya, jawabannya malaikat Jibril akan menghitung rahmat yang Allah turunkan dari air hujan yang Allah berturunkan dari langit untuk alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kami masih mengajak pendengar untuk bergabung ya dalam program Mutiara Pagi. Silakan menuju line telepon kami di 0711-3699-77 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
5: Sama Rian Pak Ustaz.
0: Rian di?
5: Sudirman.
0: Baik, Bang Rian di Sudirman, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
5: Saya mau tanya Pak Ustadz ya, bagaimana kita mengetahui kalau kita tuh diberikan rahmat dan turun rahmat dari Allah SWT itu Pak Ustadz?
0: Bagaimana kita mengetahui
5: kalau kita tuh sudah diturunkan rahmat dari Allah SWT?
0: Kalau kita sudah diturunkan rahmat
5: dari Allah
0: SWT. Baik, itu saja Pak.
5: Ya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Baik, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah menurunkan rahmat bagi kita? Ya, jawabannya adalah bagaimana kondisi kita, ya, pada saat menerima apa yang Allah berikan kepada kita, kita menerimanya dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Maka itulah rahmat yang Allah turunkan. Itulah saat di mana Allah menurunkan rahmat bagi kita. Paling tidak pada saat kita mendapatkan itu, hati kita terasa ikhlas, lapang. Lapangan hati, keikhlasan jiwa, itu artinya kita menerima yang apa Allah berkasih kepada kita itu dalam bentuk rahmat. Jadi Pak Rian, kita sering manusia ini mengira bahwa yang namanya rizki itu adalah rahmat. Dan salah kita menilai rizki. Nah, kita biasanya menilai rizki itu adalah materi, uang, ya. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai uang itu dia mempunyai hati yang ikhlas dan dia bisa menerima dalam kelapangan. Ya, jadi sekali lagi bahwa Allah turunkan rahmat, bagaimana kita bisa merasakannya pada saat Allah turunkan apa saja dalam bentuk apa saja. Hati kita ikhlas, jiwa kita berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Putra Banten di Bayung Lincir, Mbak Ega.
0: Putra Banten di Bayung Lincir ya, Pak ya. Silakan, Pak.
6: Iya, betul. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Pak Ustaz, aku pernah dengar ceramah. Apakah benar air wudu yang sah bisa jadi malaikat, Pak Ustaz?
0: Apakah benar air wudu yang sah
6: bisa jadi malaikat?
0: Bisa jadi malaikat.
6: Sebab aku pernah dengar ceramah kan di memori kan. Nah, cuman apa iya Pak benar Pak Ustaz, itu aja pertanyaan. Makasih Pak Ustaz. Ayo Mbak Ega, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra Banten ya dari Bayung Lencir. Silakan Ustaz untuk ditanggapi.
1: Baik, terima kasih Bapak. Air wudu yang kita gunakan ya, itu bisa apakah benar bisa menjadi malaikat, ya. Makna malaikat, barangkali makna malaikat yang Bapak pernah dengar dalam bentuk ceramah atau tausiah tersebut bukan makna malaikat secara khusus, tapi ya air wudhu yang kita gunakan itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Karena air wudhu yang kita gunakan dengan benar itu pada hakikatnya dalam hadis Nabi itu bisa menjadi cahaya bagi diri kita. Pada saat kita menggunakan air wudhu mengusap air ke wajah atau muka, maka tetesan air wudhu yang jatuh dari muka kita, wajah kita, itu laksana nanti di hari kiamat, laksana cahaya yang terang. Ya, jadi semua air wudhu yang kita gunakan, ya, dengan menggunakan dan mengusap seluruh anggota wudhu kita, kaki, tangan, muka, telinga, ya, itu nanti di hari kiamat, kata Nabi, itu akan menjadi cahaya, menjadi atar. Atar artinya cahaya, bekasnya itu menjadi cahaya, ya. Itu maknanya. Wallahu a'lam bisawab.
0: Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tunggu di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
7: Dengan Iskandar Banyuasin.
0: Di Banyuasin ada siapa, Pak? Maaf.
7: Iskandar.
0: Iskandar.
7: Iya.
0: Baik, silakan Pak Iskandar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar.
7: Alhamdulillah, Ustaz. Saya mau bertanya pada ayat yang mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Di langit ada rizqimu dan juga apa-apa yang dijanjikan padamu. Jadi yang dimaksud rizqi di langit itu apa? Di atas apa dengan yang di bumi?
0: Baik. Baik, jadi ada di langit ada rezeki dan apa-apa yang dijanjikan kepadanya, ya, ya, Pak Iskandar. Lalu pertanyaannya tadi?
7: Terima kasih. Rezeki.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Iskandar.
7: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, kurang begitu terdengar secara jelas. Baik, barangkali bisa diulangi.
0: Tadi kata Pak Iskandar, ada ayat yang mengatakan bahwa di langit ada rezeki dan apa-apa saja yang dijanjikannya. Ustadz, itu mungkin maksudnya seperti apa? Dan rezeki yang dijanjikan di bumi itu seperti apa maksudnya, Ustadz?
1: Ya, terima kasih Pak Iskandar. Makna ayat, Allah turunkan rizki ada di langit, ada di bumi. Ya, kita mengetahui bahwa tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa taala hidup di langit dan tidak semua makhluk itu hidup di bumi, di laut dan sebagainya. Ya, artinya apa? Ada makhluk-makhluk yang hanya dia hidup di laut atau sungai, dan ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan hanya hidup di bumi atau di langit. Nah, disitulah Allah menurunkan rizki. Ada di langit, ada di daratan, di bumi, dan juga ada di lautan atau sungai. Allah semua memberikan rizkinya bagi makhluk di muka bumi ini. Maksud dari ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz, kita terima juga pertanyaan dari WhatsApp. Sudah ada yang bergabung dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, ketika Allah turunkan hujan sebagai rahmat untuk umatnya, bagaimana kalau Allah turunkan dalam kapasitas berlebihan? Apakah masih disebut rahmat? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Romli Ahmad, Romli Jamal ya. Romli Jamal, benar Allah menurunkan air hujan, tapi sering kita di muka bumi ini melihat fenomena ternyata air hujan tersebut seakan-akan bukan rahmat, ya, seakan-akan menjadi laknat. Bagaimana hujan yang turun begitu deras sehingga terjadilah banjir, bahkan banjir bandang yang merusak semua yang dilaluinya, ya, seakan-akan. Nah, oleh karena itu para jamaah, ya, dan para pendengar setia Mutiara Pagi, pertama, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita pada saat air hujan turun kita berdoa tadi, Allahumma tayyiban nafi'an, ya Allah berikan jadikanlah air hujan ini air hujan yang bermanfaat, ya. Itu makna dari doa kita pada saat air hujan turun, ya, sehingga air hujan yang turun tersebut benar-benar akan menjadi manfaat bagi kita, bagi kita, ya. Itu jawaban untuk pertanyaan Pak Ramli Jamal tadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo.
8: Halo. Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana, Pak?
8: Dari Prabu Muli, Pak Hasbi.
0: Pak Hasbi di Prabu Muli. Silakan, Pak Hasbi.
8: Tanya Pak Ustaz. Katanya yang melatangkan hujan katanya ada malaikatnya, Pak. Aku. Nah, ada pulang kalau hujan terus enggak pernah lah orang nak minta ini berdoa minta supaya hari hujan. Kalau lah hujan terus tidak pernah kita berdoa supaya kemarau. Itulah Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hasbi di Prabu Mulih. Ustaz, silakan untuk tanggapannya, Ustaz.
1: Oke, terima kasih Pak Hasbi di Prabu Mulih. Ya, sekali lagi bahwa secara spesifikasi, ya, itu air hujan yang turun itu tidak ada malaikatnya. Namun yang saya nyatakan malaikat tersebut adalah malaikat Jibril yang tugasnya menghitung begitu banyak rahmat yang Allah turunkan dengan turunnya air hujan. Ya. Jadi sekali lagi, air hujan hakikatnya itu adalah rahmat dari Allah. Jadi keberkahan yang Allah turunkan, ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Qaf tadi ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air hujan yang berkah. Hakikatnya air hujan itu adalah keberkahan. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu memang benar, ya, kita pada saat kemarau yang panjang, ya, kemarin barangkali kita berdoa, Allah, kita berdoa minta hujan, ya, kita melaksanakan salat istisqa. Tetapi jika hujan turun, ya, memang tidak ada anjuran dan Nabi tidak mencontohkan kita berdoa semoga air hujan tidak diturunkan. Mengapa? Hakikat air hujan itu adalah rahmat dari Allah. Itu jawaban dari jawaban saya untuk Pak Bidi Prabu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz, kita juga masih terima pertanyaan dari WhatsApp. Ini di luar tema. Assalamualaikum, Ustaz. Kita terlambat sholat subuh untuk berjamaah atau masbuk sehingga kita tidak sempat sholat qobliyah subuh. Pertanyaannya, bolehkah kita sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh? Mohon pencerahannya dari Pak Muhtadun di Ogan Ilir. Silakan, Ustaz.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Muhtadun di Ogan Ilir. Jawabannya boleh, ya. Kita belum melaksanakan sholat qobliyah subuh, ya. kita ketahui bahwa sholat qobliyah subuh itu pahalanya luar biasa, ya, luar biasa. Sehingga kita pada saat sholat subuh juga sangat luar biasa. Pada saat kita mau sholat, ternyata orang sudah melaksanakan sholat subuhnya, sehingga kita tidak melaksanakannya. Bolehkah kita melaksanakan? Boleh melaksanakan di qada, jadi sehingganya, sehingga di qada, ya, sholat qobliyah subuhnya. Itu jawaban untuk pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga program Mutiara Pagi hari ini kami tampilkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjut Ustadz, ya, ada penelpon yang masuk kembali. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
9: Waalaikumsalam Mbak Ega, ya.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
9: Dengan Pak Adi di Sukarame, Mbak Ega.
0: Pak Adi di Sukarame, silakan Pak Adi.
9: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi.
9: Iya, ini Pak Ustaz, ya. Katanya tadi kan untuk Allah SWT menurunkan hujan itu sebagai rahmat dan rizki yang dari Allah SWT saja. Nah, bagaimana pun fenomena sekarang Pak Ustaz, ada hujan buatan itu Pak Ustaz, ya. Nah, apa itu suatu berkah juga Pak Ustaz, ya. Nah, itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi di Sukarame sudah bergabung, silakan Ustaz.
1: Iya. Pak Adi, ya, fenomena sekarang ini kita menggunakan modifikasi cuaca untuk menurunkan air hujan. Apakah air hujan yang kita modifikasi tersebut juga rahmat? Jawabannya tetap. Semua air hujan, ya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu itu atas izin dan perintah Allah. Ya. Kita manusia hanya ikhtiar, karena kondisi cuaca yang panas, ya, sehingga mengganggu pernapasan, ya, sehingga akhirnya kita melakukan modifikasi cuaca. Dan dengan modifikasi cuaca itu, air hujan turun, ya, tetap air hujan yang turun dengan modifikasi cuaca. Dan atau air hujan yang turun memang, ya, diturunkan Allah, itu artinya tetap rahmat Allah, ya. Air hujan yang turun dengan modifikasi cuaca, kalau tidak karena izin Allah, maka setetes pun tak akan diturunkan oleh Allah, ya. Artinya apa? Semua itu adalah rahmat dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega di Wati.
0: Baik, ada Pak Zakaria di Kenten, ya, Pak Zakaria.
10: Iya, betul.
0: Baik, Pak Zakaria, silakan, ada Ustadz Sulaiman.
10: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Semoga selalu sehat Ustaz, ya, bersama kita semua.
1: Alhamdulillah, amin.
10: Pak Ustaz, ini saya mau tanya masalah pelaksanaan sholat istisqo, Ustaz. Bahwa saya ketahui sebelum sholat itu khotibnya berdoa terlebih dahulu, Ustaz, ya. Seperti apa doanya. Kemudian saya mau tanyakan lagi pada sholat setelah baca Al-Fatihah itu, apakah ada ayat azad khusus, Ustaz, yang dibacakan di waktu sholat istisqo, maksudnya yang dianjurkan gitu, ayat-ayat surat-surat setelah Al-Fatihah itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zakaria dari Kenten, ya, yang sudah ikut gabung di Mutiara Pagi hari ini. Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pak Zakaria terkait dengan sholat istisqa, ya. Setelah surah kita membaca surah Al-Fatihah, surah apakah yang kita baca? Pertama, kita dianjurkan membaca surah yang makna di dalam surah tersebut menunjukkan makna kita memperbanyak taubat, ya. Kenapa? Allah tidak turunkan air hujan karena kita berdosa. Banyaknya kita berdosa, ya. Itu di ayatnya. Jadi kita baca ayat apa saja yang di dalamnya, ya, menunjukkan kita ini meminta ampun kepada Allah. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam sholat istisqa, khotibnya menyampaikan khotbahnya itu diawali dengan kalimat istighfar. Jadi kalau kita khotib di hari Idul Adha atau Idul Fitri, itu diawali dengan takbir 9 kali di khotbah pertama, 7 kali di khotbah kedua. Maka pada saat sholat istisqa itu istighfar atau tobat di kalimatnya yang kita ucapkan di khotbah pertama 9 kali, di khotbah kedua 7 kali, ya. Dan doa, baru berdoa. Nah, ini kembali lagi syarat kita melaksanakan sholat istisqa. Ya, kita sholat istisqa dianjurkan berpuasa terlebih dahulu minimal 1 hari. Ya, minimal 1 hari sebelum kita melaksanakan sholat istisqa, kita berpuasa. Kedua, seluruh atribut dalam diri kita, kita tidak gunakan. Baik itu atribut jabatan kita, ya, kita tinggalkan pada saat kita sholat istisqa. Atribut kekayaan kita, kita tidak menggunakan jam yang bermerek. Mengapa? Kita menunjukkan la haula wala quwata illa billah, ya. Kita menunjukkan sampai-sampai pada Nabi menyatakan itu kita membawa hewan-hewan ternak kita yang sudah kurus tersebut. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa kita sudah tak mampu lagi. Itu dalam sholat istisqa diantaranya. Wallahu a'lam bishawab.
11: Baik, saya kita beralih ke WhatsApp. Sudah ada yang bergabung kembali. Ada Pak Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat Pak Ustadz. Apakah setiap manusia ingin meminta kepada Allah apa hujan atau yang lain harus keimanan dan ketakwaan? Sebelumnya terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Dari Pak Antoni di Palembang, Ustadz.
1: Ya, terima kasih kepada Pak Antoni. Ya, benar jawabannya bahwa iman dan ketakwaan itu menjadi salah satu syarat kita meminta kepada Allah, ya. Sama tadi seperti sholat istisqa tadi, ya. Dalam salah satu kisah pada zaman Nabi Musa tidak turun hujan, ya. Maka dilaksanakanlah sholat istisqa. Dan pada saat sholat istisqa Allah belum turunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa berdialog dengan Allah, mengapa tidak turun hujan? Singkatnya, Allah menyatakan bahwa ada di antara umatmu itu yang masih berdosa, ya, jangan suruh dia melaksanakan sholat. Tidak mungkin Nabi Musa mengusir umatnya, dan Nabi Musa tidak mengetahui siapa yang berdosa tersebut, ya. Jadi artinya memang benar segala ibadah apapun bentuknya, ya, ketakwaan itu kuncinya, ya. Pada saat kita beribadah takwa baru kita berdoa dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
11: Baik, Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir di WhatsApp kita, ada Bu Lilis di kilometer 12. Kalau seseorang sedang mengalami kesulitan ekonomi, lalu hujan turun dan juga membuat usahanya semakin sepi, bagaimana seharusnya dia menyikapi keadaan tersebut agar tetap husnuzon kepada Allah? Silakan, Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Pertama, ya, itu tadi mengapa Nabi menganjurkan kepada kita pada saat turun hujan, ya, kita membaca doa Allahumma tayyiban nafihan, ya, turun hujan pertama, ya, jadi yang hujan yang pertama itu kita berdoa Allahumma tayyiban nafihan. Artinya apa? Kita ingin air hujan yang turun itu bermanfaat bagi kita, ya, bermanfaat untuk kesehatan kita, bermanfaat untuk semua termasuk usaha dan bisnis kita, ya. Kalaupun kemudian kita sudah berikhtiar dan ternyata menurut kita itu tidak terjadi, maka husnuzon itu adalah langkah yang terbaik, ya. Husnuzon dengan ketetapan dari Allah, ya, itu adalah terbaik. Mengapa? Karena kita tidak

0: mari kita berdoa dan mari kita sikapi air hujan sekarang ini adalah air hujan yang Allah turunkan memberikan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menurunkan air hujan dan terus menjadikan air hujan yang turun ini keberkahan untuk bangsa negara yang kita cintai. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Sulaiman M. Nur dan kita bahas tadi mengenai hujan dan keberkahan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan juga pastikan untuk terus bersama kami karena setelah ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan juga Warta Berita Pagi. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyalakan, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Jadi jangan lagi, tolong jangan lagi membuang sampah sembarangan, terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
3: Nah inilah jadi penyeimbang tuh Bulog, menjadi penyeimbang. Bagaimana serapan ini bisa stabil diterima dan harga juga harga wajar.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Menjelang musim hujan, Pemkot Palembang memetakan titik rawan genangan dan menyoroti sampah sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat aliran air. Pemerintah Sumatera Selatan meminta Bulog berperan sebagai penyeimbang dengan menjaga penyerapan gabah, pasokan, dan harga di pasaran tetap stabil. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, menjelang musim hujan, pemerintah Kota Palembang memetakan titik rawan genangan dan menyoroti sampah sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat aliran air.
1: Pemerintah Kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan berbagai hambatan yang berpotensi menyebabkan genangan dapat segera diatasi. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah sampah. Menurutnya, sampah yang masuk ke saluran air maupun sungai dapat menghambat aliran dan memicu sedimentasi. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk melakukan penimbunan secara sengaja di saluran air.
2: Ilmu hidrologi itu, sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyalakan, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Tapi sampah itu, sedimentasi itu ya bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi jangan lagi tolong jangan lagi membuang sampah sembarangan, terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
1: Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemkot Palembang dalam menentukan langkah penanganan di setiap lokasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan di 12 titik rawan banjir dengan membersihkan sedimen dan sampah di saluran air. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya atau PSLB 3 DLH Kota Palembang, Andika Marta Dinata, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah Wali Kota Palembang menginstruksikan tim terkait untuk mengecek langsung lokasi yang sebelumnya mengalami banjir. Selain membersihkan saluran, pemerintah Kota Palembang menyiapkan pemasangan jaring penahan sampah di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Sukabangun. Jaringan tersebut akan menahan sampah agar tidak masuk ke sungai maupun saluran yang telah dibentuk menjadi terowongan, sehingga petugas lebih mudah mengangkat sampah dan mencegah penumpukan di titik penyempitan aliran air.
3: Pak Wali kan merintah ke 12 titik banjir ya, 12 titik banjir yang memang sudah 12 di 12 kecamatan yang titik banjir yang kemarin kan sudah dilihat yang mana-mana. Jadi kami kemarin mulai keliling sama asisten duo kan, jadi sama PU, jadi yang mana yang sedimen dibersihkan sama PU, mungkin yang ada sampah-sampah juga diangkat, terus lagi kita ambil yang sampah-sampah itu.
0: Dan pendengar, Andika menyebut sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi SMK 2, Palembang Icon, Simpang Polda, Dharma Agung, Terminal Damri, Jalan Basuki Rahmat, Asrama Haji, Jalan Angkatan 45, dan Kambang Iwa. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air, karena penumpukan sampah dapat menghambat aliran dan meningkatkan resiko genangan saat hujan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Persoalan banjir di Palembang bukan hanya persoalan hujan deras. Kita juga harus melihat kondisi drainase, penyempitan dan pendangkalan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta semakin banyaknya permukaan tanah yang tertutup bangunan dan beton. Karena itu, pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipasi, bukan menunggu banjir terjadi baru kemudian bertindak. Normalisasi dan pemeliharaan drainase harus diperkuat, titik-titik rawan banjir dipetakan, sungai dan saluran air dibersihkan, serta ruang terbuka dan kawasan resapan air harus benar-benar dilindungi. Di sisi lain, masyarakat juga punya peran ya, jangan membuang sampah ke sungai dan drainase, serta mari menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Bagi saya, penanganan banjir harus menjadi bagian dari perencanaan Kota Palembang yang berkelanjutan. Kota yang maju bukan hanya kota yang banyak pembangunannya, tetapi kota yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan ruang hidup yang layak bagi masyarakatnya. Jangan tunggu banjir datang ya, antisipasilah. dimulai dari sekarang.
5: Harapan saya selaku masyarakat, saya menginginkan pemerintah itu antisipasi dulu sekarang ini. Antisipasi persiapan sebelum menuju musim hujan. Seperti pemerintah diharapkan membenahi selokan-selokan, mengajak masyarakat bersama-sama kita pembersihan lingkungan, meninjau sungai-sungai yang sudah dangkal, mengadakan pembersihan-pembersihan daerah-daerah yang memang rawan untuk banjir, mempersiapkan sumur-sumur pompa yang sudah ada, karena Palembang ini kan terkenal dengan dataran rendah. Hujan satu jam pun itu sudah daerah-daerah sudah mulai tergenang. Itu mengharapkan pemerintah seperti itu. Dan juga saya mengajak masyarakat, mari bersama-sama kita mengantisipasi banjir ini dengan membersihkan lingkungan sekitar rumah kita. Kita mengajak tetangga kiri kanan, mengajak anak kita, mari bersama-sama kita membenahi segala yang ada di rumah kita dulu, dari selokannya, dari pembuangan airnya, sehingga nanti pas musim hujan kita tidak terkena banjir, seperti itu.
0: Pendengar, bagaimana kesiapan pemerintah Kota Palembang menghadapi potensi banjir di musim hujan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah, Dinas PUPR Kota Palembang, Marlina Silvia.
6: Bagaimana sih kondisi drainase di Kota Palembang? Ibu Marina dari PUPR, Bu, bisa menjelaskan sebenarnya, Bu, kondisi drainase ini sendiri, Bu?
7: Drainase, iya. Pemerintah nggak mungkin nggak bikin drainase. Malah sudah tercipta secara ini, jaringan drainase itu kan ada drainase primer, sekunder, khususnya kita sebut primer. Itu sudah, bahkan sudah ada sejak dulu kala. Kemudian adanya pembangunan, pembangunannya juga tidak di musim hujan, banyak yang membangun masyarakat, membangun itu, jadi semuanya, semua membangun dari sejak zaman dulu kala, ya. Kita nggak bisa bicara setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun, ini enggak, dari zaman dulu membangun. Misalnya Jalan Kolonel Haji Furian, kapan itu dibangun? Jalan Sudirman, kapan itu dibangun? Nggak lama banget. Tapi zaman dulu masih ada di Tengkuruk, masih ada sungai. Sekarang nggak ada lagi. Sudirman juga dulunya sungai. Sekarang tidak, bukan sungai lagi. Selama pembangunan itu masih menyisakan ruang untuk air, sebenarnya tidak menjadi masalah. Nah, ketika pembangunan menutup jalan air, itu menjadi masalah. Drainase juga pasti, pemerintah tidak mungkin membangun tanpa drainase. Membangun jalan, pasti ada drainasenya. Yeah. Kebanyakan yang kami temukan itu ditutup. Orang ya, persen. Jalan juga di Kota Palembang, bukannya semuanya jalan milik kota. Baik. Ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat. Nah, semuanya harus, jadi multi pihak berperan. Semuanya harus berperan. Harus, tidak bisa cuma kota yang berperan. Kami punya keterbatasan. Kami tidak bisa menegur orang yang berada di kewenangan provinsi. Apalagi yang sudah lintas provinsi, lintas kota. Misalnya di jalan Kopi Raya, itu kan sebagian masuk Banyuasin. Kami hanya memberi himbauan, tapi himbauan kami bertarget. Target kami bekerja secara terintegrasi, semuanya terdata. Jadi minimal tidak diselesaikan sekarang, tapi sudah menjadi masuk data. Mendata kami bangunan-bangunan yang mengganggu aliran air. Julid-julid tolong koreksi dulu dirinya. Apakah saluran depan rumahnya sudah sesuai dengan aturan?
6: Apalagi itu yang ditemukan di drainase, banyak sampah, ya, Bu. Ya, pernah saya lihat tuh ada ban bekas. Bayangkan ban sebesar
7: yang terakhir,
6: itu.
7: Yang terakhir, tahu nggak? Apa itu yang dingin kemarin yang heboh Palembang banjir. Nah, kita harus definisikan dulu banjir sama genangan bedanya apa. Kalau tidak lebih dari 24 jam itu genangan. Kalau tidak sampai 40 cm, artinya mobil masih bisa lewat, itu genangan. Artinya ada waktu, tinggal masyarakat sabar. Terus juga satu lagi, itu genangan. Kenapa? Genangan itu terjadi karena ulah manusia. Karena drainasenya terganggu. Jadi bukan karena tidak ada sistem drenase harus dibedakan.
6: Ya, nggak mungkin juga ya Bu ya. Drenase, pekerja
7: pemerintah tidak
6: pekerja PUPR tapi harus tidak membersihkan drenase sekota Palembang.
7: Ya, terganggu. Terganggunya itu ya satu tidak peduli. Kalau peduli kan pasti ya.
6: Jadi ini juga peringatan untuk pengembang-pengembang lain ya Bu ya. Agar
7: iya. Dan juga satu lagi ya, selain membangun ya, kalau misalnya kalau saya lihat itu space-nya nggak mungkin lagi dia mau ke sistem padan. Justru jalan itu sudah menjadi merupakan inspeksi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada pengembang-pengembang lainnya yang ingin membangun, nah itu kita sekarang kan ada peraturan. Makanya dari itu kalau pemerintah yang salah itu kita tidak mau memperbaiki diri. Tapi kalau sampai saat ini kami mengikuti perkembangan informasi, teknologi dan lain dan sebagainya. Memang ada titik-titik banjir. Nah itu ya, sejak hari itu kami melakukan perubahan besar-besaran. Atur pola aliran airnya. Kalau ada kondisi ekologi di sungainya, kan banyak mbak sungai-sungai yang ditutup dengan alasan memang sertifikatnya milik pribadi dan kenyataannya memang seperti itu. Karena sungainya tidak terdeteksi, sungai yang ribuan tahun sudah terbentuk dari zaman dulu, ya tidak muncul di petanya ATR BPN. Baik. Itu yang jadi apa namanya kendala, sehingga banyak sungai yang tertutup. Di lapangan ada, tapi di peta nggak kelihatan. Karena apa? Ketika dipetakan mungkin nggak musim hujan, sehingga tidak ada aliran airnya.
6: Jadi memang untuk kondisi drainase sendiri sebenarnya butuh bukan hanya satu pihak ya, pemerintah, namun juga butuh dukungan bersama-sama.
7: Multi pihak.
6: Ya, termasuk kedepannya sudah ada langkah baru yaitu mencegah. Salah satunya pengembang-pengembang juga harus berkoordinasi tidak hanya dengan dinas-dinas lain ya.
7: Iya.
6: Juga melibatkan dinas PUPR seperti itu ya Bu Marina ya.
7: Iya, untuk menyisakan ruang untuk air. Bergotong royong menyisakan ruang untuk air. Berupa kolam retensi dan saluran.
6: Berupa kolam retensi.
7: Mohon dukungannya, jadi jangan ada penolakan lagi. Karena ini untuk kepentingan bersama.
6: Semangat Bu, ciptakan Palembang yang semakin minim banjir.
7: Iya, amin. Jadi tolong pesannya Mbak buat masyarakat, satu, ya, sampah penting. Itu sampah menjadi momok yang paling besar setiap hari setiap hari. Iya. Oke, makasih.
6: Oke, makasih ya Bu Marina. Sehat, semangat selalu Bu.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai pembelian gabah asal Sumatera Selatan oleh provinsi lain dengan harga di atas harga pembelian pemerintah atau HPP memberikan keuntungan bagi petani. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permintaan terhadap produksi gabah Sumatera Selatan dengan harga yang lebih tinggi di daerah lain. Meski demikian, Herman Deru meminta Bulog berperan sebagai penyeimbang dengan menjaga penyerapan gabah, pasokan, dan harga di pasaran tetap stabil. Menurutnya, Bulog perlu memastikan penyerapan berjalan konsisten dengan harga yang wajar sehingga petani tetap mendapat manfaat tanpa mengganggu ketersediaan gabah di pasar.
1: Nah, inilah jadi penyeimbang itu Bulog, menjadi penyeimbang. Bagaimana serapan ini bisa stabil diterima dan harga juga harga wajar.
0: Herman Deru juga meminta Bulog menekan selisih rendemen hasil penggilingan padi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi perbedaan harga gabah yang terlalu jauh dan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, penggilingan, serta ketersediaan pangan di Sumatera Selatan. Beralih ke informasi lainnya, Badan Karantina Indonesia mendorong mahasiswa menghadapi tantangan pertanian global melalui penerapan inovasi dan biosecurity.
2: Badan Karantina Indonesia Baratin mendorong mahasiswa pertanian sebagai generasi masa depan untuk siap menghadapi tantangan pertanian global dengan menerapkan inovasi dan biosecurity. Pertanian saat ini menjadi sektor yang sangat menjanjikan dan menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Hal itu diungkapkan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding dalam kuliah umum orasi ilmiah Dies Natalis ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Unsri, Kamis 24 September 2026 di kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir. Abdul menyampaikan inovasi dan biosecurity sebagai pilar pertanian tangguh untuk ketahanan pangan berkelanjutan di hadapan ribuan mahasiswa. Abdul menegaskan gairah masyarakat untuk kembali bertani kini semakin meningkat. Salah satu faktor pemicunya harga komoditas hasil pertanian yang semakin baik di pasar. Apalagi distribusi pupuk saat ini tidak susah, didorong pemerintah juga memberikan subsidi pupuk pada petani. Namun, Abdul juga mengaku meski memiliki peluang besar, sektor pertanian dihadapkan pada ancaman serius berupa masuknya penyakit yang terbawa melalui mobilitas hewan, tanaman, dan ikan. Disinilah pentingnya penerapan biosecurity sebagai benteng pertahanan utama.
3: Peluang di pertanian itu besar. Sektor yang menurut saya sekarang ini sangat memberi harapan yang luas. Karena pertanian ini menjadi agenda utama pemerintah. Apa contoh konkretnya, sekarang semua orang ingin bertani lagi, betul. Karena harga bagus dan pupuk tidak susah. Yang kedua, tetapi tantangan di pertanian juga tidak mudah, terutama tantangan dalam konteks masuknya penyakit-penyakit karena terbawa oleh misalnya hewan, oleh tanaman, oleh ikan. Nah, maka butuh yang namanya biosecurity. Biosecurity itu adalah upaya kita mencegah masuk menyebarnya hama penyakit.
2: Biosecurity adalah upaya bersama untuk mencegah masuk dan menyebarkannya hama serta organisme pengganggu. Abdul juga menyampaikan kepada mahasiswa sektor pertanian di Indonesia menuju pertanian tangguh dan berkelanjutan. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Barantin menekankan pentingnya inovasi tak henti. Pertanian masa depan tidak boleh sekedar mengejar produktivitas, melainkan harus bertransformasi menjadi pertanian yang tangguh. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Bazar Pangan Murah memeriahkan hari ulang tahun Selat Peneguan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
4: Bismillahirrahmanirrahim, peringatan HUT ke-8, Kecamatan Selat Peneguan.
5: Bazar Pangan Murah menjadi salah satu kegiatan yang memeriahkan peringatan hari jadi ke-8 Kecamatan Selat Peneguan Kabupaten Banyuasin. Kegiatan berlangsung di lapangan kantor Camat Selat Peneguan pada Rabu 23 September 2026. Bazar menyediakan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintah yang dihadirkan langsung untuk masyarakat dalam momentum hari jadi kecamatan. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurut Neta, Bazar Pangan Murah menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah pemerintah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain bazar, masyarakat juga mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Ada pula pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan keluarga berencana atau KB.
4: Dari usia 8 tahun ini banyak doa, banyak harapan yang kita harapkan. Semoga setiap kecamatan di Kabupaten Banyuasin, khususnya di Kecamatan Selat Penobohan, selalu aman, selalu tertib, diberikan rezeki setiap masyarakat, hidup makmur, dan juga tetap jaga ketertiban dan juga kebersihan. Momen-momen bertemu, berkumpul, adanya juga pasar murah yang dilakukan dari dinas capil, ada juga dinas kesehatan untuk melakukan pengecekan kesehatan rutin, dan inilah keinginan kami pemerintahan Kabupaten Banyuasin untuk sampai di setiap kecamatan ataupun ke desa-desa melalui tangan camat dan juga kades-kades tentunya.
5: Salah seorang warga, Hartini, menyambut baik pelaksanaan bazar pangan murah tersebut. Ia menilai penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hartini berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Menurutnya, bazar pangan murah menjadi salah satu kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
6: Sangat membantu, sangat membantu, karena memang harganya kan lumayan jauh dari ya pasaran-pasaran yang di dekat warung, baru terdekat kayak gitu.
7: Ya. Jadi bagaimana, Pak, akan dilanjutkan terus sampai sudah sekali ini saja?
6: Ya, kami berharap sih dilanjutkan. Ya, bagaimana
5: ya? Peringatan Hari Jadi ke-8 Kecamatan Selat Penobohan juga diisi dengan penandatanganan prasasti peresmian Taman TPPKK. Selain dari itu, pemerintah juga turut memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa, bantuan bahan pokok untuk pencegahan stunting, serta bantuan bagi korban kebakaran di Desa Ringin Harjo juga disalurkan. Seluruh rangkaian kegiatan mengusung tema semangat kebersamaan untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera berkelanjutan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto mengapresiasi kinerja Satgas Darat yang berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas 280 hektar dalam waktu satu hari.
8: Kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih menjadi perhatian serius dengan total luas areal terbakar mencapai 404,22 hektar. Kendati demikian, tim satuan tugas gabungan bergerak cepat dan berhasil menguasai api di sekitar 319,7 hektar lahan. Proses pemadaman tersebut dilakukan secara terpadu melalui operasi darat seluas 289,97 hektar dan operasi udara sekitar 30 hektar, sementara sisa 84,25 hektar lainnya masih dalam penanganan intensif. Guna mempercepat penanganan di lapangan, pemerintah memperkuat dukungan dan menyasar 5 wilayah prioritas di Sumatera Selatan. Dukungan tersebut kian diperkuat dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui alokasi dana bantuan dan sarana operasional serta ratusan unit motor, ekskavator, serta pompa dan selang. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan, bantuan khusus tersebut diberikan agar penanganan karhutla dapat berjalan secara maksimal.
9: Masyarakat Sumatera Selatan, selain anggaran yang sudah tersedia cukup di BNPB, melalui kementerian lain, melalui TNI Polri dan juga dari APBD, tapi Pak Presiden minggu lalu mengeluarkan Bantuan Presiden sebesar 30 miliar kepada provinsi dan 20 miliar terhadap Ogan Kemiri Gilir, Musi Banyuasin, serta 15 miliar untuk Banyuasin dan Ogan Gilir. Ini untuk kasih tahu Presiden, Presiden mungkin yang sangat hadir dengan kita, beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan perkara ini.
8: Sementara itu, Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat hasil yang luar biasa dalam penanganan karhutla. Tercatat hampir 280 hektar lahan terbakar berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat hanya dalam kurun waktu satu hari. Pemerintah pusat pun terus memberikan apresiasi tinggi, semangat, serta dukungan penuh untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan.
10: Sumatera Selatan ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Hampir 280 hektar lahan terbakar bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dalam satu hari. Nah, tentu saja kami dari pemerintah pusat ini terus memberikan semangat, memberikan apresiasi, memecahkan kendala di lapangan, dan tentu saja juga berterima kasih kepada jajaran Satgas Darat di Provinsi Sumatera Selatan, dipimpin langsung oleh Komandan Operasi Bapak Danrem, Bapak Brigjen TNI Habib Mahfud, wakilnya Kepala BPBD Sumatera Selatan, Bapak Iqbal, dan diarahkan tentu saja para penasihat, Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, dan Bapak Kapolda.
8: Pemerintah daerah terus menghimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi agar kabut asap dan kebakaran lahan tidak kembali meluas serta merugikan masyarakat. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, semua pihak diminta memastikan kualitas makanan siswa, khususnya yang dijual di kantin sekolah.
12: Pelajar diminta dapat memilah makanan yang membahayakan kesehatan saat berbelanja di kantin sekolah, menyusul potensi bahan pengawet dan kadar bahan makanan yang kadaluarsa. Hal ini diungkapkan Ketua Ikatan Dokter Anak Ida Sumsel, Dr. Julius Anzar. Menurutnya, ada bahaya yang mengancam pelajar atau anak-anak jika tidak adanya kontrol yang benar dari sekolah maupun siswa saat jalan atau berbelanja makanan di sekolah.
13: Jadi artinya stay home pada anak-anak maupun orang tuanya, ya kalau misalnya membeli makanan, ya yang jelas lihat nomor registrasinya, kemudian juga jangan lupa lihat masa apa kaitannya atau daluarsanya, ya.
12: Dirinya juga mengharapkan agar pihak sekolah benar-benar melakukan monitoring semua kantin yang ada di sekolah, baik dari produk makanan yang dijual maupun kebersihan dari sekolah, karena menjual makanan yang harus diproduksi terlebih dahulu di sekolah. Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan Cek Fakta.
14: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
15: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini nonsense, nggak masuk.
16: Karena itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
17: Cek fakta.
18: Cek fakta.
19: Cek fakta.
20: Cek fakta.
21: Beredar di media sosial informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan alat pertanian tahun 2026 melalui tautan yang disebarkan lewat Telegram. Unggahan yang beredar di Facebook pada 22 September 2026 itu menyebut sejumlah bantuan mulai dari rice transplanter, combine harvester, traktor, pompa air, hingga drone sprayer. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diminta segera mengecek status penerima karena kuota disebut terbatas. Tautan yang disertakan juga meminta pengguna memasukkan data pribadi termasuk nama lengkap dan nomor telegram aktif. Namun hasil penelusuran Cek Fakta menemukan informasi tersebut tidak benar. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bantuan pertanian. Ditjen PSP Kementan menegaskan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat bantu dan mesin pertanian, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan elektronik dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat juga diimbau tidak mengklik tautan mencurigakan ataupun memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Dengan demikian, klaim adanya tautan pendaftaran bantuan alat pertanian 2026 melalui Telegram dinyatakan tidak benar atau hoax.

0: Video yang mengaitkan fenomena El Nino dengan gelombang HAB beredar di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram Ngaji Roso pada 13 Agustus 2026 itu menampilkan pernyataan Dharma Pongrekun yang menghubungkan panas El Nino dengan gelombang mikro dan program HAB atau High Frequency Active Auroral Research Program. Hingga 23 September 2026, video tersebut telah mendapat lebih dari 10.000 tanda suka dan hampir 200 komentar. Namun hasil penelusuran yang disadur dari pemeriksaan fakta AFP menunjukkan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan HAB dengan terjadinya atau pengendalian El Nino. Profesor Monash University, Demar Domenget, menjelaskan El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut. Dalam proses tersebut, air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis, termasuk hingga lapisan bawah permukaan laut. Sementara itu, gelombang radio dan mikro tidak dapat menembus hingga lapisan tersebut. Dosen ilmu iklim University of Melbourne, Mandy Friend, juga menyatakan tidak terdapat bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang radio berdaya tinggi dengan El Nino. HAB sendiri berfokus pada penelitian ionosfer dan lapisan atmosfer yang berada jauh di atas troposfer, tempat sebagian besar fenomena cuaca berlangsung. Profesor Ilmu Atmosfer University of Leeds, John Marsham, juga menilai gangguan dalam skala HAB tidak mungkin mempengaruhi cuaca maupun fenomena El Nino. Dengan demikian, klaim bahwa panas El Nino dikendalikan oleh gelombang HAB merupakan informasi menyesatkan. El Nino merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan perubahan sirkulasi atmosfer dan laut.
1: Cek fakta.
0: Informasi mengenai pemeriksaan kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 beredar di media sosial. Salah satu unggahan Facebook menyebut pemeriksaan akan dilakukan tim gabungan kepolisian dan perusahaan pembiayaan atau finance. Poster yang menyertai unggahan itu menyebut kendaraan dengan pajak mati, dokumen tidak lengkap, tunggakan kredit hingga kendaraan yang dialihkan tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan akan menjadi sasaran pemeriksaan. Namun hasil penelusuran cek fakta menemukan bantahan resmi dari Korps Lalu Lintas Polri. Korlantas menegaskan informasi mengenai pemeriksaan kendaraan secara door-to-door tersebut tidak benar, menyesatkan dan bukan merupakan pengumuman resmi. Korlantas menjelaskan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian dilaksanakan di jalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Petugas juga harus menjalankan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas serta prosedur yang berlaku. Korlantas menegaskan BPKB juga bukan dokumen yang wajib dibawa pengendara saat berkendara. Dokumen yang wajib ditunjukkan dalam pemeriksaan di jalan antara lain STNK atau STCK dan SIM, serta dokumen lain sesuai jenis kendaraan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penagihan pajak kendaraan memiliki mekanisme resmi tersendiri. Tunggakan pajak tidak serta-merta menjadi dasar bagi polisi untuk menggeledah rumah. Adapun eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia juga harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan tidak menjadikan kepolisian sebagai penagih utang perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, klaim mengenai razia kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 oleh tim gabungan polisi dan perusahaan pembiayaan merupakan hoax atau informasi salah dan menyesatkan.
2: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
3: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
4: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
1: Cek fakta.
5: Cek fakta.
1: Cek fakta.
6: Cek fakta. Cek fakta.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menjelang musim hujan, pemerintah kota Palembang memetakan titik rawan genangan dan menyoroti sampah sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat aliran air. Pemerintah Sumatera Selatan meminta Bulog berperan sebagai penyeimbang dengan menjaga penyerapan gabah, pasokan, dan harga di pasaran agar tetap stabil. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyampaikan tanggapan ataupun peristiwa di sekitar Anda melalui pesan WhatsApp ataupun SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwiyanti, pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, selanjutnya kita mendengarkan perkiraan cuaca ya dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Bella.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Kabarnya gimana Mbak Bella?
6: Alhamdulillah baik Mbak.
5: Baik, Mbak Bella, kalau cuaca di sekitar bandara saat ini seperti apa nih Mbak? Kabut asap masih pekat atau gimana?
6: Masih nih Mbak, kabut asap pada pagi hari ini dengan visibility 2000 meter pada pagi hari ini, namun tidak mengganggu proses operasional di pesawat-pesawat sini Mbak.
5: Baik, beberapa hari terakhir juga sempat hujan ya Mbak ya di beberapa titik kota Palembang, itu tidak mempengaruhi kabut asap atau gimana nih Mbak?
6: Karena hujannya masih ini ya Mbak, masih tidak merata dan juga hujannya bukan di tempat wilayah-wilayah yang seperti gambut gitu kan. Jadi sumber asapnya belum hujan, jadi masih ada potensi-potensi asap di beberapa wilayah Mbak.
5: Oke, baik. Mbak Bella, silakan untuk informasi cuaca selengkapnya di hari ini ya, di hari Jumat 25 September 2026.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan masih terdapat potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Marainim, Prabu Mulih, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku, Morainim bagian selatan, dan Lahat. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku, Oku Timur, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, dan Musirawas Utara. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku, Muara Enim, Prabu Mulih, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Musirawas Utara. Dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Oku Timur, Musirawas, Pali, Ogan Ilir, dan Palembang. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Oku, dan Oku Timur. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 96%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 99%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oku Selatan, Muara Enim bagian selatan dan Lahat. Pada malam hari di wilayah Oku, Muara Enim, Prabu Mulih, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang dan Musirawas Utara. Waspada juga masih terdapat potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutlah terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca, di mana saat ini perakiraan cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa, yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Bella atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertemu bertugas kembali ya Mbak ya. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam Mbak.
5: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 25 September 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melaksanakan atau melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar ya, dengan sejumlah informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan informasi kali ini pendengar dari Polsek Sangadesa yang menyalurkan 100 kg bibit jagung kepada petani di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendorong produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Penyaluran tersebut berlangsung pada 23 September 2026 di Desa Ngunang dan Desa Terusan, Kecamatan Sangadesa. Jadi program tersebut melibatkan kelompok tani pematang melintang sebagai kelompok binaan Polri di wilayah setempat. Sebanyak 5 dus bibit jagung merek Maxi Cuan diserahkan kepada petani untuk ditanam pada lahan pertanian. Bantuan tersebut diarahkan untuk mengembangkan lahan seluas 8 hektar yang tersebar di 2 desa. Dan pendengar, penyerahan bantuan dilakukan oleh Kanit Binmas Polsek Sangadesa Aibda Tulus Ade Setiawan bersama dengan Babin Kamtibnas Aibtu Hengki Krisno, jadi Ketua Kelompok Tani Pematang Melintang Ramdon, juga turut mendampingi penyerahan bantuan kepada Kepala Desa Ngunang John Kennedy. Di Desa Ngunang sendiri, bantuan diberikan kepada 2 petani dengan luas lahan masing-masing 3 dan 2 hektar. Sementara di Desa Terusan, bantuan diterima Goni yang mengelola lahan seluas 3 hektar. Selain mendorong produksi, program tersebut juga dirancang untuk mendukung penyerapan hasil panen petani. Hasil produksi nantinya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat